0: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia. Indonesia yang subur, Indonesia yang begitu banyak kekayaannya, tidak boleh ada orang yang lapar di bumi Indonesia. Karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, saudara-saudara sekalian.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal menyampaikan komitmen untuk terus melayani masyarakat sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
2: Anak-anak kita, alumni-alumni kita yang ada di pemerintahan, eksekutif, ada yang di legislatif, ada di yudikatif, ada yang di tip-tip yang lain. Insya Allah tetap sama-sama membina umat, membina bangsa kita ini sesuai dengan cita-cita Republik Indonesia.
0: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
4: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
5: Laut Pasifik sama Laut Jepang, itu sama dengan dia tadi di Selat Sunda, itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Kondisinya kurang sama. Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
4: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
6: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya. Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya masalah kalau hal sepele itu kadang bisa jadi ke bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
4: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
3: Kereta Api Indonesia KAI siap memadukan nuansa keindahan dalam keindahan alam dengan wisata dan kebudayaan Indonesia melalui Kereta Api dan Nusantara Explorer. Berikut Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
7: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kita coba dari Bandung ke Jakarta pakai Nusantara Explorer.
8: Direktur Utama Kereta Api Indonesia di Dirut KAI, Bobby Rashidin mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan Kereta Api Nusantara Explorer sebagai moda transportasi yang mengkombinasikan pemandangan alam, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia. Dalam uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute perjalanan Bandung-Jakarta, Bobby mengungkapkan bahwa hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar Indonesia memiliki kereta api wisata. Dijelaskan Bobby bahwa perpaduan konsep kebudayaan Indonesia dengan pemandangan alam dalam kereta The Nusantara Explorer tersebut didasari dengan melihat potensi keindahan alam Indonesia yang tersebar di berbagai perlintasan jalur kereta api. Untuk itu, Dirut KAI Bobby Rashidin mengungkapkan kereta The Nusantara Explorer tersebut dapat memberikan nilai tambah dan pelestarian kebudayaan Indonesia yang dibalut dengan kemewahan.
7: Experience-nya, pengalamannya yang saya sampaikan tadi itu kita mengkombinasikan bagaimana keindahan alam Indonesia di jalur-jalur kereta. Kalau kita lihat kan bagus-bagus dia. Itu apa namanya keindahan alam yang harus kita eksplor. Nah, di sisi lain kita juga menghadirkan experience di dalam keretanya. Ya. Dan sangat Indonesia banget. Coba kita lihat nih. Kan semua sekolahnya itu udah Indonesia banget, Nusantara sekali. Makanya kita namain juga Nusantara Explorer.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial PT KAI Persero, Dendi Kurniawan menuturkan bahwa kereta api The Nusantara Explorer ini nantinya akan dibagi ke dalam dua target segmented. Selain untuk masyarakat umum, namun Dendi menuturkan bahwa kereta The Nusantara Explorer ini juga dapat dijadikan sebagai fasilitas premium untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan.
9: Nanti sudah menyampaikan. Salah satu juga nanti itu VVIP tamu negara. Atau bernegara dengan sekarang kalau mobiling Indonesia ini moda transportasi masih dengan negara. Belum punya data yang representatif. Nah saya rasa nih, soal tamu negara kita bisa memperkenalkan Nusantara, budaya kita, kulinernya dan sebagainya melalui kereta Nusantara Explorer. Jadi nanti mas segmennya kita akan bagi satu yang mungkin lebih ke pemerintahan instansi, satu lagi yang dengan pihak swasta.
8: Meski demikian, lebih lanjut dikatakan Direktur Komersial PT KAI Dendi Kurniawan bahwa pihaknya masih belum menentukan tarif harga perjalanan komersial umum Kereta Api The Nusantara Explorer. Ia menuturkan tarif tersebut nantinya akan segera diumumkan dalam momentum 81 tahun Kereta Api Indonesia pada 28 September mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi nanti finalnya kita akan launching pada tanggal 28 September termasuk mengenai pricing. Jadi sekarang masih di order.
3: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak untuk memasok 10.000 ton air tawar sebagai bahan baku pengolahan air bersih di tengah dampak intrusi air laut selama musim kemarau. Sarul Syandi melaporkan selengkapnya.
10: Pengusaha pelayaran Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Inti Matan memasok air tawar dari Simpang Rada, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Inti Matan, Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat yang terdampak persoalan air bersih. Riko menjelaskan pengiriman dilakukan menggunakan tongkang dari Simpang Rada menuju Pontianak. Pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalanting. Setelah pengiriman pertama, pihaknya akan menyiapkan tongkang berikutnya dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. sehingga total pasokan yang akan disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton.
11: Dengan ada masalah ini, bagaimana kami sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami, bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu, yang bisa kami buat, akan kami buat. Kami support Pak Wali untuk pengadaan air bersih ini. Jadi kami berangkatkan tongkang kami kemarin, sampai di situ isi, langsung balik lagi. Cuma karena cuaca ini, kami nggak bisa langsung terus-terusan berjalan, Pak.
10: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi air baku dan perkembangan hujan di wilayah hulu. Menurut Edi, jika kondisi masih darurat dan hujan di hulu belum mencukupi kebutuhan air baku, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
12: Alhamdulillah, tongkang yang kapasitas 5.000 ton ini sudah tiba, jadi tadi malam sebenarnya, dan pagi dari tadi pagi kita isi ke IPA Parit Mayor yang 300 liter per detik. Dan ini nanti akan didistribusikan kepada warga, khususnya Pontianak Timur ini. Ini kan di Parit Mayor, Pontianak Timur. Selain kita distribusikan ke masyarakat melalui kran, juga kita ada cadangan 1.000 meter kubik atau 1.000 ton untuk cadangan yang masyarakat bisa ngambil. Jadi tidak perlu nyebrang ke
10: Air tawar yang tiba di Pontianak selanjutnya akan diolah oleh PDAM Tirta Katulistiwa. Direktur Utama PDAM Tirta Katulistiwa Pontianak Abdullah mengatakan, setelah proses pembongkaran dari ponton, air tawar akan dilanjutkan ke instalasi pengolahan air atau IPA Parit Mayor. Air hasil pengolahan ini kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian pasokan juga akan ditampung untuk dibagikan kepada warga sekitar IPA Parit Mayor. Abdullah menuturkan kondisi intrusi air laut pada air baku Sungai Kapuas masih fluktuatif, di mana kadar garam saat ini masih berada di atas 600 mg per liter.
13: Kalau Sungai Kapuas, Sungai Landa, ini fluktuatif, turun naik. Jadi pagi ini kadar garam yang dimanjual itu berkisar sekitar 1.800-an, yang di yang selat panjang itu 2.400-an. Jadi masih fluktuatif. Jadi masih di atas 600 mg per liter.
10: Pasokan air tawar dari pengusaha pelayaran Kalimantan Barat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari pemerintah dan PDAM memantau kondisi air baku Sungai Kapuas selama musim kemarau. Syarul Sani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Semarang melakukan sistem giliran air di wilayah selatan akibat dari penurunan debit air. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan.
15: Debit air baku PDAM Tirta Modal Kota Semarang mulai mengalami penurunan hingga 25,4%. Dampak dari musim kemarau itu memicu gangguan distribusi air di kawasan Semarang Selatan, khususnya wilayah dengan elevasi geografis yang tinggi. Kabak Produksi 1 PDAM Tirta Modal Kota Semarang Agung Purwantoro menjelaskan, saat ini pasokan air baku untuk wilayah Semarang Selatan yang bersumber dari daerah Ungaran dan Gunung Pati menyusut dari rata-rata normal 561 liter per detik menjadi sekitar 418 liter per detik. Akibat dari penurunan, pihaknya sempat mengumumkan opsi giliran 2 hari sekali pada hari Senin lalu. Namun setelah tim teknis melakukan evaluasi dan rekayasa aliran, kini bisa ditingkatkan menjadi skenario giliran 12 jam sekali. Ia pun meminta sekitar 5.000 sambungan rumah di wilayah selatan untuk menyediakan tandon atau penampungan air mandiri. Pasalnya adanya tandon sangat penting untuk menyimpan pasokan air saat jadwal aliran sedang menyala.
14: Tidak mau kita akan mengoptimalkan pendistribusian air ke wilayah Semarang Selatan. Kemarin kita memang sempat melakukan penjadwalan 2 hari sekali. Tapi karena kami di tim tekniknya berupaya mengevaluasi aliran air di tempat kami, akhirnya kami bisa mengupayakan pelayanan 12 jam sekali.
15: Sementara itu, Kepala Humas PDAM Tirta Modal Mayang Karisma mengatakan PDAM terus memantau kondisi sumber air dan akan mengevaluasi jadwal distribusi apabila debit kembali meningkat. Jika kondisi membaik, pelayanan diharapkan dapat kembali normal selama 24 jam. Menurutnya, kondisi debit air saat ini masih dapat mencukupi kebutuhan pelanggan, meski distribusinya perlu diatur di sejumlah wilayah.
16: Di tangki kami terus standby, jadi apabila ada kebutuhan dan pelanggan memang menjadi pelanggan kami dan memang dalam keadaan yang memang membutuhkan air dan kami tidak bisa memberikan jadwal giliran aliran atau memang air tidak dapat mengalir ke rumah pelanggan, tangki akan dengan free atau gratis ke rumah pelanggan.
15: Berdasarkan pembagian wilayah, wilayah zona Jatiluhur mendapatkan aliran air pada pukul 7 pagi hingga 19 malam. Wilayah tersebut meliputi Jatingaleh, Carian, Jatiluhur, Jangli Perbalan, Saptamarga, Tamtama, dan Brijif. Sedangkan wilayah zona sisi barat mendapatkan aliran air pada pukul 19 malam hingga 7 pagi, meliputi Karangrejo Selatan dan Kampung Pentul. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
17: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
18: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Mendengar kesuksesan Jawa Tengah menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional tahun 2026 mendapat pengakuan langsung dari para peserta. Berbagai kafilah dari luar daerah memuji pelayanan, fasilitas, dan keramahan yang mereka rasakan selama mengikuti ajang tersebut. Kafilah Kalimantan Timur, Siva Rahmadani Hidayati, menyebut fasilitas transportasi hingga penyambutan terasa istimewa. Sementara itu, Kafilah Provinsi Jambi, Helvina Eko Fumio, menyoroti suasana kompetisi yang berlangsung cukup lancar. Menurutnya, peserta dari berbagai daerah tetap saling mendukung dan menunjukkan semangat persaudaraan. Deretan pujian dari berbagai kafilah menunjukkan keberhasilan Jawa Tengah dalam menyelenggarakan MTQI Nasional tahun 2026. Tidak hanya sukses menghadirkan kompetisi yang lancar, Jawa Tengah juga meninggalkan kesan positif melalui pelayanan prima dan keramahan masyarakatnya. Kalimantan Timur keluar sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional 31 tahun 2026 di Jawa Tengah. Kafilah Kaltim meraih nilai 288, mengungguli tuan rumah Jawa Tengah yang berada di posisi kedua dengan nilai 208. Hasil tersebut ditetapkan Dewan Hakim MTQI Nasional ke-31 dalam keputusan yang dibacakan Ketua Dewan Hakim Sipli Sarjaya pada malam penutupan MTQI di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu malam. Posisi ketiga ditempati DKI Jakarta dengan nilai 100. Aceh dan Jawa Timur berada di peringkat keempat dengan nilai sama, yakni 99. MTQI Nasional ke-31 ditutup Menteri Agama Nasaruddin Umar. Penutupan dihadiri sejumlah kepala daerah serta ribuan warga Semarang dan para kafilah dari 37 provinsi. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyatakan MTQI berakhir dan para juara telah ditetapkan. Para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Sementara tugas peserta, yakni membumikan Al-Quran. Menteri Agama menyatakan piala dan piagam hanyalah simbol di dunia. Piala yang sejati adalah ketika lantunan ayat-ayat suci yang dibawakan mampu menggetarkan hati dan membawa keberkahan. Sedangkan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke-32 tahun depan sebagai tuan rumah DKI Jakarta.
1: Syiar Al-Quran itu bukan hanya milik para peserta di panggung, melainkan juga milik seluruh warga masyarakat. Beberapa hari ini kita menyaksikan lantunan ayat suci, kekuatan hafalan, kedalaman pemahaman, ketajaman karya tulis, keindahan kaligrafi, dan kecakapan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Malam ini, musabaqah berakhir. Para juara telah ditetapkan, dan para kafilah akan kembali ke daerahnya masing-masing. Namun, tugas kita untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan melangitkan manusia tidak ikut berakhir. Justru setelah kemeriahan ini, tugas kita adalah baru kita akan melanjutkan, bahkan mungkin kita akan memulai keseriusan. Tugas itu adalah membawa cahaya Al-Quran ke dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata.
0: Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQI Nasional ke depan semakin profesional dan inklusif. Pesan tersebut disampaikan Taj Yassin saat penutupan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Semarang. Menurutnya, penguatan integritas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta pembinaan peserta secara berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga kualitas dan marwah MTQ. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan MTQ Nasional yang berlangsung di sejumlah arena di Kota Semarang. Sebanyak 2.242 peserta dari 37 provinsi mengikuti perlombaan yang digelar di 12 arena dengan 8 cabang, 24 golongan, dan 48 kategori. Menurut Taj Yassin, MTQ tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kegiatan ta'aruf hingga pembukaan MTQ di kawasan Simpang 5 Semarang. Untuk penyelenggaraan MTQ berikutnya, Taj Yassin menilai integritas dan marwah MTQ perlu terus dijaga melalui profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam sistem perhakiman dan penilaian. Pihaknya menyampaikan selamat kepada Provinsi DKI Jakarta yang mendapat amanah menjadi tuan rumah MTQ Nasional ke-32 tahun 2027.
2: Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya yang membawa nama baik daerah dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas, fair play, dan para juara. Kami ucapkan selamat atas prestasinya. MTQ ini juga menjadi ruang bersama untuk semakin membumikan Al-Quran di tengah masyarakat. Antusiasme itu terlihat sejak awal ta'aruf dan pembukaan di Simpang 5 hingga rekor muri Mars MTQ yang diikuti 288.262 peserta secara hybrid.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penyelenggaraan MTQ selama 9 hari turut membuat isu tentang Al-Quran memenuhi ruang media sosial. Namun, Ahmad Lutfi menyoroti tentang ruang digital yang juga dipenuhi disinformasi dan ujaran kebencian. Ia mengatakan penyebaran informasi di dunia maya kerap membuat sesuatu yang benar sekalipun dapat dipersoalkan. Bagi gubernur, kondisi tersebut menjadi salah satu konteks penting dalam membumikan nilai-nilai Al-Quran. Demikian jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Sampai jumpa pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya.

0: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Demikian informasi seputar musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
2: Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis bersalah karena memata-matai dan memberikan informasi tentang aset militer sensitif di provinsi Isfahan kepada Badan Intelijen Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Hossein Pedaran dilaporkan telah dieksekusi setelah seluruh prosedur yang ditetapkan oleh hukum dilaksanakan, di mana vonis tersebut dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Iran. Dari dunia olahraga, sebanyak 16 cabang olahraga yang diikuti kontingen Indonesia akan memulai persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada hari ini. Dengan satu peluang raihan emas, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, pertandingan akan berlangsung di 3 klaster, yaitu Aichi, Tokyo, dan Gifu, di mana sejumlah atlet akan langsung menjalani babak final dan pertandingan penting lainnya. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya, kita masih menantikan ya sambungan dengan Brigadir Susan untuk menyampaikan informasi mengenai pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Seperti pantauan di Simpang Pancoran Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian alun-alun Situbondo Jawa Timur, Simpang Karitas, Palembang, dan beberapa lokasi lainnya. Brigadir Susan, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi pemirsa. Kami update informasi lalu lintas pada pagi hari ini untuk menemani pagi Anda dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan lokasi yang pertama saya akan ajak kita untuk memantau di Simpang Pancoran Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini kondisi lalu lintas dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi pada pagi hari ini lancar, kemudian yang akan lurus menuju ke arah Tebet Manggarai ini mengalami peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan atau antrian ini hanya terjadi menjelang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini, yakni dari arah Semanggi yang akan berbelok ke arah kanan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok, pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Kemudian yang akan berbelok ke arah kiri menuju ke arah Tebet Manggarai, memang peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi. Kami harapkan bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk bersabar dalam mengantri traffic light, kemudian memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki, mengingat kawasan ini juga pada pagi hari ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat seperti masyarakat yang berolahraga dan kemudian para pesepeda yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan bagi Anda untuk meningkatkan konsentrasi Anda. Kemudian lalu lintas dari arah MT Haryono yang akan menuju lurus ke arah Semanggi pada pagi hari ini juga cukup lancar dan normal. Kita bergeser ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga relatif lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur yang benar, tidak memasuki jalur busway, dan ikuti marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda. Dari Sedayan Barat kita akan bergeser melihat lokasi yang ketiga, tepatnya di alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Kemudian dari arah sebaliknya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu kami harapkan meningkatkan konsentrasi Anda, menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dan terkhusus bagi Anda pengendara-pengendara kendaraan-kendaraan berat untuk memastikan Anda dalam keadaan yang baik, dan juga jika Anda merasa lelah, Anda dapat beristirahat pada tempat yang aman dan nyaman sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Nah, kita bergeser ke lokasi yang terakhir, pemirsa, tepatnya di Simpang Caritas, Palembang. Lalu lintas dari Jalan Kolatmo maupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada pagi hari ini terpantau lancar dan normal. Kemudian dari Jalan Kolatmo yang akan menuju ke Simpang Seki pada pagi hari ini juga peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi menjelang traffic light, dengan antrian pada traffic light ini berkisar 100 meter di belakang traffic light. Selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mengikuti marka-marka jalan dan berhenti tepat di belakang garis stop dan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki. Kami ingatkan juga untuk mengantisipasi aktivitas dari masyarakat yang berolahraga di kawasan persimpangan ini. Untuk itu selalu jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 220 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 30 luka berat dan 148 luka ringan. Dan pemirsa, dari 220 kasus laka lantas ini 93% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan diri Anda saat berkendara dengan mengikuti peraturan yang berlaku saat Anda berkendara. Dan Anda juga dapat menghubungi call center kami pada 1-500-669 dan juga mengakses Instagram dari korlantaspolri.ntmc. Demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: from Achidia.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: ...97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
2: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Iya, pendengar, saatnya kami akan hadirkan silang atau siaran langsung ibadah hari Minggu dari GPIB Penel Singaraja terkait topik Tuhan pulihkan dari dosa. Kepada umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah hari Minggu. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
1: Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari bernyanyi dari Kidung Keesaan 34.

Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah hari Minggu ini, Yesaya pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan menyatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah salam. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu.

Jemaat Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Dalam kehidupan pribadi, kami sering jatuh dalam kelemahan, mementingkan diri sendiri, menyimpan kepahitan, serta lalai menjaga hati dan pikiran sesuai dengan kehendak-Mu. Umat dipersilakan mengaku dosa secara pribadi.

Di dalam keluarga, kami mengakui ada perkataan yang melukai, sikap yang tidak peduli, ego yang menguasai diri, serta kurangnya kasih dan perhatian kepada orang-orang yang Engkau percayakan kepada kami. Di tempat kerja, kami mengakui telah berlaku tidak jujur, tidak bertanggung jawab, mengutamakan kepentingan pribadi, atau bahkan mengabaikan sesama. Dalam pelayanan, kami mengakui bahwa terkadang kami melayani bukan dengan hati yang tulus. Kami lebih sering mencari penghargaan, mempertahankan kepentingan diri, mudah kecewa, atau kurang menghargai rekan-rekan sepelayanan. Kami juga mengakui dosa kami terhadap alam ciptaan-Mu. Kami sering menggunakan dan menikmati hasil alam tanpa memeliharanya dengan baik, membuang sampah sembarangan, berlebihan dalam menggunakan sumber daya, dan kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terimalah pengakuan dosa kami ini, ya Tuhan. Perbaharuilah hati dan hidup kami, serta mampukanlah kami untuk meninggalkan jalan yang salah dan hidup setia di dalam kehendak-Mu yang kudus. Demikianlah pengakuan umat-Mu.

kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan ayat 12 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat ke-7 yang menyatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, perintah hidup baru bagi kita sekalian. Mari kita lakukan perintah ini dalam hidup beriman kita sehari-hari. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Kasih Karunia, tes 1, 2. Paduan suara Kasih Karunia setelah pengakuan iman. Di request untuk paduan suara Pelkat PKP GPIB Peniel Singaraja, disilakan memuji Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman dalam ibadah pagi ini, kita bersehati memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi, menguasai setiap pikiran, setiap hati dari kami umat-Mu yang dihimpun dalam ibadah Minggu pagi ini. Kami percaya di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, maka kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan, apa yang Engkau kehendaki dari kami sekalian umat-Mu ini lewat sapaan firman yang akan kami baca dan kami dengar dan renungkan saat ini. Kami juga percaya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kami akan diberikan semangat, kekuatan, kemampuan supaya apa yang kami mengerti, apa yang kami pahami dari kehendak-Mu itu, itulah yang kami terjemahkan di dalam hidup kami sehari-hari, baik melalui perkataan, terlebih lagi melalui perbuatan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan bagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan menjadi berkat baik buat kami pribadi, bahkan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Mari Tuhan bersabda, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kami undang berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20 yang menyatakan, "Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat. Perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Namun, jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya." Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau ada rekan seiman kita yang kita tahu persis bahwa orang tersebut begitu aktif dalam pelayanan, setiap hari Minggu tidak pernah absen, setiap ibadah keluarga juga tidak pernah absen, setiap ibadah kategorial juga tidak pernah absen, maka kita bisa mengatakan bahwa orang ini memiliki rohani yang sudah bagus. Betapa dekatnya dia dengan Tuhan gitu. Dan dia sangat dikenal oleh orang lain sebagai orang yang memang rajin sekali mengambil bagian dalam setiap persekutuan ibadah. Apalagi kalau kita tahu persis kehidupan sehari-harinya juga sangat dikenal, sangat baik. Maka dari kacamata manusia, saudara-saudara, kita bisa mengatakan bahwa orang ini memiliki kerohanian yang sehat. Kalau sudah rajin gereja, rajin ibadah keluarga, dan selalu dia aktif terlibat dalam setiap pelayanan atau pekerjaan Tuhan di gereja tersebut, dari sudut pandang kita itu sesuatu yang sudah sangat luar biasa. Dan itu tentunya ya sangat membanggakan kalau seluruh jemaat bisa seperti itu. Tetapi apa jadinya kalau Tuhan bilang, sebenarnya di mataku engkau tidak ada apa-apanya. Sekalipun setiap minggu kau di gereja, sekalipun setiap Rabu kau ada di tempat ibadah keluarga, setiap hari Jumat ke hari apakah yang ada ibadah pelkat kau juga ada, tapi bagi saya kau tidak ada apa-apanya. Kau sebenarnya masih memiliki nilai nol, bahkan minus. Bahkan saya juga tahu Anda memberikan persembahan yang selalu jumlahnya mungkin fantastik, tapi di mataku tidak ada artinya semua itu. Saudara-saudara, kalau kita mengalami hal seperti itu, pertama-tama bukan dari Tuhan lah ya, dari orang lain yang mengatakan bahwa Anda itu sebenarnya orang yang munafik. Sekalipun tiap minggu ke gereja, sekalipun tiap ibadah keluar kau ada, tapi sebenarnya dirimu itu adalah orang munafik. Itu sudah membuat kita amat sangat sakit hati. Itu membuat kita sangat terpukul dibilang seperti itu. Apalagi saudara, kalau yang berbicara itu Tuhan sendiri. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, orang-orang Yehuda dalam teks bacaan kita. Secara religius kelihatan mereka sudah sangat di level tingkat tinggi. Rajin ibadah, selalu datang mencari hadirat Allah. Mereka mempersembahkan potensi diri memuji Tuhan. Mereka tunjukkan sikap mereka begitu rajin berdoa, tekun berdoa, memberikan persembahan dengan kualitas terbaik. Tapi apa Tuhan bilang, saudara? Aku jijik, bilang. Aku tidak suka ritualmu seperti itu. Aku tidak bangga dengan jumlah persembahanmu dari kualitas yang terbaik itu. Lembu yang paling sehat, korban bakaranmu dari lemak yang paling inti, itu juga bagi saya kejijikan. Sekalipun engkau rutin mencari hadirat Allah, tapi aku muak melihat itu. Sekalipun engkau tadahkan tanganmu, mungkin juga mengucapkan doa sambil ada air mata yang tercurah, itu pun bagi saya itu air mata buaya. Itu sebuah tindakan kemunafikan. Saudara-saudara, pernahkah kita bayangkan kalau kita disapa seperti ini?
seperti bacaan kita hari ini, saudara. Anda latihan paduan suara seminggu dua kali, presentasi di hari Minggu.

Saudara-saudara, pernahkah bayangkan kalau kita ketemu seseorang, kita ajak dia omong, tetapi orang tersebut tidak fokus ke kita. Istilahnya dia justru buang muka. Kita ajak bicara baik-baik, tapi dia tidak pernah menghadap ke sini. Dia malah menghadap ke sana, menghadap ke sana. Itu indikator dia tidak suka sama kita. Dia tidak kepingin untuk ngobrol. Bayangkan Tuhan seperti itu digambarkan di sini. Kau bicara, kau berdoa, tapi saya tutup telinga. Saya tutup telinga dan palingkan wajah. Tidak mau lihat dirimu. Padahal ini berdoa, saudara, mungkin juga sudah ada jadwal tetapnya. Sehari 5 kali, sehari 7 kali, sehari 10. Mau 100 kali pun, tidak ada gunanya. Saya punya telinga, saya anggap budek sama doamu. Kau nyanyi lagu rohani juga satu bundel itu, kidung jemaat, 470 sekian lagu, Anda nyanyi non-stop, itu pun saya tidak mau dengar. Saudara-saudara, ini kalimat yang justru sangat menemplak kehidupan dari bangsa Israel ini. Yang notabene rajin ibadah, rajin bawa persembahan, selalu merayakan setiap hari raya keagamaan, rutin mereka buat. Tapi di mata Tuhan, semua nilainya nol. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita seperti ini, rasanya kayaknya saya pindah agama aja kalau begitu. Saya berhenti jadi orang Kristen kalau kata Yesaya 1 ini harus saya dengarkan di saat ini. Kenapa Tuhan begitu marah? Kenapa Tuhan begitu murka tingkat level paling tinggi begini? Karena saudara dikatakan di dalam bacaan kita ayat berapa ya? Karena tanganmu tidak bersih. Karena tanganmu itu ada noda darah. Di dalam ayatnya yang ke-15 ya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mata. Jadi apakah dia berdoa angkat tangannya, lipat tangannya, Tuhan tidak mau tahu. Saya tidak lihat apa-apa. Aku menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Mungkin non-stop berdoa. Kalau bisa juga kalau ada 24 jam, dia kali duanya lagi. Setengah jam sekali berdoa. Itu pun Tuhan tidak mau dengar. Dia sudah tutup telinganya karena tanganmu penuh dengan darah. Artinya tangan orang-orang yang berdoa ini, tangan orang-orang yang sementara memberikan persembahan ini, tangan yang tidak bersih dari sebuah perbuatan yang justru sangat mengecewakan Tuhan. Tangan ini penuh dengan kekerasan, memperlakukan orang secara tidak adil, melukai orang sekalipun mungkin tidak harus berdarah. Tapi setiap perbuatan apapun itu membuat tangan ini menjadi sangat najis. Karena faktor-faktor tersebut, saudara, membuat ibadah yang mereka buat tidak ada lagi nilainya apa-apa. Ibaratnya Tuhan mau katakan begini, saudara-saudara. Hari Minggu Anda ke gereja, hari Minggu Anda petenteng Alkitab, hari Minggu Anda kelihatannya dari mulutmu keluar pujian bagi Allah, tapi hari Senin tidak seperti itu. Selasa tidak seperti itu. Rabu tidak seperti itu. Hari Senin engkau memuliakan Tuhan, hari Minggu memuliakan Tuhan, hari Senin memuliakan hantu. Hari Minggu Anda cari Tuhan, tapi hari Senin Anda cari hantu. Hidupmu sangat religius kelihatan di hari Minggu itu.
Tapi Senin sampai Sabtu hidupmu sangat misterius, bukan religius. Apa yang kau terima di hari Minggu itu bersekutu di hadirat Allah tidak membentuk hidupmu untuk melakukan itu di hari Senin. Artinya di gereja kau begini, di luar gereja engkau begitu. Dan Tuhan bilang begini begitu sama saja. Engkau begini, aku begitu, sama saja. Tidak ada manfaat yang bisa menjadi berkat dari ritualmu itu. Karena Tuhan menghendaki namanya ibadah itu ritual. Tetapi dia menjadi afdol ketika ibadah ritual ini menjadi ibadah aktual. Mereka memberikan persembahan seolah-olah ada sebuah pengorbanan untuk pekerjaan Allah, pekerjaan Tuhan. Tetapi ini hasil dari mencuri, ini hasil maling, ini hasil memeras, ini hasil dari sebuah tindakan tidak adil. Lalu engkau persembahkan bagi Tuhan sebagai pujian bagi dia. Tuhan bilang tidak bisa nak begitu. Seharusnya ibadah itu menjadi fokus betapa engkau mensyukuri penyertaannya sepanjang hidup engkau berkarya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, disyukuri hari Minggu. Ini semua berkat yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kembalikan, sekalipun mungkin tidak banyak, tapi dari ketulusan. Dari tanganku yang bersih, dari hatiku yang bersih, dari hidup kami yang memang layak untuk memuliakan Tuhan. Tidak seperti yang Tuhan katakan di sini. Dari awal Tuhan sudah menyampaikan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan hati. Bayangkan kalau dikatakan, hai pemimpin Sodom, hai orang-orang Gomora. Mereka bukan orang Sodom. Mereka bukan orang Gomora. Mereka orang Israel. Mereka orang-orang Yehuda. Tapi ketika disapa oleh nabinya, nabi Allah ini sebagai orang Sodom, itu indikator, itu tanda bahwa betapa rusaknya moral orang-orang ini. Betapa kerusakan parah yang mereka alami, termasuk rohaninya, yang sekalipun kelihatan dengan mata telanjang, sangat religius. Penampilan rohaninya setiap hari patut orang acungi jempol. Semua aksesori yang melekatnya itu mengindikasikan betapa dekatnya dia dengan Tuhan. Ya mungkin kalau dia orang Kristen, dia punya kalung salib sampai berlapis-lapis. Ini kalung salib, ada emas murni, ada perak mungkin juga, atau mungkin juga imitasi, yang penting salib dulu. Di rumah hampir setiap pintu ada salib. Setiap dinding ada lukisan Yesus. Tapi warna hidup di rumah itu jauh dari semua yang berbau sangat spiritual itu. Di sini orang berantem setiap hari. Di sini orang bermusuhan sekalipun di tiap pintunya ada salib. Di tiap kamarnya ada semua atribut rohani. Tapi di sini orang tidak pernah damai. Relasi satu sama lain selalu diisi dengan hal-hal yang justru bertentangan banget dengan nilai kerohaniannya. Apakah itu Tuhan senang, saudara-saudara? Sama dengan di sini. Sebelum bacaan kita, saudara-saudara, ada ayat-ayat yang sangat menarik yang Tuhan perdengarkan. Katakanlah kita mulai membaca ayat kedua sampai dengan ayat empat lah begitu ya. Dengarlah hai langit dan pasanglah telinga hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuh mereka.

Tapi ini sesuatu yang begitu indah, tapi direspon dengan hal yang sangat menyakitkan hati. Itulah perilaku hidup umat ini. Sungguh celaka bangsa yang berdosa, umat yang syarat dengan kesalahan, keturunan orang yang jahat-jahat. Sekalipun begitu, mereka masih menunjukkan bahwa saya masih memiliki Tuhan dalam hidup. Dia masih menjalankan ritual keagamaan. Dan dengan jelas Tuhan bilang, Anda munaro. Munafik rohani. Kelihatan rajin sembahyang, rajin baca Alkitab, tapi sebenarnya di balik itu tidak ada rohaninya yang kau buat. Yang ada cuma rohana semuanya. Dan ini munafik rohani ini, saudara, benar-benar sangat menyakitkan. Tapi saya percaya bahwa jemaat Singaraja tidak ada yang begini-begini. Di sini betul-betul rohaninya sejati, ya. Apalagi kasih karunia, ya. Weh. Kalau bicara rohani, gacor banget. Paling bagus. Tapi kalau tidak ada begini, seperti ini, ya memang puji Tuhan. Tapi kalau sekiranya ada, ya walau halam. Tapi betapa sangat mengecewakan Tuhan. Ritual yang hanya dibuat secara, apa namanya, secara pura-pura. Ini hanya seremoni belaka, tapi tidak ada esensi yang bisa diambil dari sana. Ini hanya sebuah praktek, kelihatannya sangat dekat dengan Tuhan, tapi tidak sampai ke bagian paling inti dalam hidupnya. Sepertinya dia cuma rohani di bagian casingnya saja, tapi tidak bagian dalamnya. Permukaan kulit arinya kelihatannya sangat bersih, tapi dalamnya sebenarnya busuknya luar biasa. Tuhan marah luar biasa. Tuhan murka luar biasa. Tapi di saat yang sama, saudara, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya yang besar. Sehingga tidak salah kalau kita punya gambaran tentang Tuhan. Dia maha kuasa, dia maha kasih, dia maha baik, dia maha murah. Itu karakter inti Tuhan. Dan karakter ini tidak akan pernah hilang sekalipun manusia tidak menghargai beliau. Dia masih tetap mengasihi. Sekalipun dia sudah ngomong dengan kalimat begini yang sangat pedas ini, tapi dia masih membuka ruang untuk berjumpa secara akrab dengan umatnya. Dan itu kita mulai lihat ayat 16 ke bawah. Sebelum orang mau ibadah, sebelum orang mau memberikan persembahannya, maka dikatakan bersihkanlah dulu kehidupanmu. Bersihkanlah dulu. Cucilah tanganmu itu. Artinya kalau sehari-hari selalu kita identik dengan perbuatan tidak adil, perbuatan jahat, perbuatan kekerasan, stop. Supaya ketika engkau ibadah, ibadahmu itu benar-benar memang menyenangkan hati Tuhan. Berangkat dari sebuah hati yang memang rindu berjumpa dengan Tuhan. Jadi konsep ibadah yang sesungguhnya, saudara, bukan karena gereja menuntut Bapak Ibu harus ke gereja atau harus pergi ke keluarga yang akan ibadah hari Rabu, bukan. Kalau kita pun tidak gereja, Tuhan tidak rugi. Dan sebenarnya gereja juga tidak rugi. Selama masih ada 1-2 orang itu, ya. Bukan karena gereja yang menuntut Bapak Ibu harus hadir selalu. Jadi bukan karena kebutuhan gereja, tapi mari kita berpikir dari dalam diri kita. Saya gereja karena saya punya kebutuhan. Saya pergi ibadah itu kebutuhan saya. Saya yang memerlukan Tuhan hadir dalam hidup saya. Saya butuh Tuhan dalam hidup. Tanpa Dia saya tidak bisa apa-apa. Saya mungkin bisa menjadi pekerja yang keras, pekerja ulet. Tapi tanpa Tuhan dilibatkan, saya punya hidup ini akan tidak punya arah. Sekalipun mungkin berhasil dalam segala hal,

0: Hidupku ini isinya nol di hadapan Allah. Saya ibadah dengan harapan ada sesuatu yang mengisi hidup saya dari Dia. Dan itu yang akan membentuk saya punya hidup. Itu yang mengubah saya punya pola kehidupan. Di mana saya bekerja, di mana saya berkarya, pola hidup dari Tuhan itulah yang berkuasa. Bukan saya lagi. Itulah pentingnya saya ibadah. Mempersembahkan potensi diri untuk memuliakan Dia. Itu tidak terbatas 1 jam setengah di gereja atau 2 jam di gereja. Tapi 24 jam non-stop setiap hari. Kita sementara melakukan sebuah ibadah aktual. Ini hanya ritual. Waktunya cuma pendek. Cuma nyanyi, berdoa, dengar firman, bubar. Kalau di ibadah keluarga, makan. Tapi ini ibadah aktual, saudara. Itu berlangsung selama hayat di kandung badan ini. Dan Tuhan mau itu yang harus orang Israel lakukan. Kalau mereka bisa tampil bersih di gereja, tampillah bersih di kantor. Tampillah bersih di mana engkau bekerja sehari-hari. Tunjukkan bahwa di situ ibadahmu bisa bisa memberkati orang. Engkau bisa menyenangkan Tuhan punya hati. Jadi ketika kita bisa merasa bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya, kebaikan itulah yang diterjemahkan. Orang lain bisa melihat betapa orang ini baik karena ada Tuhan di situ. Saya bisa bekerja dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh karena memang Tuhan hadir dalam setiap karyaku. Ibadah itu membentuk perilaku hidup sehari-hari. Sehingga Tuhan berfirman lewat Yesaya, bersihkan kalau hidupmu itu banyak hal yang memang Tuhan tidak suka. Yang menjadi penghalang engkau datang bertemu dengan Tuhan. Bahkan menghalangi pemberianmu yang kelihatannya sebenarnya sangat luar biasa. Tapi semua menjadi tidak berarti ketika tidak disertai dengan sebuah kehidupan yang istilahnya berbakti sungguh-sungguh sama Tuhan.
1: Singa Raja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 97,9 FM, 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Pendengar, tahukah Anda, tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Itulah sebabnya, menjaga asupan cairan setiap hari sangat penting untuk kesehatan. Selain itu, jantung Anda mampu berdetak lebih dari 1000 kali dalam setiap hari untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya lagi, otak manusia dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan sebuah lampu kecil. Melalui fakta-fakta sederhana ini, kita diingatkan bahwa tubuh kita bekerja luar biasa setiap saat. Karena itu, mari jaga kesehatan dengan pola hidup seimbang, istirahat cukup, dan rutin berolahraga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ada. Uang Uda kok banyak sekali, Da. Uang dari mana ini, Da?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

0: Terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim pemerintah Amerika Serikat melarang aturan sertifikasi halal di Indonesia. Unggahan tersebut menyebutkan Presiden Amerika Serikat meminta Indonesia mencabut kewajiban sertifikasi halal. Narasi ini menimbulkan anggapan bahwa kebijakan sertifikasi halal Indonesia berada di bawah tekanan langsung pemerintah Amerika Serikat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pemerintah Amerika Serikat tidak melarang aturan sertifikasi halal di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan kritik karena aturan sertifikasi halal dinilai memberatkan perdagangan, bukan meminta pencabutan kebijakan. Hingga kini kewajiban sertifikasi halal tetap berlaku dan ditegaskan tidak bisa dinegosiasikan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

0: terlewatkan Singa Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan ke semua masyarakat yang masih bingung cara pengajuan di koperasi Merah Putih bisa langsung ke nomor WhatsApp yang ada di dalam unggahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah menganalisis konten menggunakan alat deteksi AI, konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan. Untuk itu, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim pengajuan pinjaman koperasi Merah Putih lewat WhatsApp. Tetap berhati-hati mendengar. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
2: Pro 1 RRI Singa Raja.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Eh, mana?
3: Makan sate seafood.
5: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Wah, Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
3: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
2: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
3: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
2: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
3: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
4: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kan.
1: Terlewat kan Singa Raja siang ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, berbicara tentang sanksi. Sanksi adalah tindakan, hukuman atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang atau pihak karena melanggar aturan, norma ataupun kesepakatan. Sederhananya, sanksi adalah akibat dari pelanggaran. Nah, ternyata banyak sekali jenis-jenis sanksi. Ada sanksi hukum, sanksi sosial, sanksi moral, sanksi administrasi. Jadi untuk tujuan sanksi itu sendiri adalah memberikan efek jera, menegakkan aturan, menjaga ketertiban, mendidik agar tidak mengulangi kesalahan.
1: Dengerin Singa Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.

Sebagai manusia, kita tidak luput dari yang namanya masalah. Masalah yang datang terkadang bisa saja membuat kita merasa terpuruk. Namun, dengan adanya masalah, kita bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan dan keluar dari masalah itu. Masalah yang datang juga akan menguras emosi disertai berbagai perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, marah, kecewa, dan perasaan negatif lainnya. Kita bisa loh mengontrol perasaan negatif itu untuk diri sendiri agar tidak melewati batas. Ketika kita bisa mengontrol perasaan negatif itu, maka kita akan lebih tenang dan terhindar dari stres, gangguan mental, bahkan kesehatan fisik yang menurun. Sebaliknya, jika kita tidak bisa mengontrol perasaan, maka kita akan terus gelisah dan akan menghambat aktivitas sehari-hari.

0: kondisi apapun yang terjadi. Hal ini karena dalam keseharian kita akan dihubungkan dengan manusia lainnya, di mana akan saling dipertemukan sesuai dengan jalannya. Masalah yang hadir merupakan sebuah ujian yang bisa saja membawa perubahan baik atau buruk, sesuai dengan cara kita menyikapi masalah itu sendiri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun hadir dalam 7 bab, dimulai dari mengenali diri sendiri hingga cara kita untuk membuat keputusan bijak. Menariknya, buku ini memberikan gambaran studi kasus pada setiap pembahasannya, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami maksudnya. Selain itu, buku ini juga memberikan lembar kertas kejujuran yang bisa diisi, yang berguna membantu dalam menggali masalah pada diri. Buku berjudul Rahasia Bersikap Tenang Dalam Kondisi Apapun ditulis oleh Sabrina Ara, terbit 20 November 2019 dan terdiri dari 122 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
3: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tisu itu termasuk anorganik, tapi dia termasuk ke residu. Residu itu adalah sampah yang memang tidak bisa diolah kembali oleh alam, tidak bisa diurai oleh alam, dan tidak bisa didaur ulang.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bertemu lagi di acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua.
1: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi kami ucapkan kepada para pemirsa dan pendengar RRI Singaraja yang ada di rumah. Kami dari TK Saraswati Seririt akan menampilkan ragam kreativitas anak dalam acara Idola Anak.
2: Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Singaraja yang telah memberikan wadah pada anak-anak kami untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Selamat.

0: yes, yes, go. Yes, yes, go. Yes, yes, go. Yes, yes, go.
1: Oke, masih semangat anak-anak?
2: Masih.
1: Oke, coba Bu Guru tes dulu tes tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.

0: semua. Om Sri Namastu Namasita. Om Sri Rastu Tat Asu Swaha. Berdoa selesai.
1: Apa kabar anak-anak idola anak RRI di rumah? Kembali lagi dengan kami di TK Saraswati Seririt. Sebelumnya Bu Guru akan perkenalkan diri dulu ya. Nama Bu Guru, Bu Guru Tiwi.
2: Perkenalkan nama Bu Guru, Bu Guru Risma.
1: Oke, anak-anak juga mau perkenalan, silakan Bu Guru.
3: Perkenalkan nama saya Agus.
4: Perkenalkan nama saya Gio Galenda Platnya.
5: Perkenalkan saya Saka.
6: Perkenalkan nama saya Komi Chandra Setiadi.
7: Perkenalkan nama saya Sankara.
8: Perkenalkan nama saya Arka.
9: Perkenalkan nama saya Afin.
10: Perkenalkan nama saya Bian.
11: Kenalan nama saya Azul.
12: Perkenalkan nama saya Oming.
13: Perkenalkan nama saya Girumata Lesmana.
14: Perkenalkan nama saya Elvan.
15: Perkenalkan nama saya Mangsaka.
16: Perkenalkan nama saya Arsa.
17: Perkenalkan nama saya Alpia.
18: Perkenalan nama saya Nata.
19: Perkenalkan nama aku Elin.
20: Perkenalkan nama saya Davina.
21: Perkenalkan nama saya Tere.
22: Perkenalkan nama saya Giska.
23: Perkenalkan nama saya Gea.
24: Perkenalkan nama saya Anya.
25: Perkenalkan nama saya Maina.
26: Perkenalkan nama saya Deina.
27: Perkenalkan nama saya Sena.
28: Perkenalkan nama saya Tanisha.
29: Perkenalkan nama aku Ajun.
30: Perkenalkan nama saya Dapin.
31: Perkenalkan nama saya Vino.
32: Perkenalkan nama saya Deva.
1: Baiklah pemirsa saudara RRI Singaraja, acara yang kami tampilkan yaitu tari pembukaan, yaitu tari Swagantike yang ditampilkan oleh Deva, Nata, Elin, Gong Vino, dan Davina. Silakan bersiap-siap.
33: Om awi kena mestu liang cara keningan nirsoang ya.

ಮುಂದಿನ

시럽 모르겠던 광안까지.

0: Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya.
1: Ayo, ayo, ayo.
0: Terima kasih.
2: Masih semangat?
3: Masih.
2: Oke, coba tepuk Hindu dulu. Tepuk Hindu.
3: Hindu.
0: Agamaku.
3: Sangyang Widhi.
0: Tuhanku.
4: Weda. Yang aku. Mula.
0: Sembahyangku. Trisandya.
4: Doaku.
0: Kecak. Cak-cak sih.
2: Oke, tadi sudah kita saksikan tarian Tari Swagantike oleh anak-anak TK Saraswati Seririt. Untuk selanjutnya akan ada yang menyanyi, yakni lagu Ibu Kita Kartini yang akan dinyanyikan oleh Arsa, Elin, Mangsaka, Chandra, Nata, dan Arya Guna.
0: Persilakan maju ke depan, sayang.
2: Oke, ada teman-teman kita yang akan menyanyi lagu Ibu Kita Kartini oleh Arsa, Elin, Komangsaka, Chandra, Nata, dan Arya Guna. Untuk penyanyi dipersilakan. Untuk teman-teman di rumah, selamat menyaksikan.

0: Makasih.
1: Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya yang sudah menyanyi. Beri salut.
2: Jempol.
3: Jempol.
1: Salut.
0: Untuk selanjutnya ada apa lagi Bu Guru?
1: Selanjutnya ada tari kreasi lagi nih Bu Guru. Tari kreasi Kembalikan Baliku yang akan ditampilkan oleh Sena Gea, Maina Deina, Tanisa Elin, Davina Arsa Arka, Saka Bian, Mangsaka Deva dan Vino. Silakan bersiap-siap.
0: Yang lainnya ke belakang. Ke belakang
1: mundur, mundur. Yang lainnya mundur. Mundur. Mundur, mundur sayang. Alvin, Alvin mundur Vin.
0: Oke, mari kita saksikan tari Kembalikan Baliku yang akan ditarikan oleh Sena, Gea, Maina, Deina, Tanisa, Kanesia, Elin, Davina, Arsa, Arka, Saka, Bian, Mangsaka, Deva, Nata, dan Gongvino. Untuk penari dipersilakan mengambil posisinya. Untuk teman-teman di rumah selamat menyaksikan.

0: Oke, gimana anak-anak TK Saraswati, masih semangat?
1: Masih.
0: Coba Bu Guru tes dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat, dang. Dang, dang, dang, dang. Ding, ding, ding, ding. Dang, dung, dung, dung, dung. Dang, dang, dang, dang, ding, ding, dung, se. Aha, aha, ma. Aha, aha, ngat. Aha, aha, se. Oke, penampilan selanjutnya.
2: Ada yang bersyair, Bu Guru.
0: Iya, ada yang bersyair Pancasila. Siapa kira-kira? Ada yang tahu siapa yang bersyair?
2: Iya. Ada Gio Marta Lesmana. Silakan untuk Gio Marta Lesmana, dipersilakan.
3: Oke, teman-teman, sekarang Gio Marta Lesmana akan bersyair Pancasila. Untuk Gio Marta, dipersilakan.
4: Perkenalkan, nama saya Gio Marta Lesmana. Saya akan bersyair Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan.

0: Beri tepuk tangan buat Gio Marta.
1: Untuk selanjutnya ada apa lagi Bu Guru?
0: Untuk selanjutnya ada yang menyanyi lagi nih, menyanyikan lagu ABC Song yang dinyanyikan oleh Deva, Sena, dan Agus.
1: Dipersilakan.
0: Oke, mari kita saksikan menyanyikan lagu ABC Song yang ditampilkan oleh Deva, Sena, dan Agus.

Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga penyanyi kita. Sudah berani tampil ya di depan kamera. Untuk selanjutnya yang ditunggu-tunggu ada tari kreasi lagi nih. Tari kreasi ogoh-ogoh yang akan ditarikan oleh Elvan, Deina, Sankara, Anya, Hansel, Giska, Chandra, Tere, Aryaguna, dan Tanisa. Untuk penari dipersilakan mengambil posisinya terlebih dahulu. Untuk selanjutnya akan ada tari kreasi ogoh-ogoh yang akan dipersembahkan oleh anak-anak TK Saraswati Seririt yang akan ditarikan oleh Elvan, Deina, Sankara, Anya, Hansel, Giska, Chandra, Tere, Aryaguna, dan Tanisa. Untuk penari dipersilakan mengambil posisinya. Untuk teman-teman di rumah, selamat menyaksikan.

Oke, beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya yang sudah tampil. Oke, selanjutnya ada yang ingin nyanyi lagu Bali nih Bu Guru. Siapa nih teman-temannya yang mau nyanyi lagu Bali? Oke, Bu Guru panggil ya. Ada Davina dan Arka. Silakan mengambil posisi. Oke, baik, selanjutnya ada yang menyanyikan lagu Bali yang berjudul Gua Maling yang ditampilkan oleh Davina dan Arka. Selamat menyaksikan.

0: beri tepuk tangan buat Arka dan Davina. Mana tepuk tangannya?
1: Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Untuk selanjutnya, ada pembacaan teks Pancasila yang akan dibawakan oleh Tanisa. Untuk Tanisa, dipersilahkan.
2: Perkenalkan, nama saya Tanisa Malia. Saya akan membacakan teks Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemajuan, adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dimimpin oleh iman bijaksanaan kilat. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
1: Oke, beri tepuk tangan,
0: beri tepuk
1: yang,
0: tangan meriah. Yang meriah buat Maria Tanisa.
1: Sudah berani tampil ya. Untuk selanjutnya akan ada tari kreasi lagi yang akan ditampilkan oleh anak-anak TK Saraswati Seririt, yakni ada tari kreasi kecak yang akan ditampilkan oleh Alfian, Alvin, Gio Marta, Gio Galendra, Davin, Ajun,
0: dan
1: Jason,
0: Agus.
1: Dan Agus. Untuk penari dipersilakan untuk bersiap-siap.
0: Mari kita saksikan penampilan tari kreasi kecak inovatif. Selamat menyaksikan.

0: Oke, beri tepuk tangan yang meriah dulu buat penampilan tari Keca inovatifnya tadi. Gimana penampilan teman-temannya tadi? Bagus? Bagus. Oke, selanjutnya ada yang mau menyanyi Bu Guru?
1: Oke, ada yang mau karaoke lagi ya? Ya,
0: karaoke lagu Gempi Ajaib yang ya. Dinyanyikan oleh Gio Galendra.
2: Perkenalkan, nama saya Gio Galendra Blatnya. Saya akan menyanyikan Gempi Ajaib.

0: beri tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih Gio, silakan kembali ke tempatnya.
1: Oke, untuk selanjutnya ada yang mau menyanyi lagi ini Bapak Ibu. Ada yang akan menyanyikan lagu anti bullying yang akan dinyanyikan oleh Davin, Anya, Sankara, Gea, Bian dan Deina. Untuk penyanyi dipersilakan untuk mengambil posisinya. Oke, untuk selanjutnya akan ada yang menyanyikan lagu anti bullying yang akan dinyanyikan oleh Davin, Anya, Sankara, Gea, Bian dan Deina. Untuk penyanyi dipersilakan mengambil posisinya. Untuk yang di rumah selamat menyaksikan.

0: teman-teman.
1: Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Beri salut. Jempol. Jempol. Salut. Untuk selanjutnya ada apa lagi, Bu Guru?
2: Selanjutnya ada yang menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dinyanyikan oleh Maina, Alfian, Giska, Alvin, Elvan, dan Gongvino. Silakan mengambil posisi. Mari kita saksikan penampilan yang menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh Maina, Alfian, Giska, Alvin, Elvan, dan Gongvino. Silakan.

Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-temannya yang sudah menyanyi. Oke, untuk acara selanjutnya ada fashion show dari anak-anak TK Saraswati Seririt. Ya, yang akan diperagakan oleh Davina, Elin, Sena, Hansel, Sangkara, Deva, Elvan, Oming, dan Gio Marta. Untuk peserta fashion show, silakan mengambil posisi. Mari kita saksikan penampilan fashion show dari anak-anak TK Saraswati Seririt. Selamat menyaksikan.

0: fashion show tadi ya, udah bagus sekali, sudah hebat sekali anak-anak ya, TK Saraswati Seririt sudah berani tampil.
1: Itu merupakan
0: untuk selanjutnya
1: tampilan terakhir.
0: Ada nyanyian lagi ya, ada karaoke lagi bersama-sama ya. Oke, untuk selanjutnya akan ada lagu Rukun Sama Teman yang akan dinyanyikan oleh anak-anak TK Saraswati Seririt.

0: Buat apa?
1: Susah.
0: Buat apa?
1: Susah.
0: Susah itu tak ada gunanya. Buat apa?
1: Susah.
0: Buat apa?
1: Susah.
0: Susah itu tak ada gunanya. Tepuk terima kasih. Hati ini,
2: mulut ini mengucapkan terima kasih.
0: Tepuk pulang.
3: Dapat emo,
4: bergemas,
5: terapi,
6: sama doa.
7: Let's go.
8: Let's go.
9: Let's go.
10: Let's go.

0: tutup matanya, kita akan berdoa.
1: Berdoa mulai.
2: Ya Tuhanku, lindungilah selesai belajar, lindungilah kami semoga selamat sampai di rumah. Amin semua para mahasiswa yang mahasiswa. Berdoa selesai.
0: Sekian penampilan anak-anak kami dari TK Saraswati Sririt. Terima kasih kami ucapkan kepada RRI Singaraja dan pemirsa yang telah sedia menyaksikan penampilan anak-anak kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi Om. Bye bye.
3: Seru banget kan kebersamaan kita? Sebelum pamit, ada satu pantun nih buat kalian yang dengerin. Tumbuh gigi. Duh, adik baik, kita ketemu lagi di lain hari. Dadah! Idola anak, idola kita semua.

0: dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huisler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
1: Yeah, of course, was a special one. Not only
0: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel satu lawan satu, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal, Mikel Arteta, menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini. Namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
2: Extremely disappointed, but first of all, I think we have to.
0: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik, dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Premier Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi pertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the demands we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki mengatakan, penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihan yang begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan official dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Pecinta olahraga atlet wushu Indonesia Seraf Naro Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Nah, 일단 선수들이 너무 잘 해줬고, 마지막까지 집중력을 잃지 않고, 이어서 너무 칭찬해주고 싶고 잘했다.
3: Para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini fungsi para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu, Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
5: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada PM Ihsan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Bruzon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
6: So we got both objectives. We are happy with the result.
7: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama memang ada masalah, ada tekanan kepada kami. Tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 permainan lebih banyak di tengah.
5: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
8: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini. Dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
5: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
9: Persebaya Surabaya harus berbagi 1 poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda Yaksa yang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak 1 gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan 1 poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan 1 poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbakus Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singar aja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: kembali Sani Kunggahang saking stasiun Radio Doni. Sani makin ngiring PR sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: cara mau bubun apa juga enak kurnani nena. Loh, loh.
1: Tiang li.
0: Apa ke gaya di ponto? Encolin jagain malu.
1: Mimi, ngsap dia ngai hangat beli. Oh karena nyeduh kopi?
0: Nih, dayanin sube. Kudang ketel kaden sube punangi lo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa dek alaine?
1: Kujeng wel kito beli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
0: Eh, sing keteli ane kesangetang.
1: Men apa beli?
0: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden sube liu kejadiane kito. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
1: Apa?
0: Pangsing peragat sap, alarme hidupang, jak aman be.
1: Oh, saja beli oh. Sukseme beli, sube metingat jak tiang.
0: Loh, beri lakar pesu paum di Banjar, hati-hati jumana.
1: Eh, lamon mulai, ingetang beli.
0: Ngetang apa?
1: Meli ketel baru.
0: Nah, kebeliannya punang benah.
2: Dijaga bulan anu-anu seksi pelo sayang ken-ken tabare.
3: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Sari berita, Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar untuk memenuhi undangan siswa. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sekolah, juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Sementara itu, Satpol PP Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Sebanyak 28 pedagang yang ditertibkan sebelumnya juga diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 20 September 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Irnawati Giri. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar untuk memenuhi undangan siswa. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sekolah, juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
1: Saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak.
2: Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar Jumat 18 September 2026 didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara. Selain melihat langsung kondisi sekolah, Koster juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Kedatangan Koster disambut antusias siswa, guru, dan jajaran SMP Negeri 13 Denpasar. Para siswa menyuguhkan beragam kreativitas seni dan budaya, mulai dari tari tradisional, rindik, kekawin, hingga sejumlah pertunjukan lainnya. Koster mengatakan kunjungannya ke SMP Negeri 13 Denpasar bermula dari pertemuan spontan dengan sejumlah siswa di jalan. Dalam kesempatan tersebut, para siswa mengundangnya untuk datang ke sekolah. Undangan itu kemudian dipenuhi Koster dengan melihat secara langsung kondisi sekolah dan berdialog dengan pihak sekolah mengenai berbagai kebutuhan yang masih perlu ditindaklanjuti.
1: Oh, nah ini saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak itu pada minta biar saya ke SMP 13, biasa datang.
2: Gubernur Koster juga mengatakan kedatangannya tidak sekadar untuk memenuhi undangan siswa. Ia turut membawa buah tangan berupa nasi jinggo yang dibagikan langsung kepada siswa dan guru. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi kesediaan Koster memenuhi undangan para siswa di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Bali. Menurut Jayanegara, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pihak sekolah untuk menyampaikan secara langsung kondisi dan kebutuhan pengembangan sekolah kepada pemerintah Provinsi Bali.
3: Ini kesempatan yang sangat berharga, mohon disampaikan apa adanya Pak Camat, Pak Kadis, Pak Kepala Desa, para orang tua, murid, komite, penerau, saya juga menghormati agar ini hadir.
2: Kepala SMP Negeri 13 Denpasar Nimade Sumarini menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Gubernur Bali menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar sekolah untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan dan pembinaan siswa. Sumarini berharap sinergi pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota Denpasar, pemerintah pusat dan pihak sekolah dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dapat dipenuhi secara bertahap. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
0: Ratusan ASN pemerintah Kabupaten Jembrane bergotong royong membersihkan terminal kargo Kaliakah sekaligus meninjau potensi pengembangan fasilitas tersebut.
4: Ratusan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Jembrane mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kawasan terminal kargo Kaliakah Jumat 18 September 2026. Kegiatan rutin setiap Jumat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan pemeliharaan aset daerah. Kegiatan dipimpin Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan dan diikuti pegawai dari berbagai perangkat daerah. Pembersihan dilakukan di sejumlah area terminal yang merupakan salah satu fasilitas milik pemerintah Kabupaten Jembrane. Selain menjaga kebersihan, gotong royong tersebut menjadi upaya membangun kepedulian dan rasa memiliki aparatur terhadap aset pemerintah. Pemeliharaan fasilitas daerah dilakukan secara bersama-sama agar sarana yang tersedia tetap terawat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Kembang juga melihat potensi pengembangan terminal kargo Kaliakah agar pemanfaatannya lebih optimal. Kedepan, terminal tersebut diarahkan dapat mendukung kebutuhan transportasi berbasis teknologi, termasuk layanan angkutan bus berbasis daring, sehingga fungsinya dapat berkembang menjadi fasilitas multifungsi dan tidak hanya digunakan untuk aktivitas kargo.
0: Satpol PP Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Sebanyak 28 pedagang yang ditertibkan sebelumnya juga diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring.
5: kita melakukan sidak tipiring terhadap pedagang bermobil di wilayah Pasar Anyar, di mana
6: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penertiban yang dilakukan pada Kamis 17 September 2026 yang menyasar 28 pedagang bermobil yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang publik. Penertiban melibatkan tim gabungan dari Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Buleleng hingga Perumda Pasar Argana Yotama Buleleng. Terhadap 28 pedagang yang ditemukan melanggar ketentuan, petugas melakukan pendataan identitas dan penandatanganan berkas penertiban. Para pedagang juga diberikan surat panggilan untuk menjalani proses tindak pidana ringan atau tipiring sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Aryandono mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan yang selama ini telah dilakukan terhadap pedagang bermobil, khususnya yang berjualan di fasilitas umum hingga berpotensi mengganggu lalu lintas.
5: Kita melakukan sidak tipiring terhadap pedagang bermobil di wilayah Pasar Anyar, di mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang sudah kita lakukan selama ini, di mana tetap di awal kita lakukan pembinaan terkait dengan Perda 6 2015 tentang pedagang kaki lima, di mana di dalam perda dimaksud sudah ada pasal kewajiban dan juga pasal larangan terhadap PKL itu sendiri, khususnya pedagang bermobil, di mana pedagang bermobil dilarang berjualan di tempat-tempat fasilitas umum, salah satunya yang mengganggu lalu lintas jalan.
6: Ia menjelaskan penertiban tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan dengan proses tipiring terhadap pedagang yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut diharapkan memberikan efek penegakan aturan, sekaligus meningkatkan kesadaran pedagang untuk tidak kembali berjualan di lokasi terlarang.
5: Harapan kita dengan ada sida ini, muncul kesadaran dari warga, khususnya pedagang bermobil, untuk tidak berdagang di tempat-tempat yang dilarang. Ke depan, kegiatan seperti ini akan kita lakukan secara kontinu. Harapan kita, Buleleng bisa menjadi lebih tertib, nyaman, baik bagi pedagang maupun pengguna jalan.
6: Satpol PP Buleleng akan terus melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan Pasar Anyar. Penindakan melalui mekanisme tipiring menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, fungsi ruang publik, serta kelancaran arus lalu lintas agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib dan nyaman. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Buleleng menyebut parkir di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas merupakan pelanggaran. Pengawasan dilakukan setiap hari untuk mengurangi kepadatan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir di sejumlah ruas jalan kota Singaraja.
3: Memang jika parkir di badan jalan, itu memang dari sisi aturan adalah pelanggaran.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Parkir di badan jalan dinilai dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas dan bermanuver. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng, Cokorda Aditya Wiraputra Yuda, mengatakan patroli dilakukan setiap hari dalam 3 seksi, yakni pagi pukul 6.30 hingga 8.00 WITA, patroli hunting pukul 10.00 hingga 12.00 WITA, serta pemantauan saat jam pulang sekolah pukul 13.00 hingga 14.00 WITA.
3: Memang jika parkir di badan jalan, itu memang dari sisi aturan adalah pelanggaran. Pelanggaran karena parkir di badan jalan itu tentu akan membuat mempersempit ruang jalan dan juga memicu adanya kemacetan. Jadi lebar jalan itu berkurang, kemudian kendaraan lain sulit untuk melintas dan manuver. Dan kami Dinas Perhubungan dalam hal ini Bidang Lalu Lintas sudah dalam setiap hari itu kami memiliki tugas untuk patroli. Ada 3 sesi kami melaksanakan patroli, yaitu pagi hari di mana kami ada 6 zona pagi, itu dari jam 6.30 sampai dengan jam 8.
4: Khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan yang masih berlangsung turut berdampak pada keterbatasan kantong parkir. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar meningkat.
3: Ya, baik. Memang untuk yang di beberapa ruas jalan, memang kendaraan yang terparkir itu didominasi adalah pemilik kendaraan tersebut. Jadi mereka parkir tersebut kan domisilinya tidak jauh dari lokasi parkir. Jadi masih bisa dikatakan warga di seputaran jalan tersebut seperti Pahlawan maupun Imam Bonjol. Nah, terkait dengan itu, beberapa kali kegiatan pertemuan saat rapat maupun event-event tertentu, kami sering sekali menyampaikan bahwasannya untuk kendaraan yang parkir atau warga yang memiliki kendaraan yang parkir di bawah jalan agar tidak lama-lama memarkirkan kendaraannya di ruas jalan tersebut.
4: Dishub Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas parkir dan tidak menggunakan badan jalan untuk parkir dalam waktu lama. Penertiban juga dilakukan bersama Satpol PP dengan mengedepankan edukasi dan imbauan sebelum penerapan tindakan sesuai regulasi. Masyarakat diharapkan turut menjaga ketertiban parkir sehingga ruang jalan tetap dapat digunakan secara optimal dan kelancaran lalu lintas di Kota Singaraja tetap terjaga. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban TPPO dan TPPM.
5: Belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
6: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian kantor imigrasi kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam fokus grup diskusi Fashion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Jandres Tarigan menegaskan, calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
5: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
6: Sementara itu, menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu, sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggalkan daerah asal.
5: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan. Jadi adik-adik kita yang yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
6: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK, pemerintah, dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pemerintah memberi keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Warga dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun, berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
7: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat,
8: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
7: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, nah kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
8: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
7: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
8: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai Rp64 miliar. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, terutama dalam pemasaran digital dan analisis tanggapan konsumen. Meski demikian, penggunaan AI tetap perlu diimbangi kualitas produk serta pengecekan kembali terhadap informasi yang dihasilkan.
9: Atau enggak, kalau dari penelitian yang saya lakukan di lapangan, UMKM beberapa sudah memakainya, ada yang memakainya hanya buat caption Instagram.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, mulai dari pemasaran, pembuatan konten, hingga menganalisis tanggapan konsumen. Meski demikian, AI perlu digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan pengetahuan pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Akademisi sekaligus Ketua Inkubator Bisnis Tie Setia Dharma Singa Raja, Dr. Komanggita Krisnamurti mengatakan AI kini dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempercepat berbagai pekerjaan non-fisik. Salah satunya membuat materi promosi dan menganalisis ulasan pelanggan.
9: Di keseharian kita ya, jadi kalau kami di kampus biasanya mahasiswa itu memakai untuk menjawab tugas yang kami berikan. Atau enggak, kalau dari penelitian yang saya lakukan di lapangan, UMKM beberapa sudah memakainya, ada yang memakainya hanya buat caption Instagram, ada yang lebih canggih lagi mereka sampai bisa membuat gambarnya lebih menarik dari AI itu. Tapi kalau dari hari ini sendiri kita topiknya, problem UMKM hari ini itu bukan hanya bersaing di produk ya. Jadi hari ini banyak yang UMKM yang cepat, kreatif, pelayanannya prima, dan kemampuannya untuk ditemukan konsumen tuh luar biasa banyak caranya gitu.
4: Menurutnya, pemanfaatan AI tetap harus didukung kualitas produk atau jasa. Teknologi hanya membantu mempercepat proses sehingga pelaku UMKM perlu memastikan produk yang ditawarkan memang memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. AI juga dapat membantu pelaku usaha membaca ulasan pelanggan dari berbagai platform digital. Data tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui kelebihan maupun hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelayanan.
9: Semuanya itu di screenshot, abis itu kalau ada di WhatsApp dia copy paste, dikirim ke AI, dia untuk menganalisa. Jadi apa sih sebenarnya positif? Misalnya ya, kemarin positifnya produk dia enak, kopinya punya cita rasa yang bagus, tapi ternyata setelah dianalisis ternyata mereka untuk responnya kurang cepat, tempatnya agak susah dicari. Nah, yang kayak gitu-gitu sebenarnya AI bisa untuk menganalisa lebih cepat. Dia mempersingkat waktu kita daripada kita harus baca satu-satu terus kita merangkum, kan ternyata kita cukup meng-screenshot atau meng-copy paste yang ada misalnya review-review itu di Google, ntar kita kasih aja ke AI dia datanya, ntar AI sendiri yang akan menganalisa dan memberikan kepada kita nih apa positifnya, apa negatifnya gitu.
4: Pemanfaatan AI secara tepat diharapkan dapat membantu UMKM bekerja lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan pemasaran di era digital. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup porta siang, kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Putu Agus. Halo, selamat siang.
10: Ya, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya, di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan. Dan untuk wilayah Buleleng sendiri juga diprediksi cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara yang kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Dangdutan, selamat siang. Hai, yang sudah dari tadi juga udah mantau kita di sosial media, terima kasih banyak. Saya Irna yang akan menemani Anda di Medangdutan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Pekak Olala Medangdutan yuk. Selamat siang Mbak, mau lagu. Salamnya buat CL Nyoman Dewantara dan semuanya aja. Terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Mbak Irna.
0: Halo, selamat siang juga. Oke, beritahuan ya?
1: Iya, kok tahu.
0: Alah. Gimana beritahuan? Siang sehat, ini bagaimana? Astungkar. Beritahuan topik. Topik kita siang ini adalah minum air. Nah, kalau ingat-ingat sehari berapa gelas minum air nih?
1: Wah, kalau saya banyak.
0: Banyak ya? Bagus.
1: Ada tumbler yang setiap kali saya refill. Jadi minum.
0: Good job.
1: Pokoknya ngerasa
0: kering,
1: ngerasa haus saja minum. Kadang saya nggak ngerasa haus minum.
0: Iya, betul. Karena memang sejatinya sehari kan kalau orang untuk orang dewasa 8 gelas ya minimal ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke, terima kasih.
1: Soalnya air putih, air putih itu segar.
0: Segar.
1: Sehat, ya.
0: Iya.
1: Banyak apapun minum air putih paling pengen kencing.
0: Ke toilet ya. Oke, nih dapat salam dari Blimade Darmawangsa Dusun Batu Puluh Panji Anom. Salam katanya buat Blitawan.
1: Oh iya, Blimade Darmawangsa di Dusun Puluh-Puluh ya.
0: Mau lagu apa nih Blitawan?
1: Pengen denger lagunya Vita Alfia yang apa ya ada ya?
0: Vita Alfia.
1: Kopi Dangdut boleh.
0: Kopi Dangdut.
1: Ya.
0: Oke. Siap.
1: Kamu dengar musik sudah. Olala juga ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Pak Roda biasanya. Pagi-pagi sering ikutan di SLJU.
0: Betul.
1: Terus Bu Manda, Bu Janura, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Patini, Bu Batika, Mbak Yeni, terus siapa lagi? Pak Banu sama Pak Cip.
0: Ya.
1: Semuanya sudah.
0: Oke, okay, sudah. Terima kasih banyak.
1: Ya, sama-sama, selamat bertugas Mbak Ina.
0: Ya, ini dapat salam juga dari Pak Olala katanya. Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Dangdutan, selamat siang Irna.
0: Penelpon awal.
2: Apa kabar?
0: Baik, apa kabar juga Mbak Mini?
2: Sehat.
0: Oke.
2: Okay. Lebih
0: ya.
2: Iya. Lagunya aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti. Nggak ada.
2: Ah?
0: Ini beneran ya? Kalau asal judulnya bener aja pasti ketemunya. Kalau nggak ada berarti nggak ada.
2: Nggak ada.
0: Ya.
2: Ya gitu. Seharusnya aku ada.
0: Ada kayaknya kalau seharusnya aku mah.
2: Ya udah pernah rasanya itu apa?
0: Oke. Okay. Ya. Oh tapi Vita Alfia tadi ini yang nyanyi seharusnya aku Vita Alfia. Sedangkan Vita Alfia bakal nyanyi Kopi Dangdut.
2: Oh gitu. Ya gitu. Gini ada dah.
0: Apa?
2: Hardang aja dah. Lagi panas-panasnya.
0: Sama Alfia juga nyanyi.
2: Oh ya,
0: Haredang.
2: Apa mawar putih ya? Mawar putih nggak? Kan nggak bukan Alfia juga.
0: Mawar putih kayaknya Inul ya.
2: Iya.
0: Mawar ada putih.
2: Iya. Salam dia.
0: Oke.
2: Yang ada Tawan, timur ada Pak Inggris, seberang ada Mas Banu, Mas Tawa, siapa nama Mas Cip. Ya pokoknya ke semuanya dulu ya. Okay. Soalnya ini baru abis mandi. Sekarang denger dangdut sama Irna.
0: Terima
2: kasih Mbak Irna.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Mini. Oke, salam sehat dan bahagia selalu dari tanah Papua Imade Kumpul. Terima kasih Pak Imade Kumpul. Selamat siang. Rahajeng sore, sarang rahajeng sore, sarang rahajeng siang. Oke, terima kasih. Saya langsung putarkan dulu lagunya, nanti kita bakal sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Sabar ya, kita masih ada kesempatan dan waktu juga.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Medang Duten, masih bersama Irna tentunya. Saya mau bacakan dulu yang sudah komen di sosial media juga. Selamat siang Ibu Ari Lastini yang ada di mana nih? Tulung Agung Jawa Timur, Gemporal. Terima kasih Rio Pambudi, Kota Cilacap gabung. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia dari Tanah Papua. Iya, makasih banyak. Saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medang Duten. Halo, dengan siapa? Halo.
1: Halo, selamat siang Medangdutan Mbak Erna.
0: Iya, terima kasih.
1: Punya suara cetar membahana.
0: Iya, pasti ini pekak lala ya.
1: Jumpa dan jumpa lagi. Sama aku pekak lala pedawa. Aduh, duh, duh, duh.
0: Iya, aduh. Tapi tadi lagunya udah diputer loh.
1: Iya, ya, ini masih salam aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Nyoman Asawa, Nyoman Dewantara, Cik Eli, Bu Jero Puspa Kenal Mawar, Bu Bunga Melati, Pak Samong, Pak Komang Armada, Pak Gerodang, Wak Daeng, Mas Alvin di Lombok. Ini Kakak Pedawa tetap setia monitor Mbak Erna.
0: Oke, terima kasih. Pekak Lala, kalau minum air sehari berapa gelas?
1: Suaranya Mbak Erna. Oke.
0: Ya, makasih ya.
2: Ya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Iya, selamat siang Pekak Lala. Pekak Lala. Oke, di WhatsApp call. Halo, selamat siang Medang Duten.
3: Halo, selamat siang Medang Duten Mbak Irna.
0: Biar enggak lupa, sehari minum air berapa, Bu?
3: 6 gelas.
0: Wey, good job. Ya udah, lagunya apa?
3: Laksmana Raja di Laut.
0: Siap.
3: Ya, salam tadi buat Pekak Olala ya, terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janu Rajeli, Bu Tote Jekule. Pak Juru Ribawu, Pak Juru Maria sesama ibu, Pak Sundar sana sama ibu. Ya, salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Oke.
3: Buat Mbak Irna.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Medang Duten. Halo.
4: Medang Duten, selamat siang kembali Mbak Irna.
0: Iya, selamat siang Pak Banu.
4: Gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik, apa kabarnya juga Pak Banu?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Irna.
0: Oh, Papa Ijo. Maaf Papa Ijo.
4: Oh iya, enggak apa-apa.
0: Iya.
4: Kalau katanya Mbak Ayu, kalau enggak salah, kalau Mbak Ayu saya dari Lombok, dari Banyuwangi.
0: Iyalah ya, mirip-mirip kalau kayak gitu ya. Oke, Papa Ijo mau
4: lagunya kalau ada mau minta Cempedak Berbuah Nangka, kalau nggak salah vokalnya Meli Agustin.
0: Meli Agustin.
4: Cempedak Berbuah Nangka kalau ada.
0: Nggak ada Pak. Meli Agustin nah. Cuman punya banyak apa nih? Banyak betul pacarmu. Terus Jangan Kau Paksakan. Terus Cubit Tak Mau Dicubit. Nah, Cubit Tak Mau Dicubit Pak.
4: Oh, berarti aku yang salah kalau gitu. Kalau Meli Agustin Cubit Mau Tak Mau apa? Mau Cubit Tak
0: Mau.
4: Cubit.
0: Mau enggak?
4: Berarti kalau enggak salah Yusni. Berarti Yusninya kalau gitu, kalau nganu Cepeda Berbuah Nangka. Coba ada apa enggak?
0: Yusnia. Gubuk Derita, Bimbang, Rindu Menanti, enggak ada, Pak. Pisah Ranjang.
4: Heeh. Apa yang Bimbang itu aja Mbak Irna?
0: Bimbang. Oke, siap.
4: Iya.
0: Ya,
4: salamnya semuanya saja, salam kompak kesehatan.
0: Siap.
4: Salam sehat selalu buat Mbak Irnanya, selamat bertugas. Saya selalu sehat. Ya udah, itu aja. Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama Pak Paijo. Baik. Langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Medang Duten.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Nyoman Antare. Au, Pak Nyoman, aduh. Suaranya dikecilin dulu suara radionya.
5: Selamat siang, Bu Il.

0: Iya, terima kasih Pak Nyoman Antara. Pak, radionya Pak, kalau kita touring gitu nggak bisa dengar suaranya Bapak juga. Sudah iya, terima kasih. Karena kami pakai headset, jadi kalau pas dengar gitu tuh di kuping kami wangi. Oke Pak Nyoman, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Kalau gitu mau lagu apa deh?
1: Lagunya dari Ebit Gade.
0: Eh kok Ebit Gade nih lagu dangdut?
1: Oh gitu, kalau gitu dangdutnya. Ya siapa aja boleh tuh, yang penting dangdut.
0: Ya udah ya, siap.
1: Oke, siap. Selamat bertugas Bu Irna.
0: Terima kasih. Rahayu Mawali. Pak Nyoman Negara juga selamat siang, terima kasih ya. Tapi belum bisa berhasil masuk ya. Pak Juro Gede Dana juga, Mbak Irna. Salam mendangdutan untuk semuanya, pendengar RRI. Semoga, kalau ada waktu, oke. Nanti kita ada kalau ada waktu ya. Selamat siang Mbak Irna, semoga sehat selalu dari Ibu Juro Puspa di Tegal Mawal. Salamnya buat Bitawan, Mbak Bidi, Pak Kalola, Pak Armada, Ibu Yuda Sangke, dan semuanya. Oke, kita akan break dulu untuk satu buah informasi di Cek Fakta siang ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, beredar video di media sosial Facebook memperlihatkan petugas yang terlihat cekcok dengan seorang pemilik toko. Video tersebut diklaim sebagai kejadian ketika pemilik toko harian diperintahkan untuk menutup usahanya secara paksa oleh TNI Polri karena lokasinya berdekatan dengan Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menggunakan reverse image search menunjukkan bahwa video itu adalah merupakan rekaman lama yang telah beredar sejak Juli 2021. Video aslinya itu memperlihatkan petugas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang bersetegang dengan pedagang warung kopi di Bandar Lampung saat melakukan penertiban terkait aturan COVID-19. Jadi jika Anda melihat atau mendapatkan informasi, pastikan dulu fakta yang sesungguhnya. Informasi ini saya kutip dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, ya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Salah satu penyanyi dangdut yang punya suara ciri khas dengan cengkoknya, itu dia Lesti Kejora. Selamat siang untuk yang sudah bergabung di 24644. Halo, selamat siang dangdutan.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar ini ya?
1: Kabarnya baik saja, anginnya besar mah.
0: Oh iya ya, ibu, ibu bunga.
1: Iya.
0: Kalau sehari minum air putih berapa gelas?
1: 5 gelas.
0: Ah bagus, kurangin tambahin lagi harusnya itu.
1: Berapa?
0: 6, 7, 8. Ya. Mau lagu, oke, mau lagu apa?
1: Tambah.
0: Lagu apa?
1: Lagunya. Ya sebentar lagunya.
0: Oh sebentar, oke.
1: Okay. Ada ibu Ketua.
0: Iya.
1: Ibu Janura. Ibu Manda. Pak Daeng, Pak Cirya, ada Pak Banu, Pak Alvin, Mama Ya, Mama Putri, siapa?

0: ada Ibu Jerovispa.
1: Dapat salam dari Pekak Ulala nih.
0: Oh, Pekak Ulala. Bapak dengan Kare ya.
1: Oke.
0: Iya, ada lagi Widi Martin.
1: Udah banyak banget itu.
0: Oh iya, semuanya.
1: Iya.
0: Lagunya kapan-kapan boleh ya?
1: Kapan-kapan. Kapan-kapan. Ah, kapan-kapan dari Maggie Z berarti ya?
0: Ada.
1: Ada. Enggak ada kapan-kapan, enggak ada.
0: Kenapa?
1: Enggak ada lagu kapan-kapan.
0: Oh, ya, secawan madu aja deh.
1: Nah, gitu baru ada. Oke.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Secawan madu yang kau berikan. Dua, oke. Udah cukup nyanyinya. Halo, selamat siang, Mendangdutan.
2: Selamat siang, Mendangdutan. Awal pandangan pertama lagunya.
1: Awal pertama, yang mana lagunya?
2: Pandangan pertama.
1: Pandangan. Oke, Ibu Janura.
2: Simen bisa sekali tekan diterima aku senang.
1: Ini bukan masalah diterima apa tidak. Kalau kosong pasti bisa diterima. Kalau ada yang lagi naik nggak bisa.
2: Iya. Makanya itulah senang lah.
1: Oke, siap. Ibu Janura mau kirim salam nggak?
2: Tunggu coba. Paket apa? Paket apa? Aduh ngemak ya
1: itu aja ya, salam aja ya. Oke, siap. Dah. Iya, ada paket Ibu Janura. Oke, lanjut lagi. Halo. Aduh iya Pekak Ulala udah pokoknya ya. Halo, selamat siang. Ah, terputus. Selamat siang untuk De Irna di Pengelatan ini Pipit, Pak Pipit. Oke. Salamnya buat Pak Armada, Pak Grodak, Bu Kartika, untuk Pak Nengah juga, buat De Irna, terima kasih kembali. Oke, udah tiga belum lagunya? Udah, kita sudah tiga lagunya, jadi bakalan, Pak Pipit maaf ya gak ada lagunya. Pak Mualim di Pamengkasan, salam buat semuanya, Pak, semua fan RRI untuk Pak Cip juga selamat siang. Terima kasih, sama-sama.
3: Godan, goyang dangdut asik.

0: menjaga kesehatan dapat dimulai dari hal sederhana. Salah satunya dengan memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dalam kajian dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat berdampak pada menurunnya konsentrasi, tubuh mudah lelah hingga terganggunya fungsi organ secara keseluruhan. Perlu diketahui bersama, rasa haus bukanlah satu-satunya indikator tubuh membutuhkan cairan. Oleh karena itu, membiasakan diri untuk minum air putih secara rutin menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, kebutuhan cairan setiap individu juga dapat berbeda tergantung pada aktivitas dan kondisi lingkungan. Dengan mencukupi kebutuhan cairan harian, kita telah berkontribusi dalam menjaga kesehatan tubuh secara optimal. Tetap jaga pola hidup sehat dan semangat menjalani aktivitas hari ini.
1: Goda, goyang dangdut,
2: semakin asik.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Medangdutan ya. Oke, penelpon berikutnya, halo selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan, sama Mbak siapa ya?
0: Mbak Irna, Ibu Kartini.
1: Mbak Irna.
0: Ya?
1: Ya, Ibu Kartini.
0: Oke, Ibu Kartini.
1: Kartini Lingges. Buka tembanya Mbak.
0: Apa itu?
1: Kana.
0: Hah?
1: Kana.
0: Kana.
1: Ya.
0: Iya, oke.
1: Ya, nyala dikit Mbak ya. Salah Mama Bu Resmi, Bu Manta, Bu Nindi, Mbak Janura, Ketut. Ada juga Pak Tim, Pak Tawan, Bu Widi, ada juga adik Tawan di tembok ya. Ada juga Pak Inggris. Ada buka Olala ya. Dan semuanya.
0: Sudah, ini dapat salam juga dari Pak Olala sudah.
1: Oh iya, terima kasih ya, selamat sore Kak Lala.
0: Iya.
1: Ya semuanya dan Mbak ya.
0: Oke, okay, terima kasih ya, sama-sama.
1: Rahayu.
0: Rahayu Mawali. Halo selamat siang Mas Pur di Tulung Agung, request lagunya apa nih? Singgasana Cinta. Tentang kita cek dulu ya Mas Pur, Ice Singgasana Cinta. Oke, okay, salamnya buat pendengar Pro 1 aja. Terima kasih kembali. Selamat siang Pak Madari Bawe, Medangdutan. Salamnya buat Pak Banuk, Pak Komang Armada, Pak Chip, Mr. Mahmud, Pak untuk sahabat grup Asik-Asik Happy. Oke, okay, terima kasih Pak Madari Bawe. Ada lagi 24644, halo.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore, siang juga Pak.
2: Apa kabar?
0: Apa kabar ya. Juga, baik. Terima kasih Pak. Pak siapa yo? Pak.
2: Yo.
0: Pak Ngurah.
2: Gak tahu.
0: Pak Ngurah Krisna.
2: Itu waktu.
0: Oke, terima kasih. Apa Pak?
2: Salamnya buat.
0: Ya. Buat siapa?
2: Madri Bauer. Dari kecepatan yang Pak Sudar Salmina, Cik Meliana, Ibu Desa Redini, Bu Ketut, Bu Deresmi, Yudi Madri, Bu Kartika. Lagi.
0: Buat semuanya.
2: Ibu Pak Indra, Pak Inggris, Pak London, Pak London, Arya Inggris, Pak Inggris dan London.
0: Oke, okay, lagunya mungkin Bapak mendengar lagu apa Pak? Pak Putuwayang, Pak Ngurah Krisna?
2: Lagunya yang biasa aja. Yang sudah diingat.
0: Apa tuh Pak? Apa Pak?
2: Mbah
0: Dukun. Oke.
2: Ibu Janura juga.
0: Iya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Angge.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Baik pendengar Prosatu Rising Raja, saya dulu lagi galau, gak ada kamus galau dalam host ya. Kita lagi nulis-nulis, jadi kan tugasnya penyiar itu gak cuma ngobrol, ngomong, putar lagu tapi juga harus nulis apa yang diputar dan siapa aja yang request lagunya. Seperti itu ya Bapak H2O Putu Dharma Agus MTB, terima kasih. Nyoman BJ Besaki hadir, terima kasih. Penontonnya dikacangin, bukan dikacangin. Bergoyang jangan lupa makan. Oke, terima kasih Pak Dago, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kenapa kita kasih juga kesempatan untuk mendengarkan lagu? Karena kita segmennya adalah radio. Jadi dengarkan lagunya ya. Saya Irna pamit, terima kasih banyak. Nantikan acara selanjutnya di Singarja sore ini bersama Mbak Tris. Terima kasih banyak untuk yang sudah request banyak banget hari ini yang gabungan. Pokoknya gak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Ya, apa kabar? Senang sekali Tris bisa hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda di Singaraja sore ini ya, sampai nanti jam 8 malam. Baik pendengar, tadi sudah bareng Mbak Irna di Medangdutan ya. Kita masih punya satu acara request time ya, yaitu acara Lopina, lagu sore pilihan Anda. Oke, udah pada siap untuk request lagu dan juga mau kirim-kirim salam sore hari ini, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp call Pro 1 ya di 0811-399-9790. Baik, terus sapa dulu ya 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore
0: Lopina.
1: Lopina, selamat sore. Selamat sore pilihan kita.
0: Wah, ini dari timur ini.
1: Iya benar, ini Mbak Tris ya?
0: Betul, Beritawan ya.
1: Iya benar.
0: Request lagu apa Beritawan?
1: Pengen dengar lagunya apa sih itu ya?
0: Apa ya?
1: Tompi.
0: Tompi yang mana Tompi?
1: Tompi yang mana ya? Yang apa aja yang ada Mbak Tris?
0: Aku sungguh-sungguh tak pernah pada menghujam jantungku, aku jatuh cinta.
1: Oh iya, boleh. Menghujam ya, jantungku boleh.
0: Oke.
1: Siap. Salam sebentar Mbak Tris. Oke, buat Pak Banu ya, Pak Cip, selamat sore. Pak Madewi juga selamat sore. Pak Groda, Kak Olala biasanya. Pak Made Dharma Wangsir, Mas Alvin, sama Bunda Maya di Lombok. Ibu-ibu semuanya deh, selamat sore ya. Terima kasih Pak Tris, selamat bertugas.
0: Baik, sama-sama Beritawan di Tejekul Tembok ya. Oke, lanjut menelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, Lepina. Selamat sore Mbak Tris.
0: Kok siang sih?
2: Lagu sore pilihan saya.
0: Maunya bilang sore, kenapa siang yang keluar? Bu Hari.
2: Iya.
0: Oke, Bu Hari mau request lagu apa nih?
2: Pelan-pelan saja, yang penting selamat.
0: Iya, pelan-pelan
2: dari
0: ya.
2: Dari kota. Salam buat tadi Pak Tawan ya. Terus Bu Resmi, Bu Mini, Bu Janura Celi. Terus Pak Sudarsana sama Ibu. Terus siapa? Bu Teja Kule. Terus Bu Juro Puspaya. Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Yuda. Terus Bu siapa lagi? Bu Nyen. Ya, salam buat semua aja Mbak Irna, Mbak Tris.
0: Yeah.
2: Bu Heng nih.
0: Yeah.
2: Mbak Tris, terima kasih.
0: Semuanya. Ya paling aman itu semuanya, biar semuanya kena gitu ya. Gak ada ketinggalan ya kan. Oke, dari Bu Ari berikutnya siapa yang mau ikut? Satu lagi penelpon ya. Halo, selamat sore. Halo, sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore Mbak Yeni.
3: Ya, request apa lagu dulu Mbak?
0: Lagunya apa Mbak Yeni?
3: Lagunya Sayang Sampai Mati dari Republik.
0: Sayang Sampai Mati, oke.
3: Ya, nyalam dulu ada Bang Kip, kemudian untuk Bang Linya juga, Bu Nyoman di Pulau Menjangan, kemudian Pak Tawannya juga, Bu Ari BT, sama Sore aja. Ya, untuk semuanya Mbak, makasih Mbak Tris.
0: Sama-sama Mbak Yeni yang ada di Tiga Wase ya. Dan juga pendengar yang mungkin saat ini mendengarkan Pro 1 ya, yang ada di kawasan Tiga Wase, semuanya selamat sore ya. Dan apapun aktivitas Anda pendengar, masih akan kami temani dengan acara Lopina ya. Ingat sampai jam 4 sore aja. Yang mau ikutan gabung lagi nanti akan terisapa lagi ya di sesi berikutnya. Namun kita akan dengarkan lagu yang sudah di request berikut ini.

0: Iya, pengumuman saja dari kotak ya sudah disadirkan juga nih. Mudah-mudahan yang sudah request lagunya udah terhibur ya. Ya udah, saatnya Karang Tris mau kembali menyapa Anda ya. Tiga orang penelpon berikutnya, silakan yang mau ikutan. Halo, selamat sore, Lopina.
1: Selamat sore, Lopina Desri.
0: Halo, selamat sore, Nijro.
1: Iya, ampun aja, Desri.
0: Sudah, Desri sudah. Ini gimana? Masak apa hari ini?
1: Ini ada pembantunya masakan gini, dogengan apa ada? Ini jukut nangke.
0: Jukut nangke. Enak.
1: Masak apa aja masakannya gitu majang.
0: Nggih.
1: Ini sing sedang masak maksudnya.
0: Benar ya. Baik. Sehat ya, Ni.
1: Apa nih? Ane dua ngeri.
0: Apa ya? Ini suka lagu apa nih?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Lagu Mau Tenda Biru nih, Ni. Yang bagus. Oh, waduh. Lagunya ini emang enggak nih? Lagunya Mahal ini mau enggak nih?
1: Tapi ini ke judulnya.
0: Ada banyak yang mati-matian bagus nih. Mencintaimu juga bagus.
1: Jalan-jalan ngomongnya. Aja Eli Kampung Baru, Ari Semeru. Lalu Dewantara, Ibu Pak Danu, Pak Turis, Teris, Salsa, Henny, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Sama-sama, suksemen. Ini Jero yang ada di kawasan Sari Mekar ya. Oke, lanjut, silakan. Selamat sore, Lupina, halo. Halo? Pak Nyoman, sudah sana.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Okay. Gimana kabar, Pak Nyoman?
2: Baik.
0: Enggih.
2: Bagaimana kabar?
0: Baik. Ibu gimana kabar, baik, Bapak? Ya. Ibu.
2: Mau request lagu?
0: Lagunya?
2: Lagunya Noah.
0: Noah.
2: Cobalah mengerti.
0: Baik, Noah. Buat siapa, Pak? Mau lagunya?
2: Mau salam ya.
0: Silakan, Bapak.
2: Ya. Pertama adalah Pak Hari BT, Hari Semeru, Pak Jori Bawe, Pak Permali Arse, Pak Tersamong, Pak Pipit, ya, dan semuanya ya. Terima kasih, asik. Selamat sore, lagi sekali. Patris, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak Nyoman, Sudarsana ya, yang ada di kawasan Bakti Seraga, Pak ya. Oke, salam untuk Ibu ya. Sehat-sehat semuanya. Sudah ada berapa? Ada dua, satu lagi ya. Silakan. Halo, selamat sore, Lupina. Halo.
3: Sore, Lopina.
0: Sore, Ibu Resmi. Halo.
3: Halo juga.
0: Mana kabar, Ibu?
3: Gimana, Mak Tris, kabarnya?
0: Baik. Tris, baik. Ibu Resmi pasti ya, baik nih ya.
3: Baik juga. Mak Tris, request Dialova ya.
0: Dialova, baik.
3: Iya, salam dulu ya. Tadi ada Nini Jero, Pak Nyoman Sudarsana ya. Sama Tawan juga, sama Pak Jero juga, sama Bu Jero Puspa juga, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Ci Eli, Bu Sukemi, Bu Desa, Bu Ketut juga. Dan kesemuanya ya, tanpa kecuali semua pendengar ya.
0: Okay.
3: Makasih Mbak Tris.
0: Terima kasih kembali Ibu Resmi. Bu Ari, Pak Nyoman, Ibu Resmi. Oh, tadi Nenek Jero ya. Kelewatan ini ya. Tapi gak apa-apa. Sudah ada 3 penelpon berarti. Tapi Tris mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Nanti sebelum Tris putarin lagu, ada Pak Kak Olala ini ya. Halo, selamat sore Pak Kak Olala yang ada di Pedawe. Kirim salamnya buat kesemuanya aja, katanya selamat sore, salam kompak ya. kompak manis selalu lewat udara buat Mbak Tris. Atau gak singkat calling Pak Olala? Iya, ini udah di calling ya Pak Olala, mungkin mudah-mudahan masih denger. Oke, terus ada lagi gak? Oh, Pak Nyoman Dewantara. Mungkin kelewat ya Pak ya, tadi belum sempat dibacain. Ya udah sekarang aja Tris bacain, gak apa-apa. Kirim salamnya buat Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Ci, Pak Grodat, Pak Sumping, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Stawe, Nenek Jero, Bu Bunga, Bu Yuda, Celi, Bu Janura, Bu Ari, 1, 2. Salam sayang persahabatan dari Pak Nyoman Dewantara. Yang ganteng dong. Oke, selamat sore juga untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar ya. Oh iya, tadi kayaknya ada ini ya, sebentar. Oh iya, Sarifah, ya selamat sore juga, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan panjang umur ya. Salamnya buat semuanya aja tanpa kecuali. Salam spesial buat Katri, Sarifah. Requestnya iya deh. Selamat siarannya sampai tuntas. Iya, terima kasih. Oke, gak lupa juga Tris mau sapa yang udah di bergabung ya. Iya, dari RRI di KN, gimana kabar di sana teman-teman? Selamat bertugas. Pokoknya tadi ada banyak yang sudah bergabung ya. Pak Dago juga sama sore, Bu Ari ya, Mbak Mini tadi sudah menyapa Bu Resmi. Terus dari Ayis Yobak juga ya, beli penyu sama Mbak Indri ya, salam ya. Terus oke, semuanya pokoknya yang lagi dengerin dan juga lagi nontonin live kita ya di TikTok di @_singaraja. Selamat sore semuanya. Mungkin yang belum kebaca bisa di apa namanya, kirim pesan lagi. Oh iya, salam kenal ya, kabar baik ya, baik. Semangat bertugas ya buat kakak-kakak yang bertugas di RRI IKN. Baiklah pendengar, karena sudah semua Tris bacain ya, nanti yang belum dikirim lagi ya pesannya, nanti Tris bacain lagi. Oke, ya udahlah, kita ke lagu dulu. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Ini dia lagu yang sudah Anda request ya. Selamat mendengarkan.

0: Yan, uli tunye bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bemekremasi, marit lah masalahnya.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denaki dengar gitu. Mai ngopi malu, pang tuon dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopinya cuma anggon manik sari.
0: Mau nak ya tunen nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopinya cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu peraga nguberen mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tinggal dari Virgon featuring Ardi, Audi maksudnya ya. Oke. Sudah hadir juga yang mengantarkan kita ke menit 54 lepas dari pukul 15 ya. Tapi terus sebelum mau mengucapkan selamat tinggal dulu ya, karena ada lagu, bukan lagu, ada pesan yang belum terus bacain gitu ya. Dari Ibu Jarupus Padi Tegal Mawar yang mau kirim salam untuk Blitawan, Bu Ari 12, Mbak Yeni, Nini Jaru, Pak Nyoman Bakti Serage, Ibu Resmi, Pak Banu, Pak Cip, Celi ya, Ibu Kartini dan Kartika katanya ya, Pak Inggris dan semua fans RRI tak terkecuali, salam kompak selalu. Oke, terus juga ada Mbak Mini, selamat sore, belum bisa masuk katanya ya, request lagu Suka Kamu dari siapa ini? Kirimnya buat salamnya buat Syarifah, Bu Ari BT, Ari Semeru, Bu Bunga, Bu Desa, Bu Janora, Celi, semuanya aja katanya ya. Pak Dago juga ya, salamnya untuk Pak Dewantara, Pak Nyoman Netep ya. Mbak Tris kalau pulang hati-hati, ya, sehat selalu bersama keluarga, terima kasih. Halo juga, ada Pak Madari Bawe, kirim salam untuk Pak Sudarsana, terima kasih senggolannya katanya. Oke, yaudah, terus mau sapa dulu deh satu penelpon terakhir ya, masih ada waktu nih, yang mau ikutan silakan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore.

0: buat madi resmi, buat getut, buat wayang gerodak, buat janura, buat madi di Tokyo, Kartika Kartini, buat Yeni, Kelly, ini jeru. Mbak Mini, terima kasih Mbak Mini, buat nyoman, buat bunga. Pak Bano, Pak Sumping, Pak Nyoman Dewantara sama ibunya Ratna Dewi, terima kasih. Pak Nyoman Netep, Pak Daeng, Pak Tawan, semuanya aja Mbak Tri.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Tri.
1: Sama-sama. Terima kasih Pak Inggris ya. Iya, baik pendengar, Pak Inggris menjadi penelpon terakhir kita ya sore hari ini di acara Lumina. Terima kasih ya untuk semuanya yang sudah bergabung ya, sudah meramaikan acara Lumina lagu sore pilihan Anda sore hari ini. Ya udah, sampai di sini terus tuntaskan ya, dan jangan lewatkan pendengar, tentunya acara menarik kami lainnya akan hadir untuk Anda ya. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

0: saja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 7 benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, untuk Anda yang barangkali masih kebingungan dan barangkali juga ingin mencoba begitu ya, ini salah satu olahraga yang saat ini bisa dibilang mulai banyak dicoba begitu ya, mulai trending lagi akhir-akhir ini, yaitu adalah Pilates. Nah kalau mungkin sebelumnya Anda sudah pernah mencoba yoga begitu, yang mungkin kalau dilihat sepintas hampir mirip-mirip begitu ya beberapa gerakannya, namun ternyata ada beberapa perbedaan dari olahraga yoga dan Pilates ini. Nah, kira-kira apa perbedaannya dan manfaatnya seperti apa ya? Berikut akan Atris hadirkan informasinya. Nah, pendengar, yoga dan Pilates ini menjadi dua jenis olahraga yang populer karena sama-sama membantu meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan tubuh. Meski mungkin kalau kita lihat ya, terlihat mirip ya, keduanya memiliki fokus latihan dan manfaat yang berbeda tetapi ya. Nah, yoga memadukan yang namanya gerakan tubuh pendengar, kemudian teknik pernapasan, terus juga ada perhatian terhadap hubungan tubuh dan pikiran. Nah, praktiknya juga sering melibatkan meditasi dan mindfulness ya, sebagai bagian dari latihan yoga ya. Sementara dikutip dari Cleveland Clinic ya, Pilates menekankan gerakan yang terkontrol untuk memperkuat otot inti tubuh atau core strength ya. Jadi latihan ini mengutamakan ketepatan gerakan, ada juga konsentrasi dan pengaturan nafas selama berolahraga. Nah, kalau dilihat dari sisi fleksibilitas, mayoritas gerakan yoga ini melibatkan persendian dan otot melalui berbagai rentang gerak pendengar. Nah, kalau dilakukan rutin, latihan tersebut bisa membantu meningkatkan fleksibilitas dan juga mengurangi kekakuan pada tubuh. Nah, kalau tujuan utamanya adalah meningkatkan keseimbangan, kemudian mobilitas, serta mengelola stres, yoga bisa Anda pilih ya, menjadi pilihan yang menarik. Nah, beberapa penelitian juga telah mengaitkan yoga dengan peningkatan keseimbangan, kemudian mobilitas, dan juga pengelolaan stres. Tapi kalau Anda ingin lebih fokus pada core strength dan juga postur tubuh, nah Pilates bisa menjadi pilihan yang sesuai, karena latihan ini melibatkan otot punggung, pinggul, kemudian perut dan bagian tubuh lain yang juga membantu menopang tubuh. Nah, kalau kita lihat begitu ya, kelebihan antara yoga dan Pilates, yoga memiliki kelebihan dari segi relaksasi ya, karena pernafasan dan perhatian terhadap gerakan ini menjadi bagian utama selama latihan. Jadi pendekatan tersebut bisa membantu seseorang merasa lebih tenang dan dapat mengelola tekanan sehari-hari. Tapi kalau Pilates, dia memiliki pola gerakan yang lebih terstruktur pendengar, dengan penekanan pada konsentrasi, kemudian kontrol dan juga ketepatan. Jadi latihannya bisa dilakukan memakai matras atau peralatan tambahan seperti reformer atau resistance band ya. Nah, dilansir dari Harvard Health, dalam hal keseimbangan keduanya ini sama-sama membantu meningkatkan keseimbangan. Nah, namun meski bisa menjadi pilihan olahraga begitu bagi pemula, tapi tetap dianjurkan ya untuk menyesuaikan intensitas latihan dengan kemampuan masing-masing. Nah, meski demikian juga keduanya ini ya, antara yoga dan Pilates ini bukanlah pengganti seluruh bentuk kegiatan fisik. Pilates ataupun yoga sebaiknya menjadi rutinitas olahraga yang disertai aktivitas aerobik dan juga latihan kekuatan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kesimpulannya, yoga lebih mengutamakan hubungan antara pernafasan, kemudian gerakan, dan ketenangan mental ya pendengar. Tapi kalau Pilates, dia lebih fokus pada core strength atau kontrol gerakan. Jadi baik yoga maupun Pilates ini memiliki manfaatnya masing-masing ya, dan tentunya dapat dirasakan tergantung pada tujuan setiap orang. Nah, jadi kira-kira Anda mau coba yang mana? Yoga atau Pilates?

0: berhenti, Mas.
1: Istirahat bentar ya, capek.
0: Oh, pengen ngerokok rupanya.
1: Ya udah, yuk. Kita berangkat.
0: Entar dulu. Puntung rokokmu mana?
1: Tuh, di sana.
0: Ih, sembarangan saja buang puntung rokok. Ini kan hutan. Bisa jadi terbakar gara-gara ulah kamu ini.
1: Sorry. Entar ya, aku ambil dulu. Iya, janji gak ngulangin lagi.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Nggak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja,

Pembahasan mengenai isu lingkungan tidak akan ada habisnya. Berbagai kampanye mengenai lingkungan juga telah menjadi fokus banyak orang maupun komunitas di Indonesia. Berbeda dengan yang lain, Studio Sakra Nusa menciptakan komik berjudul Astawira sebagai medium edukasi kepada masyarakat. Komik yang sebelumnya dirilis di aplikasi Webtoon ini menggabungkan cerita fiksi pahlawan super dengan permasalahan lingkungan yang tengah berkembang di dunia. Komik Astawira juga mengangkat topik lingkungan lain seperti polusi udara dan solusi menguranginya melalui kegiatan bersepeda. Di edisi pertama, cerita di dalamnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu teman, pertemuan, ikatan, lezat, sebal, bergabung, dan pahlawan. Sebagai prolog, komik ini menceritakan bagaimana awal mula seorang anak sekolah dasar bernama Wira bertemu dengan makhluk asing dan mendapatkan kekuatan untuk membasmi kejahatan yang ada di kotanya. Karakter tokoh utama dalam komik ini diceritakan sebagai pelajar yang memiliki segudang masalah, terutama sejak ayahnya hilang bertahun-tahun. Ia sulit berteman dan merasa kesepian. Hidupnya berubah saat dirinya tiba-tiba bertemu dengan sesosok makhluk bernama Hejo. Bersama ibunya, Ardesti, ia tinggal dan sekolah di pinggir kota yang jauh dari hiruk-pikuk dan kekacauan. Sosok Ardesti merupakan seorang istri yang ditinggal suaminya yang menghilang entah kemana. Ia bekerja sendiri sebagai jurnalis untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan anak semata wayangnya. Di sekolah, Wira selalu diganggu oleh Badak, teman sekelasnya yang memiliki karakter sangat jahil. Sampai akhirnya ia bertemu dengan makhluk hijau misterius yang diberi nama Hejo. Pertemuan tersebut merupakan satu langkah yang mendapatkan kekuatan super. Awalnya, Wira takut dan merasa asing dengan pertemuan tersebut di sebuah taman bekas peninggalan kakeknya. Saat bertemu, Wira mengira bahwa Hejo adalah hantu penunggu pohon keramat yang ada di lahan tersebut. Dari sanalah keduanya mulai beradaptasi satu sama lain dan bermain bersama. Karakter Hejo di dalam komik ini digambarkan berbentuk bulat dengan daun menjulur dari atas kepalanya. Hejo merupakan makhluk misterius yang jatuh dari langit dan memiliki kekuatan menyatu dengan benda atau makhluk apapun. Secara tidak sengaja, Wira mengetahui bahwa Hejo memiliki kekuatan untuk berbaur dengan dirinya. Keduanya selanjutnya memahami pentingnya peduli kepada sesama, memiliki rasa hormat dan arti persahabatan, dan menjaga kebajikan. Sejak saat itulah mereka berdua bertekad untuk membasmi kejahatan yang ada di kota. Dalam penyampaiannya, cerita Astawira menggunakan bahasa sehari-hari agar mudah dipahami. Di halaman akhir diberikan juga lampiran informasi mengenai peran binatang bagi ekosistem. Sebagai informasi, komik Astawira dapat diakses melalui media sosial Instagram dan halaman Facebook Astawira. Sedangkan untuk mengikuti petualangan Wira dan Hejo secara daring bisa melalui Webtoon Astawira.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia.
2: Kan? Sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan...
3: Selamat sore pendengar. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Karena itu, pencegahan pernikahan usia anak menjadi bagian penting dalam menjaga masa depan generasi Bali.

0: Yang terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan
1: maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal beresiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi, serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru, termasuk kemiskinan antar generasi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Provinsi Bali Inyoman Kene menegaskan persoalan pernikahan dini harus menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat.
0: Maning negara nggak boleh ada leha-leha santai gitu, tapi catatan itu jangan sampai mudah terprovokasi juga. Zaman sekarang kan di medsos itu banyak sekali yang narasi-narasi yang biasanya menjerumuskan kita.
1: Ia menambahkan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada umat, khususnya para orang tua.
0: Yang terkendala adalah ada umat kita yang masih kawin di bawah usia, kan itu semuanya sekarang kan undang-undang yang 0174 sudah diperbarui itu aturannya kan 19 tahun ke atas lah semuanya, kan itu masih banyak kendala katanya. Saya dengar dari
1: Bapak. Menurutnya penguatan nilai dharma dan pembinaan keluarga harus berjalan beriringan dengan edukasi formal. Kene juga menekankan pentingnya peran keluarga sebagai benteng utama pencegahannya. Ia berharap pemerintah daerah, sekolah, dan desa adat dapat memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan kesiapan berumah tangga. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar Focus Group Discussion FGD Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja LPK di wilayah Jembrana. Langkah ini sebagai bentuk upaya melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dan ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM.
3: Jembrana ini mungkin jarang ya, karena kita belum ada menerima laporan sama sekali terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.
4: Guna melindungi ratusan calon pekerja migran Indonesia PMI dari ancaman tindak pidana perdagangan orang TPPU dan tindak pidana penyelundupan manusia TPPM, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana menggelar Fokus Group Diskusion Edukatif yang melibatkan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK di wilayah Jembrana Jumat kemarin. Langkah preventif ini ditempuh mengingat besarnya potensi keberangkatan tenaga kerja asal Jembrana. Tercatat, sekitar 1.300 PMI asal Jembrana telah terdata, sementara sekitar 500 calon PMI diperkirakan akan menyulut gelombang keberangkatan pada periode berikutnya. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Buleleng, Richard Jandres Darigan menegaskan pentingnya membekali para calon pekerja di LPK dengan informasi yang valid agar tidak mudah terperdaya oleh iming-iming tawaran kerja ilegal di media sosial.
3: Kenapa kita nyasar ke LPK? Karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid. Mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Gitu. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas seperti itu.
4: Ia mengingatkan agar para calon PMI mewaspadai berbagai modus penjeratan TPPO yang makin beragam, mulai dari tawaran gaji tinggi hingga penyamaran berkedok program umroh, haji, wisata budaya, dan magang kerja. Richard menghimbau masyarakat untuk memastikan legalitas agen, visa kerja, dokumen perjalanan, serta menghindari jasa perantara tidak resmi. Sementara itu, Kabid Penempatan Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi P3T di Senaker Jembrana, Iputu Agus Harimbawu menyampaikan bahwa sejauh ini belum ditemukan indikasi kuat TPPO maupun pelanggaran pada LPK di wilayahnya. Meski demikian, pengawasan ketat tetap diberlakukan terhadap 28 LPK aktif yang wajib melaporkan kegiatannya secara berkala tiap 3 bulan.
5: Kami akan turun ke daerah-daerah yang dimana berpotensi itu atau pernah terjadi kalau indikasi TPPO di kita di Jembrana belum ada. Indikasi yang menguatkan bahwa itu TPPO belum ada sih sampai saat ini.
4: Melalui sinergi ini, pemerintah berharap para calon pekerja migran dapat menempuh jalur prosedural yang aman sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala biaya investasi awal dan keterbatasan sumber daya manusia.
6: Teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern. Di antaranya irigasi tetes atau drip irrigation, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani.
7: Kebutuhan teknologi untuk meningkatkan efisiensi artinya dalam segi apa, segi waktu dan biaya, jadi bisa mengurangi waktu penggunaan tenaga kerja, tapi jangan lupa juga biaya yang dihabiskan karena menggunakan teknologi itu harusnya lebih rendah, jangan sampai lebih tinggi, nanti tidak sesuai hasilnya. Nah, apakah sudah sesuai dengan ini? Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari petani itu sendiri.
6: Sementara itu, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem Iwayan Widodo Chantriada menilai persoalan biaya dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan dalam penerapan teknologi pertanian, khususnya bagi petani muda. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital.
8: Untuk pemerintah, harapannya mohon dukungannya agar terus generasi muda kita itu disupport dan didukung agar generasi muda kita itu mau terjun di sektor pertanian.
6: Dukungan pembiayaan, pendampingan teknis, serta keterlibatan generasi muda dinilai penting agar penerapan teknologi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
9: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: BPBD Kabupaten Buleleng terus memperkuat penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
10: Warga disabilitas, paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada...
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Buleleng menerapkan penanggulangan bencana melalui 3 tahapan yakni pra-bencana, kedaruratan, serta pasca bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng I. Gede Dharma menjelaskan, pada tahap pra-bencana pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, desa, sekolah, hingga linmas untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Sementara saat terjadi bencana, masyarakat diminta segera melaporkan kejadian kepada aparat pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pusat Pengendalian Operasional BPBD. Laporan tersebut menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah penanganan maupun asesmen di lokasi kejadian.
10: Apakah mereka itu yang masyarakat yang secara normal, katakan begitu, atau yang warga disabilitas? Paling tidak kami data, Bu. Kami data apakah di daerah itu ada penduduk yang dengan kondisi disabilitas. Karena kami tidak memandang bahwa ini ada klasifikasi-klasifikasi warga masyarakat, Bu. Yang jelas seluruh warga masyarakat yang terdampak dan mungkin bisa menjadi korban itu menjadi fokus kami juga semua. Itu yang menjadi pandangan kerja kami, gitu.
11: Dalam penanganan bencana, BPBD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. BPBD melibatkan staf yang memiliki pemahaman mengenai kondisi disabilitas serta mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas untuk mendukung penanganan bencana yang lebih inklusif.
10: Terkait dengan disabilitas, kami di BPBD juga memiliki staf yang dalam kondisi disabilitas. Itu ada 2 orang, 1 orang yang kami perankan untuk berada di Pusdalop. Mereka paham sekali tentang bagaimana kondisi orang-orang disabilitas, bagaimana cara komunikasinya walaupun tingkat disabilitasnya berbeda. Kedua, kami mulai merangkul organisasi-organisasi disabilitas. Kami ajak mereka untuk berkumpul, untuk berpikir bagaimana kita dalam rangka penanganan ini.
11: BPBD Buleleng juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak seperti TNI, Polri, Damkar, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, dan unsur masyarakat dalam menangani kondisi darurat. Selain penanganan bencana, BPBD juga melakukan upaya menghadapi kekeringan melalui distribusi air bersih ke sejumlah desa. Koordinasi dilakukan dengan PMI dan instansi terkait, termasuk untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Dengan penanganan yang melibatkan berbagai unsur dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, BPBD Buleleng mendorong agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan ketika bencana terjadi. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh kabupaten kota menggelar utsawa dan megita mulai tahun 2027. Langkah ini untuk memperkuat ekosistem bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta membentuk karakter generasi muda mencintai kesusastraan suci.
12: Surat edaran Gubernur Bali yang akan diedarkan kepada kabupaten kota untuk mewajibkan setiap kabupaten kota melaksanakan utsawa sebelum dikirim ke provinsi.
13: Berbagai upaya dilakukan pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu sekaligus meningkatkan kepesertaan utsawa Dharma Gita tingkat provinsi. Salah satunya wacana penerbitan surat edaran atau kebijakan wajib bagi setiap kabupaten kota untuk menggelar utsawa Dharma Gita di tingkat daerah. Kebijakan ini diperuntukkan agar seleksi dan pembinaan tidak hanya menumpuk di tingkat provinsi, melainkan berjalan aktif dari akar rumput berbasis daerah, lembaga pendidikan hingga desa adat. Kasih Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali IGD Arum Gunawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pemerintah Provinsi Bali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan utsawa Dharma Gita tahun ini. Ia menyebut yang turut menjadi sorotan yakni kepesertaan dari kabupaten kota, di mana ada sejumlah kabupaten yang tidak mengikuti semua kategori utsawa akibat minim peserta dan anggaran. Karena itu, Pemprov akan mengeluarkan surat edaran terkait penyelenggaraan utsawa Dharma Gita di tingkat kabupaten kota. Penyelenggaraan berjenjang tersebut diyakini akan menyaring kontingen dan duta terbaik untuk mewakili Provinsi Bali pada ajang UDG tingkat nasional.
12: Surat edaran langsung dari Bapak Gubernur kepada kabupaten kota itu rasanya ada juga menjadi dasar dari kabupaten kota untuk melaksanakan dan menilai kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting dilakukan dan dianggarkan secara khusus peraturan daerahnya, regulasi di daerahnya kabupaten kota masing-masing.
13: Hal itu dibenarkan tim kurator utsawa Dharma Gita tahun 2026 Profesor Imade Surada yang menyebut adanya kendala teknis anggaran serta penurunan jumlah partisipasi perwakilan daerah pada beberapa kategori lomba. Ia menjelaskan untuk tahun ini hanya Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, dan Kota Denpasar yang mengirimkan duta untuk mengikuti sebagian besar perlombaan dalam utsawa Dharma Gita. Sementara kabupaten lainnya hanya mengikuti sejumlah kategori karena minimnya pembinaan akibat terkendala anggaran. Prof. Surada berharap dengan adanya surat edaran tersebut akan menjadi payung hukum agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk keberlanjutan utsawa Dharma Gita.
14: Perlulah untuk memotivasi regenerasi kita, terutama berikanlah kompensasi, penghargaan.
13: Pemerintah Provinsi Bali akan mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan kabupaten kota menggelar utsawa Dharma Gita. UDG dinilai menjadi langkah konkret memperkuat pembinaan seni sastra keagamaan Hindu dan memperkuat ekosistem kesusastraan suci. Kegiatan ini sekaligus menjadi wahana strategis membentuk mental, tata krama, serta jati diri generasi muda agar tetap berakar pada bahasa, aksara, dan sastra Bali sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loka Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
2: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari 30 ton menjadi 50 ton diharapkan mampu mengurai antrean panjang truk yang selama ini menjadi di lintasan Gilimanuk Ketapang.
1: Peningkatan kapasitas dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dari semula 20 hingga 30 ton menjadi 50 ton menjadi salah satu langkah untuk mengatasi antrean panjang kendaraan, khususnya truk yang hendak menyeberang menuju Pelabuhan Ketapang. Keluhan terkait antrean panjang sebelumnya disampaikan Bupati Jembrane Imadi Kembang Hartawan dalam rapat koordinasi tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabe Utama, Kantor Gubernur Bali, 20 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut, persoalan antrean bongkar muat truk di lintasan Gilimanuk Ketapang menjadi salah satu perhatian. Revitalisasi dermaga 2 kini mulai berdampak terhadap kelancaran arus kendaraan yang hendak keluar Bali. Selain peningkatan kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pengendalian arus dan penguatan kapasitas lintasan Ketapang Gilimanuk hingga pengembangan buffer area, akses pendukung serta penambahan armada kapal perbantuan. Peningkatan kapasitas dermaga 2 Gilimanuk ditargetkan rampung dan dapat dioperasikan paling lambat pada periode angkutan lebaran 2027. Pemerintah Kabupaten Jembrane juga mendorong peningkatan daya tampung kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas penyeberangan.
2: Gagal jantung tidak selalu berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini terjadi ketika kemampuan jantung memompa darah tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh.
15: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya.
11: Gagal jantung dapat dipicu berbagai kondisi mulai dari kelainan jantung bawaan, penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, hingga pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung Dr. I. Ketut Susila. Menurutnya beberapa faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga masyarakat perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
15: Ya, ini jadi pertanyaan klasik ya. Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatannya ya, dari yang berat, ringan sampai yang sedang, yaitu apa bisa disembuhkan tergantung penyebabnya. Ya, kalau penyebabnya kayak ada kelainan struktural gitu, bisa dikoreksi dengan tindakan intervensi, mau operasi ya sembuh dia. Nah, tapi kalau dia memang mengalami gagal jantung sudah bukan struktural, ada kelainan di ototnya, yaitu fungsinya sudah menurun, yaitu memang bisa dikontrol dengan obat-obatan. Bukan berarti dia tanpa obat. Saya dikontrol perobatan, artinya mereka yang mengalami gagal jantung dikasih terapi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi dengan syarat obatnya harus diminum terus.
11: Dokter Ketut Susila menjelaskan gagal jantung dapat dikendalikan apabila penyakit dasar dan faktor risikonya ditangani dengan baik. Pasien juga perlu mengikuti pengobatan dan kontrol secara teratur sesuai anjuran dokter.
15: Ya, jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung apapun namanya, kalau sampai gagal jantung, tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat, misalnya satu, rajin olahraga. Ya, usahakan olahraga yang aerobik, apakah itu jalan, naik sepeda, itu usahakan adalah 2-3 kali seminggu. Nah, sehari boleh itu minimal 2-3 kali seminggu. Kemudian kedua, kalau punya kebiasaan merokok, tolong jangan merokok. Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi, ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis, ya itu harus dikontrol.
11: Selain pengobatan, pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi jantung. Masyarakat diimbau rutin berolahraga sesuai kondisi, tidak merokok, mengendalikan penyakit penyerta, serta memperhatikan pola makan dan asupan garam. Gejala gagal jantung dapat berupa sesak napas, mudah lelah, jantung berdebar, hingga pembengkakan pada kaki dan perut. Pemeriksaan sejak dini dan kontrol teratur diperlukan agar kondisi dapat terpantau dan ditangani sesuai kondisi pasien. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Membangun SDM Bali yang unggul tidak cukup hanya melalui pendidikan, tetapi juga dengan memastikan anak-anak memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern dinilai dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya dalam usaha tani di Bali. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
9: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja. Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Sunye terinspirasi dari upakara ngaben, tepatnya pada prosesi nyekah. Nyekah memiliki arti pembersihan atau penyucian serta persembahan agar leluhur yang diupakarai menjadi bersih atau suci. Dari hasil tersebut, Ikaderio Juliarta Putra selaku komposer dibantu oleh Tamas Liu selaku penata tari membuat garapan tari dengan judul Nyujur Sunye yang memiliki makna dan penghargaan agar leluhur yang diupakarai mencapai surga dan yang melaksanakan upakara senantiasa ikhlas.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada ya. Kita jelang pukul 18:19 ya, waktunya kami kumandangkan adzan maghrib ya. Dan nantikan ya acara yang sudah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Allahu Akbar, Allah.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu yang ada pada diri dan lingkungan kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa menciptakan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Buah patung megah berada di ketinggian daerah res area, jalan shortcut Singaraja titik 5-6, yakni patung Ki Panji Landung yang sedang mengangkat Ki Barak Panji Sakti. Ki Barak Panji adalah putra dari seorang raja bernama Dalam Segening dengan Siloh Pase. Suatu hari, dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ibunya, Ki Barak Panji bertemu sosok makhluk besar dan tinggi bernama Ki Panji Landung. Kala itu, Ki Panji Landung mengangkat badan Ki Barak Panji dan memintanya melihat ke arah barat, timur, utara, hingga selatan. Ki Panji Landung memberikan wangsit bahwa daerah-daerah yang dilihat oleh Ki Barak Panji kelak akan menjadi daerah kekuasaannya. Karena kemampuan dan jiwa kepemimpinannya, Ki Barak Panji diangkat menjadi raja Kerajaan Buleleng dan bergelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Pusat kerajaannya berada di Desa Panji dan dipindah ke daerah Sukasade agar memiliki lokasi yang lebih strategis. Ki Barak Panji memiliki laskar perang bernama Taruna Goak dan pemimpin yang terkenal dari pasukan Taruna Goak adalah Ki Tamblang Sampun, Ki Gusti Madebatan, dan Ki Macan Gading. Selain Taruna Goak, Ki Barak Panji juga memiliki keris wasiat bernama Ki Semang yang selalu menyertai kemanapun Ki Barak Panji pergi dan berperang. Ekspansi yang cukup terkenal adalah ketika Ki Barak Panji berniat menaklukkan Kerajaan Badung melawan Kiai Anglurah Pemecutan III. Namun, pertarungan tersebut tidak memunculkan pemenang dan kedua kerajaan tersebut justru menjadi sahabat.

Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyarikan derase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyarikan Nail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai HUT Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Tradisi baris kekuwung kini resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Subak dan para petani yang hingga kini masih setia menjaga warisan leluhurnya.
1: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam. Terus 1 RRI Singa Raja. Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru, bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pendengar Persatuan RRI Singaraja ya, dimanapun Anda berada pendengar, kita sudah berada di lintas waktu pukul 19 lewat 3 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, berikutnya kami sudah mempersiapkan acara untuk Anda, yaitu adalah acara Mosaik Indonesia yang akan hadir berjudul Peluang Usaha dan Manfaat Telur Omega 3 Produksi RRI Singaraja. Dan sekaligus Satris yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, seberapa sering Anda mengkonsumsi telur? Bahan pangan yang sederhana ini mudah ditemukan dan hampir selalu ada di meja makan keluarga Indonesia. Bagi sebagian orang, telur mungkin hanya sekedar lauk di meja makan. Namun di tangan seorang praktisi peternakan, DRH Wayan Wiryawan, sebutir telur ternyata menyimpan cerita panjang, mulai dari pakan ayam, proses pemeliharaan, hingga peluang usaha dan manfaat nutrisinya. Bagaimana jika telur yang selama ini kita konsumsi tidak hanya menjadi sumber protein, tetapi juga memiliki kandungan omega-3 yang lebih tinggi? Inilah yang kemudian dikenal sebagai telur omega-3. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, telur omega-3 mulai memiliki tempat tersendiri. Bukan hanya sebagai pilihan pangan bergizi, tetapi juga membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan. Lalu apa sebenarnya yang membedakan telur omega-3 dengan telur biasa? Bagaimana sih prosesnya dan apakah telur dengan kandungan omega-3 benar-benar memberikan manfaat lebih bagi tubuh? Selengkapnya, mari kita simak perbincangan membahas topik telur omega-3, peluang usaha serta manfaat untuk kesehatan dan kecerdasan bersama DRH Wayan Wiryawan dalam Mozaik Indonesia.

0: Kenapa tuh teriak-teriak dari ujung gang begitu? Ada apa?
1: Aduh, maaf loh, maaf. Mau metakon aja loh, mau tanya sesuatu nih loh. Penting nih, penting.
2: Mai malu mau tanya apa nih,
1: mau? Mau tanya ini loh, Mai je. Okay. Tadi mau kan ke pasar ya, lihat ada yang jual telur omega gitu loh. Mau pikir omega 3 itu kan biasanya katanya ada di ikan gitu kan, iklan-iklannya loh. Kok sekarang ayam bener, juga bener, bisa bener. Ada telur omega 3 gitu. Kayaknya kan sih tuh di toko-toko juga ada. Ini mewah sih loh, tepak-tepak loh, telur omega 3.
2: Aduh, kira tiang ada apa? Sekarang tuh mbok ya, memang ada telur omega 3 mbok. Sederhananya nih mbok ya,
1: enggit.
2: Ayam petelurnya itu diberikan pakan yang mengandung sumber omega 3 gitu. Nah makanya kandungan omega 3 itu yang ada di telur itu bisa lebih tinggi dibanding telur yang biasa. Nih mbok,
1: enggit.
2: Ya gak bingung, ada penjelasannya nih dari pakarnya mbok. Tunggu. Ini saya carikan dulu rekamannya ya. Oh, nih, penjelasan dari Pak Dokter Hewan DRH Wayan Wiryawan. Nih, mau dengerin ya.
3: Jadi, karena pada dasarnya telur yang reguler, telur ayam biasa pun juga memang sudah mengandung omega 3. Tapi kadarnya kan sangat kecil sekali. Ya, jadi kadar omega 3 yang ada pada telur yang biasa itu sangat rendah. Namun yang tinggi itu omega 6-nya. Jadi antara omega 3 dan omega 6 itu adalah asam lemak tidak jenuh yang memang bermanfaat untuk kesehatan. Tetapi dia punya fungsi yang saling berlawanan. Jadi mestinya di dalam bahan makanan kita ini ada omega 6 tapi tidak boleh terlalu banyak. Tapi faktanya di dalam bahan makanan kita termasuk di telur yang biasa yang kita konsumsi itu kandungan omega 6-nya sangat tinggi tapi omega 3-nya rendah. Sehingga adalah upaya dari para pelaku usaha yang mengembangkan pangan yang fungsional. Jadi mendapatkan omega 3 itu tidak hanya dari kapsul atau dari mengkonsumsi ikan salmon atau ikan kembung yang kaya omega 3, tapi telur pun juga bisa diperkaya. Nah akhirnya banyaklah pelaku usaha yang sekarang ini memproduksi telur yang mereka klaim sebagai telur yang kaya akan omega 3.
1: Oh jadi begitu loh ya, ayamnya bukan ayam khusus yang dari lahir itu sudah bisa bertelur omega 3 gitu.
2: Hei, bukan begitu Mo. Jadi telur omega 3 itu telur yang kandungan omega 3-nya ditingkatin melalui pengaturan pakan ayam petelur gitu.
1: Jadi ayamnya itu dikasih makan makanan yang mengandung omega 3 gitu loh.
2: Betul Mo. Ya pokoknya kurang lebih begitulah ya. Jadi ayam mendapatkan pakan yang mengandung sumber omega 3. Misal nih ada bahan pakan tertentu yang kayak omega 3, nutrisi dari pakan itu kemudian dapat mempengaruhi kandungan omega 3 di telur itu, Jadi bukan berarti ayamnya yang disuntik omega 3, Mbok.
1: Nah, loh, Mbok tadi malah membayangkan ayamnya disuntik satu-satu gitu loh.
2: Aduh, ada-ada saja, Mbok nih. Nih lagi penjelasannya, Mbok.
3: Jadi sumber omega 3 yang digunakan untuk memperkaya kandungan omega 3 pada kuning telurnya ya itu dari bisa dari bahan hewani, jadi dari minyak ikan ya kan, apakah itu minyak ikan salmon atau minyak kodnya ikan hiu atau minyak ikan sarden. Nah, jadi namun kalau menggunakan bahan dari hewani lebih dominan bahan omega 3 yang akan terkandung itu hanya dalam bentuk DHA maupun EPA. Tapi ada juga bahan yang asal nabati. Asal yang nabati itu dari biji-bijian. Ada yang disebut dengan biji rami atau biji flaxseed. Ada juga dari biji chia seed ya, yang umum. Nah ada juga yang menggunakan dari alga. Jadi dari alga tertentu yang memang kaya akan kandungan DHA. Nah yang dari biji-bijian itu bentuk omega 3-nya, asam lemaknya itu, fufanya itu masih dalam bentuk ALA namanya, alpha linolenic acid. Nah, inilah yang dicampurkan ke dalam dalam pakan ternak dengan kadar tertentu sesuai dengan rekomendasinya untuk memastikan di setiap butir telur yang dihasilkan itu, manakala dianalisa di laboratorium, kandungan omega-3-nya itu minimal setiap butir telur yang dihasilkan itu dengan berat rata-rata 60 gram itu mengandung 250 miligram total omega-3.

0: Loh,
1: apa beli?
0: Adi terus dong, kan ada berita kebakaran jani oh. Rumah, paon, pure, kuting alas masih kebakaran. Masan kebakaran jani lo oh.
1: Tong, beli. Kebakaran di je ada memasan. Masan hujan dogen bisa kebakaran, apa ben jani masan panas. Sangkalange, depati ngalain kompor mende. Denunya lu ngawak, apa buen ngutang pungpungan roko. De ngawak-ngawak, waspadan tuh beli.
0: Aduh dewa, aduh. Madak jatuh sing nepo unduki gitu. Laman sampai kebakaran, jeglacur berjani sebeluh lu.
1: De dogen sampai kebakaran jenggot beli.
0: Ada. Beli kan tuh sing lah jenggot nih lu.
2: Elinggang semeton, mangde state waspada kebakaran, dumogi irage sarang sami, state rahayu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Gimana, Mbok? Udah terjawab kan?
5: Mbok, kok bengong gitu, Mbok?
6: Mbok masih kepikiran soal telur omega 3 tadi loh.
5: Kok dipikirin terus, Mbok? Kenapa memangnya?
6: Soalnya nih ya loh ya, Mbok baru tahu ternyata telur itu bisa dikembangkan menjadi produk yang punya nilai tambah lebih mahal loh harganya loh.
5: Iya, Mbok.
6: Mbok jadi penasaran ini lagi. Sebenarnya siapa sih ini pertama kali mengembangkan telur omega 3 ini di sini ya?
4: Nah, kalau Mbok nih pengen tahu lebih banyak ya, kita bisa dengar lagi nih pengalaman orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan, Mbok.
6: Siapa tuh lu siapa?
4: Nah, itu tadi ada DRH Wayan Wiryawan. Nah, beliau ini udah cukup lama loh berkecimpung di bidang peternakan.
6: Dokter hewan?
4: Iya, dokter hewan.
6: Rekaman tadi itu suaranya Pak dokternya?
4: Iya, Mbok.
6: Oh, berarti memang orang yang paham soal ayam dan telur ya lo ya?
4: Betul, Mbok. Nah, apalagi pengalamannya tuh ya, Mbok. Ya, panjang dia tuh, Mbok. Ada sekitar 15 tahun tuh beliau bekerja di bidang peternakan.
6: Cuma 15 tahun?
4: 15 tahun, Mbok. Nah, pastinya pengalamannya bukan hanya di satu perusahaan, Mbok.
6: Memangnya pernah bekerja di mana saja bapaknya, dong?
4: Dengerin dah penjelasannya, Mbok, dokter hewannya, Mbok.
7: Kalau saya di bidang usaha peternakan, jadi saya kan awalnya kerja juga ya, untuk perusahaan. Sebelumnya saya kerja ikut perusahaan di Jakarta, tapi memang perusahaannya dari Prancis. Selama 15 tahun saya kerja di sana, terus sudah gitu saya sempat kerja di perusahaan Spanyol sebagai country manager-nya untuk Indonesia. Dan saya juga pernah kerja di perusahaan peternakan selama 3 tahun. Di perusahaan peternakan yang dari Malaysia tapi operasionalnya di Indonesia. Terus tahun 2012 saya memutuskan untuk keluar untuk membangun usaha sendiri, mengembangkan usaha peternakan dan juga obat-obatan. Saya import dari Eropa, terutama dari Prancis, dari Spanyol, dari Belanda gitu. Terus memproduksi telur yang fungsional diperkaya omega 3 ini saya mulai pada saat COVID. Jadi tahun 2021 ya tepatnya ya. Jadi sudah berjalan 5 tahun.
6: 5 tahun.
7: Nah, Astung Hardo ya mendapatkan respon yang sangat positif dari pasar, artinya dari masyarakat. Kami mulai dari Jakarta dulu, dari Jabodetabek, karena memang kantor kami ada di Bogor. perusahaan kami kantor pusatnya ada di Bogor, dan peternakan yang kami kelola juga untuk menghasilkan telur yang diperkaya omega 3 juga ada di Bogor. Tapi kami sekarang sudah mulai juga mengembangkan ke Bali.
6: Ini mau kira telur omega 3 itu baru muncul sekarang gitu, karena baru ramai dibicarakan loh. Baru muncul juga tuh di pasar, di toko-toko gitu.
4: Tapi sebenarnya inovasinya udah berjalan kok, Mbok. Hanya saja belakangan masyarakat semakin banyak yang mengenal dan tertarik dengan pangan yang memiliki nilai tambah, Mbok.
6: Jadi dari sisi konsumen itu ada manfaatnya. Betul. Dari sisi peternak juga ada peluang gitu loh ya.
4: Aduh, benar sekali, Mbok. Ini peternak mendapatkan peluang mengembangkan produk dengan nilai jual yang berbeda. Nah, sementara kita nih konsumen mendapatkan alternatif sumber omega 3 dari makanan itu.
6: Tapi gimana ya loh ya caranya telur itu bisa mengandung omega 3-nya lebih tinggi gitu loh.
4: Nah, itu tadi, Mbok. Salah satu kuncinya ada di pakan ayamnya.
6: Oh, jadi kembali ke pakan gitu ya.
4: Jadi apa yang dimakan ayam menjadi bagian penting dalam proses produksi telurnya nanti.
6: Berarti kalau pakannya berbeda, telur yang dihasilkan juga bisa memiliki karakter kandungan yang berbeda gitu ya loh ya.
4: Kurang lebih begitu, Mbok. Jadi formulasi pakan itu bisa dirancang buat ningkatin kandungan nutrisi tertentu di telur itu, Mbok.
7: Di budidaya enggak ada beda, cuman yang bedakan pakannya, Mbak. Pakannya tentunya adalah pakan yang memang benar-benar diperkaya dengan bahan omega 3. Tentunya pastinya biayanya pasti akan lebih tinggi daripada memproduksi telur biasa, karena bahan pakannya itu kan pasti lebih mahal, ya kan? Karena bahan omega 3 ini kan disebut juga ya, walaupun dalam bentuk dari sisi bahan itu adalah biji-bijian atau biji flaxseed lah satu contoh, atau minyak ikan yang mengandung kaya akan DHA, atau mungkin alga yang mengandung kaya akan DHA, itu juga harganya kan pasti cukup tinggi. Sehingga kalau untuk membuat pakan yang memang didedikasikan untuk menghasilkan telur yang kaya akan omega 3, pasti kos pakannya itu tak bisa dengan harga pakan biasa. Itu bisa kurang lebih 50% lebih mahal daripada pakan biasa. Satu contoh, kalau pakan biasa secara harga mungkin per kilo di 7.500 gitu untuk menghasilkan telur yang biasa. Kalau untuk yang pakan omega 3 ya biayanya sudah kurang lebih sekitar 11 ribuan per kilo. Tetapi telur yang dihasilkannya kan juga nilainya kan nilai tambahnya akan lebih tinggi daripada telur biasa.
6: Berarti perjalanan menuju telur omega 3 itu tidak instan ya loh.
4: Betul, Mbok. Itu yang harus kita pahami.
6: Gimana maksudnya loh?
4: Jadi sebuah produk yang terlihat sederhana kayak telur ini, Mbok, sebenarnya kan butuhkan proses panjang ya. Nah, ada risetnya, percobaannya dulu, kemudian pemilihan pakannya, pemeliharaan ayamnya, pengawasan produksi, sampai ke pemasaran, Mbok Nyoman.
6: Jadi bukan sekedar ayam bertelur, bukan dikasih pakan, kemudian langsung diberi label omega 3 gitu ya.
4: Bukan begitu, Mbok. Jadi kalau kita sebagai konsumen itu harus cerdas.
6: Aduh, cerdas gimana lagi nih?
4: Nah, Mbok, kalau membeli kan jangan hanya lihat tulisan omega 3 gitu ya, langsung terus beli. Nah, Mbok tuh perhatikan juga informasi gizi dan asal produknya, Mbok.
6: Memangnya kenapa loh?
4: Ya, kalau konsumen tuh kan harus tahu apa yang dibeli, Mbok. Jangan hanya karena ada tulisan omega 3, langsung percaya semua klaim. Nih, ada penjelasannya nih dari Pak Dokter, Mbok.
7: Tapi untuk membedakan antara telur yang benar-benar diperkaya dengan omega 3 dengan telur yang cuma diklaim mengandung omega 3, itu tentunya dari pihak produsennya mesti harus bisa menunjukkan buktinya. Menunjukkan bukti bahwa telurnya tersebut memang benar-benar diperkaya omega 3 harus ada hasil uji laboratorium dari lab yang berstandar internasional mestinya. Gitu. Apakah itu labnya ada di Indonesia namun memang ada standarisasinya internasional, atau memang dibawa telurnya itu untuk diperiksa di luar negeri. Apakah di Singapura atau mungkin di negara-negara yang sudah maju yang punya fasilitas labnya itu benar-benar memadai dan itu memenuhi syarat standar daripada WHO.

0: bisa santai juga.
1: Mas, bisa nggak merokoknya agak kesanaan?
0: Loh, kenapa kak? Kan saya yang merokok.
1: Tapi mas, asapnya tuh nggak berhenti di kamu. Orang di sekitar juga ikut menghirup. Dan ya, aku ini emang nggak ngerokok, tapi bisa terkena asap rokokmu, mas.
0: Oh, gitu ya, kak. Oke, maaf.
1: Merokok itu sebenarnya pilihan pribadi. Tapi ketika asapnya mengenai orang lain, dampaknya bukan lagi cuma untuk diri sendiri, mas.
0: Oke, kak. Aku matiin deh, dan cari tempat yang memang diperbolehkan untuk merokok.
2: Merokok bukan hanya soal diri sendiri. Hormati mereka yang memilih untuk menghirup udara tanpa asap rokok.
3: Jaga kesehatan, jaga orang di sekitar kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Loh, tidak boleh asal tempel tulisan omega 3 gitu ya lo ya.
8: Itu mbok yang harus kita pahami mbok. Jadi kalau memang mengklaim telur itu punya kandungan omega 3 yang lebih tinggi, sebaiknya didukung informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
7: Baru tahu mbok ternyata satu telur aja bisa panjang ceritanya ini.
8: Iya loh mbok. Jadi dari pakan ayam itu sampai ke kesehatan manusia panjang mbok.
7: Memangnya kalau omega 3 itu apa sih manfaatnya loh?
8: Kalau omega 3 nih mbok ya, yang saya dengerin nih mbok ya, itu jenis lemak yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita mbok. DHA misalnya, itu kan punya peran dalam fungsi otak dan sistem saraf kita mbok. Kemudian omega 3 ini juga berkaitan sama berbagai fungsi tubuh lainnya mbok.
7: Man, kalau membandingkan telur biasa dengan telur omega 3 ini, apakah telur biasa itu berarti kurang sehat gitu loh?
8: Enggak, mbok.
7: Man, berarti telur biasa tetap bagus.
8: Bagus, tentu bagus, mbok. Telur kan punya sumber protein dan kandungan berbagai zat gizi gitu, mbok ya. Tapi telur omega 3 itu lebih tepat disebut telur dengan nilai tambah. Kenapa? Karena punya salah satu nilai tambah, misalnya kandungan omega 3 yang lebih tinggi dibandingin dengan telur biasa. Nah, tergantung deh bagaimana produk tersebut diproduksi gitu.
7: Berarti telur itu kan superfood gitu ya, superfood.
8: Jack superfood. Kalau terkait superfood ini ada penjelasannya juga sih, Mbok. Nih dengerin, Mbok ya.
9: Jadi makin rendah kadar omega 6-nya di dalam bahan pangan tersebut, berarti bahan pangan tersebut dinilai lebih sehat gitu. Karena yang superfood itu di dalam bahan makanan yang fungsional, yang dikatakan superfood itu adalah bahan pangan yang kaya akan omega 3. Jadi bahan pangan yang masih kaya akan omega 6 atau omega 9 itu tidak dikategorikan sebagai superfood karena omega 6 itu melimpah di alam. Jadi dari nasi yang kita makan, dari jagung yang kita makan, dari minyak goreng atau bahan-bahan makanan yang diolah dengan cara digoreng, itu sudah dengan sendirinya kadar omega 6-nya sangat tinggi sekali.
7: Mimi, jadi makin bingung mah apa kon itu omega 3, omega 6. Apalagi bedanya itu?
8: Omega 3, omega 6. Nih, Mbok. Lanjut dengerin dah dulu, Mbok ya.
9: Omega 6 memicu terjadinya inflamasi, omega 3 mencegah terjadinya inflamasi. Omega 6 mengentalkan darah, omega 3 membuat darah jadi lebih encer. Kalau darah kental, otomatis aliran darahnya jadi agak berat sekali, jadi jantung agak berat bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi kalau darahnya agak relatif lebih encer, jantung jadi tidak terlalu berat bekerja mendistribusikan darahnya ke seluruh tubuh.
7: Ribet nih lo ya. Tapi lo coba aja lihat sini aja lihat. Ambil piringnya dulu, ambil piringnya tuh.
8: Apa itu?
7: Nih lo, kuning telurnya nih, coba kita pecahkan dulu ya. Katanya kalau telur omega 3 itu kuningnya lebih oranye gitu lo. Nih tuh bener kan? Kok warnanya lebih oranye ya lo ya? Nah ini nih. Ya, ini yang mau maksud nih. Jangan-jangan karena omega 3-nya tinggi nih lo, makanya warna kuning telurnya itu lebih oranye, lebih agak merah-merah gitu loh.
8: Mbok, belum tentu begitu, Mbok.
7: Loh, kenapa nih lagi?
8: Mbok, warna kuning telur itu kan dipengaruhi oleh pigmen yang ada dalam pakan ayam, Mbok. Jadi semakin banyak pigmen tertentu dalam pakan, warna kuning telur itu bisa terlihat lebih kuning atau lebih oranye, Mbok.
7: Oh, jadi warna oranye itu karena pakannya.
8: Ya, begitulah salah satu faktor utamanya, Mbok. Ini ada juga penjelasannya, Mbok.
9: Jadi, telur biasa dengan telur omega 3 atau telur yang sekedar diklaim telur omega 3 itu tidak bisa dibedakan hanya dari sisi warna kuning telurnya saja yang orange. Karena warna orange pada kuning telur itu tidak mencerminkan kadar omega 3 yang sesungguhnya. Karena warna orange pada kuning telur tersebut itu tergantung pigmen yang mereka masukkan di dalam sediaan pakan. Jadi untuk membuat telur itu warnanya jadi lebih orange, mereka menambahkan pigmen tertentu. Apakah itu yang bahannya dari kimia, atau bahan yang sintetis, atau bahan yang natural.
7: Wah, berarti Mbok salah lagi nih loh. Salah ini lagi.
8: Tapi gak salah kalau penasaran, Mbok ya. Memang banyak sih ya orang berpikir kayak Mbok itu, Mbok.
7: Iya, soalnya kalau mau lihat kuning telur yang oranye gini, kesannya lebih sehat gitu loh.
8: Iya, karena kan warna yang lebih oranye memang bisa menarik secara visual, Mbok. Pasti langsung tertarik gitu, Mbok ya.
7: Iya.
8: Tapi kita tidak bisa menentukan kualitas gizi telur itu hanya dari warna kuningnya saja, Mbok.
7: Memangnya dikasih apa ini lo biar warnanya oranye gini kuning telurnya ya?
8: Nah nih penjelasannya, Mbok, biar kita tahu nih, Mbok, dengerin Mbok ya.
9: Perusahaan seperti ya Parma Sevaka atau Sevaka Food gitu ya, salah satu contohnya, itu menggunakan bahan baku alami dari paprika. Jadi bahan paprika merah itu ya kan, menghasilkan tepung berwarna merah dia, dicampur di dalam bahan pakan ternak, yang dimana di dalam bahan pakan ternak tersebut menggunakan jagung, menggunakan juga namanya tepung corn gluten meal yang warnanya kuning. Nah, ada komponen kuning dari jagung maupun corn gluten meal yang warnanya kuning bercampur dengan warna merah nanti akan menghasilkan warna orange di dalam kuning telurnya. Karena warna orange itu kan bukan warna alami, jadi warna pencampuran dia antara merah dengan kuning baru menjadi orange dia. Nah, itulah nanti di tubuh ayam yang ngolah itu gitu loh.
7: Berarti telur kuningnya itu oranye juga belum tentu kandungan omega 3-nya tinggi gitu.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul, Mbok Nyoman. Jadi kalau mau mengetahui kandungan omega 3, kita perlu melihat informasi produk atau hasil pengujian kandungannya dulu, bukan hanya melihat warna kuning telurnya aja, Mbok.
7: Dan jadi peternak itu juga harus memperhatikan banyak hal ya loh ya. Bukan hanya bagaimana meningkatkan kandungan omega 3, tapi juga kualitas pakan secara keseluruhan. Dan pastinya juga kesehatan ayam. Menarik juga ya loh ya. Berarti apa yang dimakan ayam itu bisa terlihat hasilnya dari telur. Kalau ayamnya makan makanan sehat, telurnya juga jadi lebih baik gitu. Kalau makanannya aur-auran gitu, telurnya juga aur-auran gitu loh.
8: Benar, Mbok. Nah, itu juga yang menjadi tantangan peternak loh. Nah, seperti penjelasannya Pak Dokter nih, Mbok.
9: Nah, memang apapun ya, usaha yang memang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kan memang mengembangkan satu produk inovatif itu kan perlu effort yang lebih ekstra, kan begitu. Ekstra sudah dari sisi biaya tadi untuk pakannya, kan begitu Pak ini ya. Begitu juga untuk menjaga kesehatan ayamnya sendiri. Ya, karena apa? Selama ayam tersebut didedikasikan untuk menghasilkan telur yang fungsional, yang memang kita punya komitmen menghasilkan pangan yang sehat dan aman buat masyarakat, dan di mana pangan yang aman dan sehat buat masyarakat itu salah satunya adalah bebas dari residu antibiotik, bebas dari bahan-bahan kimia yang lain juga. Artinya ayam itu benar-benar harus dijaga kesehatannya, dimonitor kondisi status kesehatan ayamnya, jangan sampai nanti dalam perjalanannya itu kita sampai memberikan antibiotik kepada ayam tersebut karena ayamnya sakit. Karena kalau sudah kita masukkan antibiotik dalam campuran air minum maupun pakannya, otomatis telur yang dihasilkan pasti akan mengandung residu antibiotik dan itu tidak dibolehkan. Makanya kalau orang yang mengembangkan usaha ternak ayam yang didedikasikan untuk menghasilkan telur yang fungsional, telur diperkaya omega 3, itu benar-benar harus dijaga kesehatan ayamnya. Dan menjaga kesehatan ayamnya pun juga harus menggunakan produk-produk yang tidak boleh mengandung bahan kimia, residu kimia. Jadi menggunakan produk alami. Jadi kalau di manusia mungkin jamu-jamuan, tapi kalau di ayam itu sudah lebih advance, bahkan dia diberikan produk-produk obat-obatan yang berasal dari bahan-bahan alami. Jadi dalam bentuk herbal atau dalam bentuk essential oil. Nah itu yang digunakan untuk mencegah ayam dari gangguan pernapasan, dari gangguan pencernaan, maupun daya imunitasnya, daya tahan tubuhnya gitu.
7: Mimi lo, berarti sebelum telur ini sampai di piring kita ya lo ya, perjalanan sehatnya sudah dimulai dari kandang sebenarnya.
8: Itu dia Mbok ya. Jadi jangan hanya melihat telurnya saja deh, tapi juga dilihat tuh bagaimana telur dihasilkan.
7: Mana duluan telur apa ayam lo?
8: Ayam Mbok.
7: Ada, nah kalau begitu lah. Iya. Mulai sekarang kalau makan telur mau ingat satu hal lah loh.
8: Apa tuh, Mbok?
7: Ayamnya juga harus makan dengan baik pokoknya.
8: Itu dia, Mbok. Betul sekali. Karena dari pakan yang baik, ayam yang sehat, dan pemeliharaan yang tepat, diharapkan bisa menghasilkan telur yang berkualitas.
7: Iya, loh. Ini gorengan kalau mau taluh nih, goreng-goreng.
8: Ini goreng suap nyampat nih.
7: Goreng dulu telurnya.
8: Nyampat telur, silahkan kalau nih.

Mendengar, telur mungkin terlihat sederhana. Namun, di balik sebutir telur, terdapat proses panjang, mulai dari pemilihan ayam, pakan, pemeliharaan, hingga pengolahan dan pemasaran. Telur omega-3 kemudian hadir membawa cerita yang sedikit berbeda. Bukan sekedar telur, tetapi sebuah inovasi pangan yang menawarkan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha. Dan bagi keluarga, telur omega-3 dapat menjadi salah satu pilihan sumber nutrisi, terutama omega-3 dalam menu makanan sehari-hari. Perjalanan DRH Wayan Wiryawan menunjukkan bahwa inovasi di bidang peternakan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Berawal dari pengalaman panjang di industri peternakan, kemudian memilih membangun usaha sendiri sejak 2012 hingga mengembangkan telur omega-3 pada 2021. Telur omega-3 menjadi salah satu contoh bagaimana komoditas pangan yang sederhana dapat dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah. Bagi konsumen, kandungan omega-3 dapat menjadi bagian dari asupan nutrisi untuk mendukung kesehatan tubuh dan fungsi otak. Sementara bagi peternak, meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pangan bergizi membuka peluang untuk mengembangkan produk yang memiliki pasar khusus. Namun, kesehatan dan kecerdasan tidak ditentukan oleh satu jenis makanan saja. Telur omega-3 tetap menjadi bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Demikian Mozaik Indonesia bersama DRH Wayan Wiryawan dengan topik telur omega-3, peluang usaha serta manfaat untuk kesehatan dan kecerdasan. Saya Ita Saputri mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mozaik Indonesia berikutnya.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Voting for the election.
2: Bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Atlet tekbal putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
4: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
3: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
5: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
3: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
6: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar.

0: dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
1: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
3: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
4: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
3: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
5: Kita beberapa yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Kita sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongannya pusat.
4: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
6: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
4: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
8: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutla. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil. kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya, CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun, Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
7: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi, sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah, kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap. Jadi kita tidak ada jualan di CFD.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
9: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
8: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Hovifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
11: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI se-Pulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
10: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
12: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
13: Kalau ada.
12: Kalau enggak ada, ya enggak bisa.
10: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
2: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
14: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengolahan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
15: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
14: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda Brida Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan, pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
16: Inovasi, ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
14: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahil yang tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia seiring berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan. Dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah. Kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara. Dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram. Kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari. Lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera. Kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobiakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kanta Antara hari ini, Kobiakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuang Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya ya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tenis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali perunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10. Namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Ada juga beberapa cara mengasah jiwa pemimpin. Yang pertama, ambil peran aktif di setiap kegiatan bersama. Yang kedua, belajar merumuskan tujuan yang jelas bagi kelompok. Yang ketiga, dengarkan masukan dari semua anggota tim. Dan terakhir, selesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang pasti, kalau menggunakan cara ini pasti mendapatkan nilai utama, yaitu rasa peduli pada sesama anggota, sikap jujur dalam mengemban tugas, serta kemampuan adaptasi saat situasi berubah. Nah, jadi itu dia cara mengasah jiwa pemimpin.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Era sekarang, sastra bisa dikatakan sebagai investasi masa depan, terutama investasi di akhlak, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak generasi muda untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Dari karya sastra, bisa diungkap dan lambat laun akan mempengaruhi mental seseorang. Di samping itu, dengan belajar sastra harus membaca, analisis, sehingga generasi muda boleh dibilang ada pagar-pagar tertentu, ada aturan tertentu menghindari hoax. Berita-berita hoax memang investasi mental, bukan investasi money atau uang. Kalau investasi uang, biasanya ke percetakan buku terus menerbitkan, terus dijual, dan juga ada media-media sosial yang banyak menerima karya-karya sastra. Menurut Made Edi Arudi, SPD MSI, sastra masuk kurikulum sangat efektif untuk menekan pembulian, salah satu dari dosa pendidikan Indonesia.
1: Jadi, sebab mungkin pemerintah baru menyadari bahwa sastra itu bisa mempengaruhi akhlak orang untuk menghindari pembulian, kekerasan, dan sebagainya. Makanya sekarang kan pemerintah merancang sastra masuk kurikulum. Nah, itu boleh dikatakan terlambat, tapi tidak sih, tidak terlambat. Cuma ini program yang sangat bagus sekali.
0: Menurut penelitian, belajar sastra mengasah mental generasi muda, mengembangkan karakter sebagai jalan menuju pembelajaran karakter seumur hidup. Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Dengar Pro 1 bergabung dengan komunitas itu pasti memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan sosial, seperti meningkatkan kebahagiaan, mengurangi rasa kesepian, dan juga membangun ketahanan diri. Komunitas menyediakan dukungan sosial, meningkatkan harga diri, serta memberikan rasa memiliki yang memperkuat hubungan antar manusia. Aktivitas ini juga efektif meredakan stres dan juga kecemasan. Karena dengan bergabung dengan komunitas ya, bertemu dengan banyak orang, nah ini secara tidak langsung membuat kita tidak merasa kesepian, kemudian membuat mental menjadi sehat karena ada teman untuk kita melakukan sharing-sharing. Pendengar Pro 1,
0: dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, jadi manapun Anda berada. Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJB Kementerian Keuangan. Foto ini kemudian dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkyu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @BCKanwilKalbagtim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya, diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan hari ulang tahun HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenq.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat ini dieman oleh Letjen TNI Purn Jaka Budi Utama yang dilantik sejak 23 Mei 2025.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Nikmat Yang Sengsara, produksi RRI Banten.

0: Herman adalah seorang pengusaha mebel dengan omset 50 juta per bulan. Di kampungnya, ia dikenal sebagai orang yang berhasil.
1: Dua cabang udah jalan. Tapi rasanya kok capek banget ya? Udah harga kayu makin naik, belum juga saingan semakin banyak. Kira-kira bisa nggak ya buka cabang yang ketiga?
0: Malam itu, Herman menemui teman-temannya di pos ronda, tempat sederhana untuk berbagi cerita dan mendengarkan gosip yang beredar.
1: Wan, kok lu dari tadi main HP terus?

0: Nih, lagi seru, Her.
1: Ngapain sih lu? Judul lagi?
0: Yoi, men.
1: Ngomong-ngomong, Sony kemana? Jarang kelihatan.
0: Oh, dia lagi pulang kampung. Habis withdraw 25 juta.
1: Ah, palingan itu untungnya cuma bentar doang.
0: Ih, apaan? Modal dia cuma 300 ribu loh.
1: Seriusan? 300 ribu jadi 25 juta?
0: Beneran. Gue kemarin juga untung gede. Nih, lo lihat buktinya sendiri.
1: Gue dapat segitu mesti dagang dari pagi sampai malam. Itu juga belum dipotong sama biaya lainnya.
0: Nah, makanya coba aja, man. Siapa tahu lu bisa buka cabang ketiga kan?
1: Tapi gue cuma sekali ya. Kalau kalah, gue bakal berhenti.
0: Santai-santai, gue bakal ajarin sampai jago. Gimana, Her? Paham enggak?
1: Oh. Jadi gue bisa pasang kecil dulu gitu?
0: Yoi, coba aja dulu.
1: Pasang 500 ribu dulu kali ya, biar gak rugi-rugi amat.

0: Tuh, apa gue bilang? Dapat 1 juta kan?
1: Ini serius, Wan? Duit gue jadi segini?
0: Ya bener lah, Her. Masa gue bohong?
1: Gila. Ini dagang sebulan aja bisa kalah cepet nih. Bentar, gue penasaran. Pasang lagi ah.

0: Wan, Wan, terus ini apa artinya, Wan?
1: Ya, itu artinya lu kalah, Her.
0: Kalau dipikir-pikir, loss-nya nggak besar-besar amat sih. Coba lagi aja kali ya.

0: gue bilang Maxwin kan tuh, 30 juta tuh Her.
1: 30 juta? Cuma pecat HP? Coba aja dulu aja gue begini, pasti udah lama buka cabang ketiga.
2: Dari layar ponsel, Herman membawa suasana euforia itu ke rumah.
3: Ayah, teman-teman aku pakai laptop yang ada gambar apelnya. Boleh nggak kalau aku ikutan beli?
1: Ambil, yang mahal sekalian deh.
4: Mas, besok aku mau arisan. Besok bisa kali ya kalau aku dibeliin tas yang kemarin itu tuh, yang kemarin aku tunjuk.
1: Habis gini Mas transfer. Jangan lupa, langsung check out ya.
4: Makasih Mas.
2: Keuntungan instan membuat Herman lupa. Hampir tiap hari, ia tenggelam dalam judi online melalui ponselnya.
5: Pak, pesanan lemari saya udah jadi.
6: Belum, nunggu satu minggu lagi ya Bu.
5: Loh, gimana sih Pak? Kok nunggu seminggu lagi? Kan dari perjanjiannya harusnya selesai hari ini.
1: Aduh, gue los lagi kan?
5: Tolong ya Pak, hargai pembeli.
6: Bu, saya bilang nunggu, ya nunggu aja.
1: Ribet amat. Kalau nggak mau nunggu, cari tempat lain aja sana.
5: Ya udah, kalau gitu balikin duit saya sekarang.
6: Ini duitnya Bu, 1,5 juta.
5: Bikin kesel aja, nggak lagi-lagi dia beli di sini.
7: Bos, stok kayu jati bulan ini makin tipis, Bos.
1: Loh, kok cepet banget habisnya?
7: Kan produksinya juga banyak, Bos. Bos lupa ya? Hah, kurang-kurangin deh main HP-nya.
1: Lah, ngatur. Gak usah cerewet deh. Yang penting, gaji lu masih gue bayar, kan?
7: Iya, Bos, maaf. Terus, gimana, Bos, soal kayunya?
1: Ya lu kerjain aja yang ada dulu. Masalah itu, nanti gue yang urus.
2: Dulu, Herman dikenal sabar. Sekarang, emosinya mudah sekali meledak.
1: Gila! Duit 40 juta gue hilang.
4: Apaan sih, Mas, teriak-teriak?
1: Kagak, udah lu sana aja.
6: Ngerti gini kan, gue harusnya berhenti tadi. Mana belum belanja buat stok toko lagi. Tapi, siapa tahu kan habis ini gue menang lagi ya.

0: Aduh, kalah mulu. Ini pasti servernya diatur nih. Curang, curang semua.
1: Minum dulu, Her. Gimana? Usaha lancar?
0: Lancar?
1: Ada apa, Her? Tumben datang ke sini.
0: Gini, Bay. Aku mau pinjam uang.
1: Hah? Berapa?
0: Gak banyak kok. 20 juta aja.
1: Bisa. Bunganya 20% ya sebulan.
0: Besar amat bunganya.
1: Katanya usahanya lagi lancar, Her. Bukannya itu kecil ya. Buat pengusaha, sukses kayak lu.
0: Iya. Bisa-bisanya dia manfaatin gue.
2: Uang pinjaman tak pernah menyelamatkan penjudi. Ia hanya memperpanjang penderitaan.
0: Kan, saldo gue habis lagi. Go down dulu aja deh. Stok toko juga udah pada kosong. Masa gaji karyawan juga ikutan nunggak?
1: Her, utang lu udah jatuh tempo nih.
0: Duh, gue belum ada duit, Bay. Boleh kasih waktu lagi nggak? Lu kan temen gue.
1: Lu ngomong gini pas ada maunya aja, Her. Dulu mah lu jarang nyapa gue.
0: Ayolah, Bay. Lagi seret nih.
1: Kagak bisa. Pokoknya gue besok ke toko lu.
0: Harus gue bayar pakai apa nih si Bayu? Ya kali mesin ini gue jadiin jaminan.
3: Mas, bulan ini kita belum bayar listrik sama air loh. Nanti kalau diputus gimana, Mas?
0: Iya, Rin. Sabar dulu ya. Ini Mas juga lagi cari duit.
3: Mas juga gak lupa kan kalau sebentar lagi Putri mau kuliah. Dia juga perlu les, Mas. Dan dia juga perlu beli banyak buku buat belajar.
0: Iya, Rin, iya. Tadi kan Mas udah bilang sabar dulu. Kamu jangan cerewet, bisa kan? Rin, Mas lagi pusing.
3: Mas, kamu tuh dulu gak kayak gini loh. Transferan selalu lancar. Tapi sekarang lihat deh, stok toko kamu banyak banget yang kosong. Budi juga udah mulai nanyain gajinya tuh. Hutangmu juga udah di mana-mana kan, Mas?
0: Stop, Rin. Stop. Aku capek.
3: Bentar deh. Mas, kamu nggak lagi main judol kan?
0: Kok bisa-bisanya kamu mikir gitu? Siapa yang bilang?
3: Budi yang bilang, Mas. Dia sering loh pergokin Mas main HP terus. Bisa-bisanya ya, pelanggan yang datang ke toko kamu tolak hanya gara-gara judol. Mana tanggung jawabmu, Mas? Mana?
4: Ayah, Ibu, ada apa?
0: Keluar dulu kamu, Put.
3: Biarin dia di sini, Mas. Dia juga udah dewasa. Biar dia tahu apa yang udah kamu lakuin selama ini.
4: Memang ayah kenapa, Bu?
3: Nak, ayah kamu main judol, Putri.
0: Rina?
3: Mas, seharusnya kamu mikir. Kok tega kamu? Kok tega-teganya kamu tuh berbuat seperti itu sama kita? Pokoknya, mulai saat ini aku mau cerai sama kamu, Mas.
4: Ibu.
3: Putri, sekarang kamu lebih memilih ikut ayah atau ibu?
4: Bu, Putri bingung, Bu. Tapi Putri kecewa sama ayah.
3: Ayo, Put.
0: Mau kemana kalian?
3: Bukan urusanmu, Mas.
0: Rina, Putri!
2: Pendengar, judi online bukan jalan keluar. Ia mungkin tampak mudah di awal, tapi menyisakan utang, amarah, dan kehancuran. Kerja keras memang melelahkan, tapi jauh lebih aman dan bermartabat. Yuk jauhi judi online, jaga keluarga, dan lindungi masa depan sebelum terlambat.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Sematawan, Napro Satu, RRI Singa Raja, Ring Dijam, Anda Menggena, Muali Niki, Hingga Enik, Nyarangin, Sematawan, Sarang Sami, Ring Singa Raja, Malam Ini, Sekali Biasa, Jagi, Satya, Niki, Mungkin, Ngiringin, Sematawan, Sarang Sami, Ring Acara, Jebak, Jejak, Balik Ini, Durus, Niki, Sematawan, Tidia, Sarang Sami, Sani, Arse, Jagi, Nyarangin, Sani, Jagi, Ngarse, Tembang, Utai, Megatra, Dados, Niki, Ring, 0362-246-444, Utai, Ring, WhatsApp, Dados, Tala, Niki, Ring, 0811, 3999790. Ayo semuanya, saya mungkin tiang sangra dumun Om Swastiastu Rahayu Wengi jeba.
1: Om Swastiastu Rahayu Wengi jeba.
0: Inggih, Rahayu Wengi muali niki mbok yeni ring diwase ngarsa tembang napi.
1: Nggih, penapi gatre mbok.
0: Inggih gatre becik nika. Tembangnya ni napi mbok yeni.
1: Oke, enten. Nggih, tembange beli nengah.
0: Beli nengah dek uli inggih jantos.
1: Nggih,
0: Mbak. Nggih, terus megater majeng sira.
1: Beli biji di Tokyo, Papa Dimas, patut lacur. Majang ring sami pendemon, Mbak.
0: Nggih.
1: Sama kalah, Mbak.
0: Nggih. Sok semua modi. Majang ring boyeni ring udah ganti guasa nih nggih sok semua sampun na presiden nyarengin nggih semua tiang sareng sami wali niki tiang sangre sane nyarengin Om Swastiastu Rahayu Wengi.
2: Juli ya jelaklat mengguluh balik.
0: Inggi.
2: Rahayu Wengi jebak balik.
0: Inggi Rahayu Wengi muali niki Papa Dimas gih. Inggi Papa Dimas ngarasa tembang napi.
2: Ngarasa tembang kenten.
0: Napi.
2: Namplak bulan
0: kenten. Namplak bulan.
2: Yanse.
0: Inggi. Moga terpajar yang sira durus.
2: Niki sering main.
0: Inggi.
2: Semengan Klopina melalui.
0: Iki.
2: Yang sarang siri niki sarang putri bulan nanti sarang Mika Dewi.
0: Niki sarang GNI.
2: Oh GNI.
0: Iki.
2: Putri bulan kadang nanti Mika Dewi yang ini.
0: Tanika. Iki.
2: Iki katanya wenten beli gini.
0: Wenten
2: Marok, wenten seni wau Mbak Yeni, Bumi. Hari Pak Ari 2 niki 12 niki nggih.
0: Iki sira meneh.
2: Tiket ya kesamian pun pemilik.
0: Nggih.
2: Ya badhe niki nggih. Iki iki kepun menawa semungki kacung yang terayang terayangan pareng sami termasuk nyiar kaler nggih.
0: Nggih.
2: Jeneng Mbak Eni. Hari Minggu ke Den Pasar. Kajeng Rahayu, rezeki lancar.
0: Astenggar ya, saksama.
2: Itu ini.
0: Inge, sesuatu muali nih ki, Papa Dimas nih menteri widangan Panji inge, sesuatu sampana presiden nyarangin. Inge mali hadiri tiang sangre dumun nih ki, Om Swastiastu Rahayu Wengi.
3: Om Swastiastu Rahayu Wengi ini.
0: Inge, Mak Mini ngarsa tembang napi nih ki mangkin.
3: Kangen di hati nggih.
0: Kangen di hati saking suaranya nih sireng nggih.
3: Sireng nggih.
0: Kangen di hati. Ya coba tiang rarah dumun nggih.
3: Nggih, sami wau Papa Limbah nggih. Rahajeng wengi. Enten Jenny. Pak Nyuman di negara. Kemudian Ken Aro. Bisa pun nanti enten nih
0: enten. Enten saking Mang Mol Adi Ajus nggih kangen di hati.
3: Nggih, suksesme ini nggih.
0: Nggih. Siap, suksesme. Majeng ring Mbak Mini ring Bu Buna niki sesuma dahat sampun presiden nyarengin wong ini mangkin ege sepotong titiang serang sami sampun eni sangre tigang diri penelpon niki sene mangkin durus piragi dumon sarang-sarang tiga tembang wentan dek uli beli nengah yanse namplak bulan sarang tembangnya nih mang mol kangen di hati durus piragi sarang-sarang.

0: nih ade-ade anus kekini kanti bebekan bane nyen kada nunjelu jek singgelah kena gatinin. Ternyata ini pelakone
1: mari galangan bedi ini.
0: Hei, Liwayan, Liwayan.
1: Ah, kenapa?
0: Kujen nunjelu ditu tiang bebekan bane beli andusnya mecelep ke rumah tiangi.
1: Yeh, kengken itu nyamprut. Niki pekarangan tiangi ngujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya nama ilahan awang. Ngidang nak kepen andus.
2: Tusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara andusnya kemumai. Nih, luun beli nih dondonan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
1: Mis aja, ini nganggo kompos ada gunanya. Yang praga tunjel, wadah daun. Nah, tuh nyamprut. Mulai jani, tiang suut suben nunjel lu. Lakar melaja jani ngai kompos tuh.
3: Semeton, lalu sana ketunjel wanda prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Bini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran ide dane.
4: FM
3: 101,2 FM
5: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, setiap Senin jam 4 sore, dengarkan Kentongan. Membahas kebencanaan dan memberikan tips kesiapsiagaan bencana supaya kita selalu siap menghadapi kondisi darurat. Kentongan, program kebencanaan, suara waspada, masyarakat siap siaga.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aing semata wana prasatu RRI Singaraja di jaman damu genah muali tiang sanggre tigang diri penelpon ni kengge ring acara jebak wengi mangkin Om Swastiastu Rahajang Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajang Wengi jebak
0: Ingge Rahajang Wengi muali niki beli gus bau ni kengge.
1: Masa tinggi mau Eri Andriani dengan
0: Ingge
1: Nabi Gatra ni
0: Ingge Gatra bece beli gus penapi niki.
1: Kagaga kena kagaga.
0: Ingge, ngarsa tembang napi niki mangke beli gus?
1: Pasca pondak, kami kutunggu jandamu kentan ge.
0: Kutunggu jandamu kentan, coba tiang rara dumun ge. Ingge, durus baga terbajarin siapa beli gus?
1: Sani wau sih lah niki saya sampun.
0: Sani sampun munggah, kentan Papa Dimas, Mbok Yeni, sarang Mbak Mini.
1: Aja wangi suatan samping ge. Wanita putuwi ramah sandi begitu sandi keadaan ini jadinya. Wanita niki tak biasa wajan di dede pungki. Wanita niki pak bandu hujan mengangin.
0: Beli gus niki tembangnya ni genje kenten gih.
1: Napi napi.
0: Tembangnya ni tembang genje kenten gih. Wanita genje nih gih.
1: Angin semacam niki apa?
0: Angin jantas. Enggak niki wanita niki tembangnya tanging sandi nembangang ten wanita kenten. Takut ni salah nih gitu ya. Inge diurus niki, majering siram alih bigus.
1: Wenta niki kak dan ini dan ya, wenta niki pandu inge. Bo Iren, wenta niki cincin cinta, wenta niki bu ayu lagi dan lagi. Wenta niki bu fit dah tu. Cuaca ni tinggal aja pun am.
0: Cuaca cerah nih ke bigus.
1: Tidak ada cerah tak ada.
0: Inge.
1: Oke, majang niki mau ini ambil yang ini lah. Buat bawa cepat budak anak
0: atau enggak? Enggih, sasama. Enggih. Enggih, sasama niki beli gus bawa sanimeter yang gue dalam batu bulan sasama dan niki sampun presiden nyarengin tiang sangger muali Om Swastiastu Rahajang Wengi jeba.
2: Om Swastiastu Rahajang Wengi jeba.
0: Enggih, Rahajang Wengi muali sarang sira niki titia.
2: Lare tiga wace.
0: Pan lare.
2: Mang lare.
0: Mang lare.
2: Nah,
0: ingge mang lare ngarsa tembang napi niki.
2: Gus babak.
0: Gus babak sani napi.
2: Colek.
0: Lagi colek. Ingge begater majeri sire.
2: Samian pen pro satu.
0: Ingge.
2: Kamu nike mau irna. Kedua ni tak pun bumi.
0: Ingge.
2: Yang ring irna, rajang duga seting mau irna.
0: Ingge niki sarang Eni. Boyo jumbo Mbok Irna niki sareng ge Eni nggih sane nyarengin kenten sesuma terang tiang. Ingin sama tau male hadiri tiang sangra niki Om Swastiastu Rahajang Wengi jeba.
3: Om Swastiastu
0: Rahajang Wengi jeba. Swastiastu. Rahajang Wengi sareng sira niki.
3: Rahajang tiang bunga cempaka putih Mbak Eni.
0: Bu bunga cempaka putih yang dijen nih ke Busung Biu nggih.
3: Kakang busung biu.
0: Inggi. Ngar setembang napi ibu.
3: Iya yang tembangi nanti ini kenge.
0: Napi.
3: Jengah berjuang, jengah berjuang wenten.
0: Inggi wenten nih ke.
3: Oh nih ke amponnya.
0: Inggi.
3: Inggi. Saya tiang kirim salam, ajang ring sani ampon bunda. Rahajang Jeni, Mbak Ari, Semiru, Rahajang Wengi, Kak Ririn, Pak Dewo mundur temu, Pak Tunake, Rahajang Ren, Bu Lale, Pak Lale, Mbak Gemini, Rahajang Ren, Bu Madya Sudarni, Ini Prita, Rahajang Wengi, Sesat sekarang kami pen, ampun Mbak
0: Wengi. Inggi,
3: koleng-koleng tiang bunga cempaka putih Mbak Eni.
0: Inggi siap.
3: Rahajang tugas semua Mbak Eni.
0: Inggi sesama wali bu bunga cempaka putih yang udah ngusung bio sesama sampun presiden nyarengin. Sama tau sarang sami tigang diri menelpon sampun tiang sanggre nih inggi. Acara jebak ya ini putang lagi Riki Dumon. Sane tanah presiden nyarengin amroping banget kaya tanah Niki Jebos. Dado sarangin gak ini ring acara ruang rindu sama tau sarang sami. Inggi Raja Wengi Bu Janura ring udangan Abang Li, telur niki Pak Jeruk Gede Daner yang udah ngantajun niki nge enge tembang kang yang dumun jangkep kenten niki enge susuma terang tiang majiar yang Pak Jeruk sarang keluarga sarang sami enge semoro didiang sarang sami piragi tiga tembang wentan ku tunggu jandamu Gus Babah Langis Colek sarang tembangnya ini mang Trian Tinggi Jengah Berjuang.

Wayang kulit di Bali mulai berkembang pada zaman pemerintahan Raja Dalem Waturenggong sekitar tahun 1460 hingga 1550 Masehi. Wayang kulit memiliki segala aspek seni, mulai dari seni tabuh, seni tari, seni sastra, hingga seni rupa. Beberapa jenis wayang kulit di Bali antara lain, wayang Parwa dan Ramayana dikenal sebagai wayang kulit klasik. Cerita diambil dari kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Wayang lemah atau wayang gedog dilakukan pagi atau siang hari ketika matahari masih bersinar. Termasuk wayang sakral dan dipentaskan tanpa menggunakan kelir atau lampu blencong. Cerita yang dibawakan mengambil kisah Mahabharata disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara. Wayang Calonarang mengangkat cerita tentang kisah seorang janda, ratu ilmu hitam dari negeri Dirah. Pementasan wayang Calonarang penuh dengan suasana mistis, mengangkat nilai filosofi Ruwa Bineda yang mengajarkan keseimbangan kosmos. Wayang Sapu Leger, wayang sakral yang ditunjukkan untuk upacara ruatan bagi anak-anak yang lahir pada uku wayang. Wayang Cupak, wayang cupak mengambil kisah tokoh cupak dan gerantang, selain sebagai tontonan, juga berfungsi sebagai sarana untuk meruat anak dengan sifat maupun hari lahir kurang baik, agar menjadi anak baik.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: 97.8 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Saatnya kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp kami, Eni sudah buka ya, line telepon di 0811-3999-970 juga bisa. Silakan yang mau bergabung 24644, Eni sapa dulu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mbak Yeni kembali bergabung.
1: Lagu dulu, Mbak.
0: Lagunya apa, Mbak?
1: Lagunya Tiada Lagi oleh Mayang Sari.
0: Tiada Lagi oleh Mayang Sari.
1: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ada Bang Kip, kemudian untuk orang Bandungnya juga. Selamat malam, Mbak Ari BD, Ari Semeru. Kemudian untuk Bu Resmi, selamat malam Mbak Mini S, Bu Kartika. Ya untuk
0: Oke, terima kasih untuk Mbak Yeni sampai habis pulsanya bergabung. Terima kasih banyak. Eni sapa lagi, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Kartini di Lingge.
0: Ibu Kartini di Lingge. Lagunya
2: Mbak Eni, ya?
0: Iya, benar Ibu.
2: Ya, selamat malam Mbak Eni.
0: Selamat malam juga. Lagunya apa Ibu?
2: Lagunya Widuri ya.
0: Widuri.
2: Ya.
0: Widurinya siapa Bu?
2: Widurinya aku.
0: Enggak, maksudnya yang nyanyi yang versinya siapa? Bob Tutupoli?
2: Versinya kalau ada, Brori.
0: Oh, ya. Yang Brori Marantika ya.
2: Ya, kalau ada.
0: Ada, ditunggu ada, Ibu ya, siap.
2: Ya, nyala dikit ya.
0: Silakan.
2: Ada di kawan ya, di tembok, selamat malam. Ada juga Pak Cip, ada juga Beli Widi. Ada juga Pemang Lare ya, di Tiga Wase. Ada juga Peka Olala, ada juga Pak Panu ya. Ada Bu Mini, Bu Manda, dari dua-duanya ya. Buat semuanya damai ya.
0: Siap.
2: Malam, selamat bertugas.
0: Terima
2: kasih, Rahayu.
0: Rahayu, terima kasih untuk Ibu Kartini yang ada di Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar Eni sapa penelpon lagi yang bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
3: Rindu, ruang berpopi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Pak Ani,
0: gimana? Iya. Kabar baik, Pak Mahmud gimana?
3: Alhamdulillah, baik juga.
0: Oke, baiklah. Lagunya apa, Bapak?
3: Lagunya Rela, Inka Kristi.
0: Rela dari Inka Kristi. Oke, coba ini cari dulu. Salamnya buat siapa? Silakan.
3: Nah, barusan buat Mbak Yeni, selamat malam, Mbak Ribu, Pak Kanu, Pak Yuk, Pitawar, Miki Mati, Bu Resmi, Kartika, Kartini, Arya Semeru, Ripeti, Kucanura, dan semuanya, selamat malam. Terima kasih Mbak Ani.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Mahmud yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1, 3 orang menelpon sudah ini sapa. Yang mau bergabung lagi nanti ya, pasti ini kasih kesempatan. Selamat bertugas Mbak. Iya, terima kasih buat Mbak Komang Diawati di Tiwasa sana. Terus ada Mbak Mini juga di Bubunan. Selamat malam pendengar Pro 1. Kita dengarkan 3 lagu dulu yang sudah di request. Ada Mayang Sari, Tiada Lagi, Brori Marantika Widuri, dan Inka Kristi dengan lagunya Rela.

0: Halo nak, lagi sibuk?
1: Halo Bu, bentar ya Bu, masih banyak kerjaan. Nanti aku telepon lagi.
0: Oh iya nak, jangan lupa makan ya.
2: Itu Ibu Musal.
1: Iya, nanti dia aku telepon balik. Paling cuma mau ngobrol bentar beliau.
2: Justru karena cuma mau ngobrol, kenapa nggak kasih waktu 5 menit aja?
1: Hah? 5 menit?
2: Iya, 5 menit buat mendengarkan cerita ibumu. 5 menit buat bilang kamu baik-baik aja. Kita juga sering kok merasa punya banyak waktu, sampai lupa bahwa waktu bersama orang tua tuh nggak selamanya panjang.
1: Iya juga ya. Halo Bu, maaf Bu tadi, Ibu sekarang lagi apa?
0: Ibu cuma nunggu telepon kamu, nak.
3: Kadang orang tua tidak meminta banyak, hanya ingin mendengar suara anaknya. Luangkan waktu untuk keluarga. Telepon Ibu hari ini 5 menit saja.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1. Di suatu

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni ya. Untuk malam hari ini, Eni kembali menyapa Anda semuanya yang mau bergabung. Silakan bisa di 0362244444 atau di WhatsApp di 0811-3999790. Eni sapa dulu untuk penelpon selanjutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Mak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mang Lare Tiga Wace.
0: Mang Lare? Iya, silakan. Mang Lare mau request lagu apa ini?
1: Lagunya Jangan Pergi Sebelum Aku Mati ya.
0: Yang nyanyi siapa, Mang?
1: Pak Budi ya. Siapa yang nyanyikan itu?
0: Apa judulnya tadi?
1: Jangan Pergi Sebelum Aku Mati.
0: Jangan Pergi Sebelum Aku Mati.
1: Ya.
0: Oh, Endang Estorina. Benar.
1: Ya, kirim salam.
0: Silakan.
1: Dan ya, Ibu Kartini, selamat malam. Terima kasih kulingannya. Ada Bu Rizmi, selamat malam. Pak Peter Lajul, selamat malam. Ya, semua pen aja mah ini ya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Bliko Mang Lare di Tiga Sesana. Terima kasih sudah bergabung. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Ketut Lacur.
0: Pak Ketut kapan kaya?
2: Ya, kabar mah ini.
0: Kabarnya baik. Pak Ketut gimana kabar di Kaliasan sana?
2: Ya, baik-baik. Mau request lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Rindu Sampai Mati.
0: Rindu Sampai Mati miliknya siapa?
2: Ita Purnamasari.
0: Rindu Sampai Mati Ita Purnamasari. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Tadi Pak Malare ya.
0: Benar.
2: Ada Bu Kartini, ada juga Ibu Yeni ya. Ibu Janura, Ibu Bunga Cepaka Putih ya. Pokoknya ke semua band berusaha, semoga selalu sehat ya.
0: Siap.
2: Ini terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Ketut kapan kaya. Biasanya tumben nih bilang Pak Ketut Lacur, biasanya selalu bilang Pak Ketut kapan kaya Mbok Eni. Baiklah, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Pendengar Pro 1, Eni sapa satu penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
3: Iya. Lagi Bunga Cempaka Putih.
0: Oh, Ibu Bunga kembali.
3: Iya.
0: Sekarang
3: lagu kenangan ini ya.
0: Inggi, lagunya apa sekarang Ibu?
3: Iya, yang tadi Pak Ted Lacer ya.
0: Benar.
3: Ya, terima kasih kolingannya Pak Ted Lacer ya. Buat Pak Pak Gerare, buat Arik Semeru, buat Ibu Udayana di Singaraja ya. Buat Kak Ririn, gimana kabar? Buat Mas Bulale, Pak Lale. Buat Pak Ratna, selamat malam. Buat Bu Kartika ya, selamat malam Bu Kartika ya.
0: Iya.
3: Kartini, Bu Murah, selamat salam kenal. Ya, aku minta lagu.
0: Napi lagunya? Lagu apa, Kangen. Bu? Kangen dari?
3: Kangen.
0: Kangen dari Dewo.
3: Natalia.
0: Siapa?
3: Lydia Natalia.
0: Lagu Kangen miliknya dari Lydia Natalia gitu, Bu ya?
3: Iya.
0: Coba Eni cari dulu. Kalau misalkan nggak ada yang Kangen Dewa 19 mau Bu?
3: Kalau nggak ada, demi cinta.
0: Oh ada, ada Bu, ada, ya. ada. Sudah ada. Aman.
3: Nggih,
0: nggih, udah ketemu.
3: Iya kalau ada ya.
0: Ya, siap.
3: Ini tugas. Makasih.
0: Terima kasih kembali Ibu Bunga Cempaka Putih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah disapa. Untuk Mbok Komang Diawati, Mbak Mini juga selamat malam. Kita kembali ya, dengarkan 3 lagu lagi nih yang sudah di request tadi. Selamat malam dulu buat pendengar semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat malam. Kembali kita dengarkan ya, tiga lagu. Ada Endang Estorina dengan lagunya Jangan Pergi Sebelum Aku Mati. Kemudian Ita Purnamasari Rindu Sampai Mati. Dan Lydia Natalia dengan lagunya Kangen. Kita dengarkan bersama-sama dulu tiga lagu berikut ini.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini sapa satu penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Bagi Rindu, memori lewat lagu, selamat malam kembali. Gimana kabarnya Mbak
0: ini? Baik, ini Pak Cip ya?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi.
0: Pak Ijo, mohon maaf, agak mirip suaranya sedikit ini. Pak Ijo, lagunya apa?
1: Ya kalau ada lagunya Antara Cinta dan Dusta, Obi Meisak.
0: Obi Meisak Antara Cinta dan Dusta.
1: Dan Dusta, ya.
0: Coba ini cari dulu ya.
1: Salamnya semuanya saja, selamat malam, salam kompak persahabatan. Mbak ini.
0: Oke.
1: Terima kasih kalau ada.
0: Ada, aman.
1: Ya, buat Mbak Eninya selamat bertugas, semoga selalu sehat. Kalau selalu sehat kan bisa menghibur teman-teman semuanya gitu.
0: Pasti, harus sehat selalu ya Pak Ijo ya.
1: Iya, makanya dijaga kesehatannya.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya udah kalau gitu, makasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ijo di Banyuwangi, selalu setia mendengarkan Pro 1. Pak Cip di Muncar juga, Pak buat Pak Banu situ Bondo tumben enggak masuk, biasanya setiap hari masuk. Kulitawan yang ada di Tembok, Pak Inggris, Bu Manda, Bu Ketut, Pak Jiro Maliarse juga yang ada di kawasan timur sana. Kemudian ada Bu Desa Redini di Pulau Obi, Bu Nyoman di Banyuning, Pak Weda di BTN Lestari ya. Di BTN Banyuning Lestari yang katanya selalu dengerin Pro 1 tapi enggak pernah bergabung, sekedar mendengarkan saja katanya. Terima kasih. Kemudian siapa lagi yang biasanya selalu bergabung? Ibu Bunga di Tukan Mungge, ada Ibu Kartika di Bestale juga, terus ada Nini Jero di Sarimekar, Ibu Yuda di Sangket, ada Pak Sumpik di Patemon, Pak Grodak di Tajun juga selamat malam, Pak Nyoman Netep juga bareng keluarga tercinta yang ada di Nagasepe, terus ada Pak Dewantara bareng istri, kemudian ada Pak Olala juga di Pedawu selamat malam. Ada siapa lagi ya? Ada Bang Ramadan, kemudian ada Bang siapa lagi yang di luar Bali semuanya ya, yang di Madura. Mas siapa namanya ini lupa ya. Kemudian ada Bang Lee juga, Beli Govinda, selamat malam. Mas Alpin, Pak Beni yang ada di kawasan Lombok sana juga selamat malam. Terus siapa lagi ya pendengar Pro 1 yang biasanya selalu setia mendengarkan Pro 1? Ibu Resmi. Ya Ibu Resmi selalu setia juga. Kemudian ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam Mbak Eni. Salam sama fans RRI semuanya. Salam kenal dari Pan Ari Bingin di Pedawo, fans baru. Terima kasih. Terima kasih juga. Kemudian tadi Bu Janura udah, Pak Maderi Bawe, Kak Dagu juga, Pak Ngurah juga ya, Syarifah, Pak Nyoman Suwardana, Bu Jiro Puspa di Tegal Mawar, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru juga. Terus ada Pak Mualim, Pak Ketut Purna alias Purane ya, alias Pak Pipit juga selamat malam. Pak Made Darmawangsa juga selamat malam Mas Wawan. Selamat malam Mas Wawan, selalu setia mendengarkan Pro 1. Beli Widi Made di Tokyo juga, Nini Gayatri. Kemudian Pak Nyoman Astawa di Banyusari juga selamat malam ya. Celi juga selamat malam Celi, Bunda Budi yang ada di Tamblang sana. Ayu Selayar juga, terus siapa lagi ya? Pokoknya semuanya, Pak Samong juga, terus Pak Arye Pangkung Paru, selamat malam juga ya. Terus ada siapa lagi ya? Mohon maaf kalau belum disebut ya, karena saking banyaknya kadang ini lupa juga siapa ya namanya gitu. Pak Gusti tinggal-tinggal juga ya. Pokoknya kalau mau disapa intinya bergabung di WhatsApp Pro 1 di 0811-399-9790 ya. Pasti nanti bakal disapa. Pak Depong, Pak Bli Sukra Ajis juga, selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pokoknya buat semua pendengar dimanapun Anda berada yang setia mendengarkan Pro 1. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu terakhir dari Obi Meisak ya, Antara Cinta dan Dusta. Dan nanti seperti biasa tepat pukul 23 kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Seliwah bagian 1A. Dan di menit ke-50 lepas dari pukul 23 nanti juga kita akan ikuti renungan malam dengan topik Begaun Kita Bab 4 Sloka 37. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana ya. Ini masih setia menemani Anda semuanya hingga pukul 12 malam nanti.

segala sanglinganinga permanen. Swastuyo paripurna dan kejauhan dening pangileh-ileh. Oh, jananirah betarwan diandu. Mengalaning semua, mengalaning semakin luneri badan nesir yang lama kadinatan kening son-sonu pedrawa kuasa niru paduka betarwan.

sah marwan di kanang tengah hing samudra warna niyo wawi jilan kusir kapi bosen nalu prati tewi suakar muat maju tuan sah waduan di resini nare aramu badru wari sade kalengan tan sana wari wari sedaya wangamit kanang silu tumama kanang samudra dan sah pangar di situ adu semangatnya.

0: Nih di tiang ratu di tiang Paregan pelunguh cokori dewa itu malin di tiang ratu Kewaliatna pukalakan tet walen Orisade kalu dalam faksi retuan teka final pratita wiswa karmo atmajin Dan purun piwal di tiang iringan Sedageng pemargin pelunguh eratu sesunan di tiang Sugere aratu mempersengan sang kapinale Aratu kaputere aratu sugere di tiang Antuk itu begawan wiswa karmeng aratu Iyugiyo patut aratu Mapan sira tuan tenale pinak mengale desire betara ramu pinak mengale desire betara ramu tuale ya yatan sahangan tasanane ure sedayu wang amet kanang silu tumama kanang samudra ya yatan sahangar di kanang setu bande doaning ratu kaiken kepercayaan antuk ide betara sesuunan betara ni ratu sesuunan titiang sugere hidup sang ramu dengu Penganikan ide sang ramu dewa sugero di tiang hoja. Nah jening sang kapi nale idewa. Wirek idewa ni uning ni weruh ni tatas. Unuk asto kosale, asto kosali, lan asto bumi. Idewa sukserahang meniru yani. Kengkeng jeben, pang pragat je, gaini dewo, gain manire, kerdak situ bandon itu pang pragat nih, kenten pawojana nih do, betara sunat, yuk patut aradu. Mapan yari nasa di tuan tu, yari nasa di tuan tu tualen, meh mola mola mudahat, sire betari jenaki, kepanung lawan kanang durat, maku sidasana no ratu nih lengku. Yan kepikayo nantuk iratu kemana antuk di tiang suwe sampun ratu ide doagung istri raben ide sang ramu dewa sugero di tiang ide diasite play bango kapine rewano inan playboy gumileng kau ratu Yo patuk aradu. Yo tikoni meda dian situ bano dinardi. Nikau mahawinan makin kerdage kardi. Lama kane Sri Lani nedo kali. Kedegeng wore sidayo. Mang de sido ido batara suwunan. Ido sang ramu sang laksmano. Kedekaning para wanaro bojo gesami. Sido ngentasin pasi. Tipo ane kunang lengke dirayu. Ngantak rikering jagat lengke nih. Yo patuk. Tolet yang kewalu pada yatna kamu. Ngararis ratu yatna ngararis.
1: La la la la la merdah gireng gireng ide sang kapi dan dap dapang.

0: Nalo prasisto wiswo karmo atmayo.
1: Artinya?
0: Dane sang nalo keputra wantuk sugro nanang itu begawan wiswo karmo.
1: Begawan wiswo karmo itu?
0: Ahli arsitektur swargo.
1: Begawan wiswo karmo?
0: Bagian pembangunan di swargo loko itu nak begawan wiswo karmo arsiteknya.
1: Oh gitu?
0: Yama loko, Indra loko, Wisnu loko, Brahma loko, Maheswara loko, Iswara loko, dan loko-loko yang lain di swarga.
1: Au,
0: pegawan Wisnu Karmo arsiteknya itu.
1: Oh gitu?
0: Ajine cerdas, okane pinter, ajine pinter, okane cerdas, nah air atap jatuh ke pelimbahan juga. Nanang dua ditelmi.
1: Telmi itu?
0: Lat mikir. Makanan nang orang cai merdah selok melajah. Angganing penyo kadilalang.
1: Caro ambang ane?
0: Dijenike cai sedang mangan, sedang langing, sedang tajep, sedang lancip. Selagi nawake melajah, kejar ilmu sebanyak-banyaknya. Kejar pengetahuan setinggi-tingginya. Pangde di subane cai tuo punto layu leklok magleloran. Mata subo samur, kuping subo bongol, bayu subo kero, mare benyo kepupungan maco buku melajah ngawak ke kudiang. Bang nanang ci kesempatan melajah, jak peragat kesempatan itu angon ci ngure ape ngelemah. Muter film lu namanya jak cutari dan lekotoan gini.
1: Ngomong
0: kengken.
1: Dojo wakil nang. Toleh wakil rakyat di luar. Oh. Kadang sambil sidang tak ngerti apa yang mutar film blu.
0: Tuh kan sin sidang paripurna dan itu.
1: Sidang apa itu?
0: Pariporno itu. Sing mau kejang wakil rakyatnya seperti itu. Tuh kan oknum madane. Doau kelor.
1: Apa yang kita tunggu jang besok itu wakil rakyatnya?
0: Nih bu.
1: Nih kengken.
0: Kekeliruan pendidikan niragone janing ane raosengo berbasis kompetensi apa?
1: Kayu kengket
0: pendidikan niragone janing hanya baru mampu membentuk manusia ane doak, manusia ane pintar ane otak ane cara komputer. Kewalau belum mampu membentuk manusia yang berbudi pekerti, beretika, bermoral, bermota sopan santun yang baik.
1: Sebab yang namanya manusia kan bukan otak saja, ada emosi, ada spiritual. Emosi harus pang terkendali, spiritual harus pang bagus. Aman otak dan dua,
0: aman otak dan dua kadangkala keduanya ngono melok-melok timpal.
1: Adi bisa kita
0: toleh kiri tipi-tipi ya.
1: Toleh ingin?
0: Oknum jaksa, oknum hakim, ane kena kasus waktu ada nak blok-blok.
1: Oknum pejabatan ni korupsi miliar-miliar itu ada nak blok-blok. Sing ado?
0: Sing ado, onyo duak-duak. Duak ni bangun blok-blok timpal.
1: Tidak bisa gitu.
0: Makanan karena pulau duren pintar. Makanan caro jani antara banyar saling gontok-gontokan. Pura pegarang ni.
1: Begitu gitu.
0: Antara RT RW saling merebat. Antara mahasiswa saling unjuk rasa, saling gatik.
1: Kenapa?
0: Otak yang tinggi. Di telanjangnya oknum itu di muka umum yang sinawang lek, sinawang malu.
1: Ujang sinawang malu?
0: Karena tidak masih punya kemaluan. Coba yang lah kemaluan, pasti yang lek.
1: Begitu gitu.
0: Apa buen lantas pendidikan raga jani kena unsur politik. Beh, lengkap penderitaan pendidik nih.
1: Tunggu itu,
0: segala kebijaksanaan politik, segala program politik, dia uyak politik.
1: Kenyataannya kan uang negara banyak digunakan untuk membiayai politik apa dan pendidikan. Mam, tapi kenyataannya kan
0: atap jebol, orang telepon runtuh, murid liu melajar singangon bangku, kesejahteraan guru tak terjamin.
1: Oh gitu?
0: Oh, ada gitu? Sekolah bisnis.
1: Yang bisnis sekolah?
0: Sekolah mekacaan kewalo nak gitu sekolah ngeliwen. Bisnis sekolah.
1: Tadi gitu?
0: Ngai pakaian seragam bisnis. Ngai les gen bisnis. Ngai buku bisnis.
1: Onyo bisnis?
0: Onyo bisnis.
1: Kadang ada dana bos.
0: Dana bos kan bos emang dana.
1: Menurut dia tetap cuma ya. Dana bos kan liu dana bosnya dipelintir.
0: Oh gitu? Gitu.
1: Makanya kanang orang cah hidup ngale sekolah dem supaya ngang ngomok telinga ngale gayengan. Oke tu, makanya pemilihan umum pah teka obok nomok ngum calag. Kengen pilih saya tampil cerdas bermartabat. Lanjutkan apoi penderitaan rakyat teh. Terbukti apa nih korupsi nih. Lepek bongang tu kita betak amajani. Oke tu. Maka nanang orang cah merdah. Ngoren kengen selagi nawak Melaya, una nanang cai ngoren Melaya pang kengen pang cinawang ne madan kangin kelawan engkau. Pang tu cai beloh kanggo nanang piana sing nawang kangin kau. Untuk kangin kau kesan sangat pelajaran lo. Ya nalek di pengidaran isto duwato kangin nyen nyen ido sangyang iswaro. Warnane putih. Men kau kan sang yang maha dewa warnanya kuning. Pemargi itu sang yang suryo. Pas karo dipati sinar matahari. Sang yang ragitio nage kangen ngsabek kau. Imanusau kita bawa kengken lekade pasti kangen.

Wet sumar dong sap ken kawet dan. Wira lekat rago kangen bakan bayi lekat kangen. Kangen itu putih, putih itu simbol kesucian bayi nak merlekat nak suci. Suci bayi suci. Tuh itu tem sin bayi merlekat ngurus korupsi. Suci nak suci bersih lah rawa sanggup bayi itu paling jujur. Makanan wira suci bersih bayi ne. Mam makanan bayi rawa sanggup dewa. Dewa, dewa pih, dewa antia lekat, dewa antia numadi, dewa antia mempewayangan. Dewa, angona dewa. Nyayangan bayi, paduh, cero nyayangan dewa di pura. Tukai itu, mendewa di pura, dan kau-kau nagi aturan. Masyarakat tayangan kajo aturan yang apel New Zealand, sangkis pir, dan gitu. Mah, di dewa di pura, ngoyong po, dan kewau gitu. Sing adau dewa gelur-gelur gitu. Puro di dewa di puro ten lagi puro mentereng, puro mecenes, puro ngejereng. Sing adau nak irago jengelah kena ngaturan ido, ngaryanan ido kena wit dasar rago bakti. Oke tu gitu. Men bayi melukat ten ngeling-ngeling kau nagi sepatu. Ten ngeling nagi baju. Sing ten nak bapak jak memen aja beger meliang baju, meliang sepatu. Apa nak merah itu tak jenis ten sing protes. Oke tu. Bayi itu maru lekat pasti ngeling. Pasti ngeling? Pasti ngeling. Udah ngeling? Tawa hidup sengsara di gumi. Kemudian hidup ketayangan bersaing ngeketat ini tuh pake wah batu. Adaan tau bantu mitis gitu ya. Ngeling? Ngeling ya. Maka itu buong lekat. Oke itu? Au. Kewalau bayi ngeling, man adonnya gede. Nyeng keluarganya gede. Mudian gede, apa buin bayi itu lekat tanpa cacat. Apa buin lah bayi itu lahir sesuai dengan keinginan. Man, makita ngelah panak mani, bless mani. Makita ngelah panak lo, bless lo. Ya gede ngerekek, yo. Tunggu itu, nak gede jat lagi mau timbal. Oke, tenang. Hidup irago ngelarnya dulu. Apa ut peti setiti perlino. Lekat hidup mati, lekat nganti yang hidup. Hidupnya nganti yang mati. Nak mekejang kalayak mati. Mati itu ngalih kau. Kau warnane kuning. Kuning itu simbol kemuliaan. Irago nak mati ini mekejang ngalih mulia. Ngalih mulia, ngalih mulia. Makanya irago mati, dongeleng mati. Kengken gede mati. Ujang gede, das jenik dongeleng. Dia mati ya gede irago. Men keluarga bidan ya gede. Jangan kalian mati, yo bangeleng. Angyak metimpal tu, okey tu itu. Ngancan liu nak ngeling cai mati, ngancan mulia kau nak hidup cai neto merdah, okey tu itu. Tidak bisa itu. Peh mati merdah dijau ngalih dilemok itu. Di banyak sing tain kengken polos dewa ratu yo merdah, okey tu itu. Okey tu nang itu makanan anang urin kita ulian liu nak makangan ti mati mulia hidup dia. Polone bangkau nas merdah mentuk yo yang lek-lek pesel pede yo kecai. Tapi sen mulia itu. Oke, to nang ke to. Makanan nang urin cai tutututut ora tu. Wonaro bojoge perserangkap nak ngai kertak situ bando dong. Melakan nang dewa ratu nanang. Dewa ratu sumuya budak. Jak-jak nang jalan merdeh.

0: nanang. Ang apa ke? Kau ini bocok ke? Kau ini menarai? Hah? Lado. Boleh cincin ada nang?
1: Pelas pelas, pelas pelas,
0: pelas pelas, pelas pelas. Liu pak. Menarai bocok ke? Dah nang do. Bro. Mau inan wanaro ni bakti. Ini benar ramai sejak kau ini banyak. I pemimpin ingat ke rakyat, rakyat otomatis ingat ke pemimpin. Pemimpin duok, rakyat cerdas. Pemimpin cerdas, rakyat duok. Pemimpin uyang-uyangan, rakyat pun lengah-lengahan. Lan milah yang milih pemimpin kalangon 5 tahun ke depan.
2: Begitu?
0: Itu. Sesai lanang nuturin cai. Cai pang nangwang di demanan tetuak hidup sesuduk banyak hidup. Sesuduk yang kenang.
1: Loh.
0: Mudiang irago hidup neng disubah hidup ke kang mudiang kal muda kal kijau mangke gitu nanang nuturin cai dok anorawang anorwong tanano paran-paran duga semalu sing ado apa-apa ido betare siwa pinakesang yang sangkan paran yang dumadi sumar segala yang ada di gumi ini sang yang pasupati neng ngardi gumi ini ngardi jagat tiga neng. Sebab ngardi jagaden, ngardi sinen. Si malu ido ngardi jaran. Suat jaran ido ngardi cicing. Suat cicing ido ngardi bojong. Suat bojong maro manuso.
2: Oh suat bojong manuso?
0: Oh makanya manusia dikatakan evolusi dari kera.
2: Ngem orang
0: beli ketut Darwin. Si malu ido ngardi jaran mau cano ido batara siwo kengkeng. Cai jaran. Cai lekat kemerco pada, cai bang bapa umur petang dasar di ban kengken.
2: Mangen kengnya rana?
0: Ratu bertaruh siwa sampun di yang ijen umur bas mekelu ratu. Petang dasar di ban hidup tersiksa di gumingan. Yang ratu ledang ijen yang umur selai di ban kewanten.
2: Jaran itu
0: jaran. Men bang pat petang dasar nangis selai sisaan bermulas simpan di LPD.
2: LPD di suargan?
0: Ada di suargan? Apa ada di sini? Ada di itu? Kita harus ngomong sekalau nih sekalau makrokosmos, mikrokosmos, alam kecil, alam besar itu sama tuh. Darat dan laut pun sama. Tuh itu, di darat ada anjing, di laut ada anjing laut. Di darat ada kuda, di laut ada kuda. Kuda apa? Kuda nil. Di laut ada buaya, di darat ada buaya. Buaya apa? Buaya darat. Sama? Sama. Patuh, patuh. Abis jaran, cicing. Jai cicing, cilekat, kemerjo pada, cibang bapa umur, petang dan setiban.
2: Man cicingnya?
0: Masih nages lagi.
2: Si sanel molas?
0: Ben simpan di LPD. Itu benda bojok, bojok masih itu batang asau nages lagi. Si sanel molas, ben simpan di LPD. Terakhir, man manusia. Jai manusia, wireh mekejang nages lagi. Jai bang bapa lekat, kemerjo pada, cibang bapa umur, selai tiban kengkem.
2: Man kengkem manusia?
0: Nelik manusia. Yang aku tak tahu selai diban kok sedikit amat gitu ya yang ngidang pang mekelut yang hidup di bumi yang demarnya berumur panjang manusia manusia lah rauh sengok jelemo jelemo itu lekat momo nak manusia lekat paling momo tukang itu bang hujan nagih benang banang nagih hujan nak bertaruh di pura nak orang pensiun nak iya nagih ngatur dewa oke itu gitu. Man betara siwa kredit beliau berpikir ngudok kredit dijualin setok umur nak onyoman selai-selai yang nageh pang liu man terpaksa hidup betara siwa ngambil jalan pintas itu umur jalan cicin bodok di LPD itu au tarik bingkini tau banyak bang manusia makanya manusia itu nak selai dibanduin masih pat jilmau sisanya masih pat jalan masih pat cicin masih pat bojok. Survei membuktikan uli merlekat di manusia selai nganteng selai tiban jok masipat jilmo
2: bo selai tiban
0: nganten
2: bo nganten
0: ngelakuranen
2: bo ngelakuranen
0: ngelapanak ngelakuranen ngelapanak beban ngedenen tok itu u beban kuranen bakat rago nanggung beban urusan panak bakat rago ngitung tonen urusan awak pridi tonen urusan keluarga kompor gas mesin cuci listrik maya yeh Tonen urusan kurang nage kesalon. Manisona manisun suri bonteng pengen pepaya sabun pemuda. Mekejang medasar ben pipis. Wireh mekejang medasar ben pipis merda. Man makan manusia metuyo. Pangitang melikini. Bongitang melikini. Pangitang melikitu. Sur kitu bian melikini. Kini dan kitu ngelemah. Cep tuyo manusia caro jaran. Udah dong?
1: Pat jaran.
0: Buat pacaran?
1: Pat bikin.
0: Aduh terus lemah petang makai sing reren-reren. Au, won bebayi weh. Man, bungut gen hidup. Taruh cicing bak lengkang-lengkong lantas yong. Pih, lah ingat ngos masal ya kisah-kisah lalun yong. Pih, cang dukasi cang pita cang milo munuh. Kegumin-gumin sangkiat na cang milo milah cang munuh. Cang ade cari ngidang, nak ngangudang mengidang. Si jani duwak cing ngidang-ngidang. Udah bungut dengan hidup bayo na beno.
2: Liwat si pat cicing.
1: Pat bayo.
0: Edu, bayo betlah beno. Man, bungut bewon memungi. Kejengat-kejengit asli pada mencuri bojong sama lunak ini gitu. Bikin kak, dikisim kak, ngejengat. Bikin kak, kopi kak, ngejengit. Ngejengatin, ngejengit
2: Oke, itu nang.
0: Gitu kan anak ngurin cahaya itu. Pangkaji nawang, sesuduk benyau hidup. Dewa ratu. Merdah-merdah tuh bojong kalau ngai kerdak situ pandong melahang dong. Aduh ngan.
2: Aduh kalau ngancet patungan.
0: Dewa ratu. Belangan-belangan nang jalan merdeh.

0: anjat batu buletan. Adong anjat gunung.
1: Gunung anjat deh.
0: Nung jenik.
1: Nung jenik.
0: Nung jenik. Gunung ya kalau jenik itu.
1: Amun tu di nak pasi kenanang.
0: Amun tu dalam pasi kemerdah.
1: Ngidang gua naro ni ngempel. Dasarnya apa?
0: Persatuan dan kesatuan. Makan anang orang cai di jejer agong ngoyong di kota ya tu deso.
1: Man?
0: Lan jago pesan persatuan itu. Wira ane paling kuat, ane paling kukuh di gumine tur subo membukti tuituah persatuan. Yang subo rago bersatu takkan gampang orang lain memprovokasi memprovokator rago.
1: Persatuan itu?
0: Persatuan itu ngeranang. Pangdo ya ragu masalah bede, lantas saling kontok-kontok ngajak nyamo berayau.
1: Oke tu, itu.
0: Pangdo ulian sama salah bede, semua timpa dengan kising man. Kesepian puik kan dia banyak, uli pidan leluhur ngajak masuk duka uli malu jadi marok pelih bede aeng banyak ragu nyanget. Pangdo caro sengak ragu pangdo caro arit, kengkeng mangan kedengar. Artinya ngajak nyamo berayau pih rago saling luntik pelih bedek sing tadi ngajak nyamo luar lantas main teko ling dauh jurang teko mas makan mas pehepeh rago wey begitu lak ngawak klan ceromong saya bedek-bedek rago kalmer suko duko seliung lah pipis seduak-duak rago senidang rago bakal hidup di dian pasti rago bakal menyamo berayau pangyo adung
1: begitu
0: nang ini kalung tangan maro teko
1: jeng
0: ini tuh. Ya lek tak kau neng.
1: Halanya?
0: Alek berkele.
1: Oke tu.
0: Aw,
1: lan lonang.
0: Lala lala.

Om Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 37, disebutkan bahwa

artinya. Seperti halnya api yang berkobar mengubah kayu bakar menjadi abu, begitu pula api pengetahuan membakar segala reaksi dari kegiatan material hingga menjadi abu, wahai Arjuna. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini tidak lain adalah pengetahuan sempurna tentang sang diri dan diri yang utama, serta hubungannya diumpamakan sebagai api di dalam ayat ini. Api tersebut tidak hanya membakar reaksi dari kegiatan yang tidak saleh, tetapi juga reaksi kegiatan yang saleh dan mengubah segala reaksi itu menjadi abu. Ada banyak tingkat reaksi. Reaksi yang sedang dibuat, reaksi yang sedang berubah, reaksi yang sudah dicapai, dan reaksi a priori. Tetapi pengetahuan tentang kedudukan dasar makhluk hidup membakar segala sesuatu hingga menjadi abu. Apabila pengetahuan seseorang sudah lengkap, maka segala reaksi, baik a priori maupun a posteriori, dibakar. Di dalam kitab Suci Weda dinyatakan bahwa seseorang mengatasi reaksi yang saleh maupun tidak saleh dari pekerjaan. Dengan kerja yang berlandaskan kebenaran, maka tujuan tertinggi yaitu pembebasan akan tercapai, baik di dunia ini maupun di dunia akhirat nanti. Kerja dengan dasar dharma itu sangat sulit, tetapi dengan keikhlasan diri, maka segala sesuatunya pasti akan tercapai. Maka dari itu, hendaknya sebagai perjuang dharma dan perjuangan dalam menegakkan dharma, dan sebagai pekerja dharma, kita mutlak melaksanakan kerja dengan keikhlasan diri untuk membakar segala hal yang bersifat adharma. Dan tentunya hal itu akan berguna untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Akhir kata, kami ucapkan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi.

97 Mazulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Ia mengudara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja, program Masa 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang pancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Swastiastu, dan kami masih menantikan narasumber kami yang akan hadir pagi hari ini di Renungan Pagi RRI Singaraja. Jadi kami masih akan menantikan hubungan kontak by telepon atau hadirkah ya, karena memang masih belum bisa dihubungi narasumber kami. Sejatinya pagi hari ini kami akan membahas Salam Pangenjali, sumber kebahagiaan dan ketenangan, bersama Dr. Nyoman Suwardike SAG MPhilH dari PHDI Kabupaten Buleleng. Untuk itu kami akan hadirkan beberapa lagu rohani dulu untuk Anda dengarkan berikut ini.
1: Beli Bema ninggalin kalender nih.
2: Ponden, apa teh ada lo? Lakar ngalih dewasa nyuang kucet nih.
1: Sing be inget beli om. Rainane bepak. Ingetang jatah hari rayane beli. Tiang lakar beli baju anyar. Sandal tengge. Terbuah-buahan impor. Pangsing kalah hawa jak banyarane beli.
2: Dong kaden nak ngujang. Loh, ora ini menah. Merainan sing harus mekejang mewah, buah-buahan impor mebusane serba mewah, ane penting semampu irage, ya diastun aturane sederhana, tapi tulus lan ikhlas, ento madan meyadnya ane bener.
3: Beriadnyalah sesuai dengan kemampuan agar tidak menjadi beban bagi kita, karena yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas.

Om Swastiastu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara umat sedharma, pendengar yang berbahagia, puja pangastuti dan angayubagya senantiasa kita panjatkan kehadirat yang widiwasa, yang paramekawi, karena tentunya atas asung kertuwara nugrahanya, kita dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Umat sedharma dimanapun berada, kembali saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk merenung sejenak, untuk memahami, menghayati serta melaksanakannya nanti. Tentang ayat-ayat Tuhan yang tertuang dalam Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 148 yang berbunyi sebagai berikut.

Artinya, pada waktu masih anak-anak, seorang wanita menjadi tanggungan ayahnya. Pada waktu berkeluarga, tanggungan suaminya. Kalau suaminya meninggal, menjadi tanggungan putra-putranya. Seorang wanita hendaknya jangan bertindak sendiri. Umat Dharma yang kami banggakan, dari uraian sloka di atas, makna dari kutipan tersebut adalah dalam teologi Hindu, kata akar raksati bermakna menjaga kesucian, mengayomi dan menjamin keselamatan. Pria dalam setiap fase kehidupan atau kehidupan wanita, ayah, suami, anak, diberikan kewajiban mutlak oleh kitab suci untuk menjadi perisai fisik, ekonomi dan rohani bagi wanita. Jika seorang pria gagal melindungi wanitanya, maka pria tersebut kehilangan kedarmawaannya dan upacara keagamaan yang dilakukannya tidak akan berbuah atau apalah. Jadi, sloka ini sebenarnya meletakkan beban tanggung jawab yang sangat berat pada pundak kaum pria, bukan memberikan hak kepada pria untuk semena-mena. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kami mohon maaf untuk pagi hari ini ya. Renungan pagi dengan alasan satu dan lain hal, kami mohon maaf tidak bisa kami hadirkan narasumber kami. Dan untuk itu kami akan hadirkan beberapa informasi di pagi hari ini. Dan karena memang topik sudah ditentukan, mungkin kami akan membahas sedikit tentang Salam Pangenjali, sumber kebahagiaan dan ketenangan. Salam Pangenjali bukan sekedar ucapan pembuka bagi umat Hindu. Salam Om Swastiastu itu mengandung doa dan harapan agar kita semua senantiasa berada dalam keadaan selamat, sehat, damai, dan sejahtera. Mengucapkan salam dengan tulus juga menjadi pengingat untuk memulai setiap perjumpaan dengan pikiran yang baik, perkataan yang santun, dan hati yang penuh penghormatan. Sederhana tetapi memiliki makna yang mendalam. Di tengah kesibukan kehidupan, sebuah salam yang disampaikan dengan ketulusan dapat menciptakan suasana yang lebih hangat. Dari sapaan sederhana tumbuh rasa saling menghargai, kedekatan hingga ketenangan dalam berinteraksi. Karena itu, biasakan mengawali hari dan setiap perjumpaan dengan salam, senyum, dan pikiran positif. Sebab kebahagiaan dan ketenangan terkadang hadir dari hal-hal sederhana yang kita bagikan kepada orang lain.

Baik, Om Swastiastu untuk Anda yang ingin sharing topik pagi hari ini, karena tadi juga kami sudah sharing flyer yang seharusnya memang kami akan bahas pagi hari ini di renungan pagi, namun karena satu dan lain hal kami mohon maaf sekali lagi, narasumber kami tidak bisa hadir pagi ini. Dan tadi saya sudah sampaikan pula bahwa sedikit tentang Panginjali ya, untuk topik kita pagi ini yaitu salam Panginjali sumber kebahagiaan dan ketenangan. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Jero Gede Dana. Selamat pagi Mbok Irna, betul sekali apa yang Mbok sampaikan Niki. Terkadang ada banyak di masyarakat Om Swastiastu Niki diangkat dengan kata Osa. Ketika kata Om Swastiastu disingkat, hilanglah sudah marwah yang sebenarnya. Karena tidak semuanya ya bisa disingkat-singkat. Setuju sekali Bapak. Rahayu Mbok, selamat bertugas. Suksema Pak Jero Gede Dana. Niki pun jujur kalau tipe mungkin tidak semua orang ya bisa melakukan seperti itu. Ingin yang simple di zaman yang sekarang serba singkat. Tapi memang ada beberapa yang seharusnya itu tidak tergantikan dengan singkatan-singkatan seperti itu. Dan astungkare kita, saya dan Pak Juru mungkin semoga kita juga selalu menggunakan kata Om Swastiastu dengan tidak menggunakan singkatan gitu ya. Terima kasih. Lanjut lagi Pak Jero Maliarse, Om Swastiastu, RRI Pro 1 Singaraja. Topik pagi hari ini mengulas salam Om Swastiastu dalam perspektif Hindu untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan hidup, yang dipandu oleh Mbak Irna Watigiringge. Salam agama Hindu yang sering dan kental diucapkan oleh umat Hindu adalah Om Swastiastu, yang arti harfiahnya semoga ada dalam keadaan selamat, tenang, bahagia dan sejahtera atas karunia Ide Sang Hyang Widiwase. Cantik sekali ya, luar biasa gitu kan sebenarnya ya. Nah ketika dijadiin Osa itu ya jadi sangat baik. Ucapan salam ini terdiri kata Om yang merupakan pranawa kata suci Ide Sang Hyang Widiwase. Swasti yaitu artinya su berarti baik, asti bermakna bahagia, damai dan sejahtera, astu berarti semoga. Salam ini mempunyai fungsi dan makna untuk saling mendoakan kepada para umat Hindu sedharma pada khususnya dan umat manusia pada umumnya agar selalu mencapai kebahagiaan, kedamaian dan kebahagiaan atas karunia dan sayang widiwase. Ucapan salam ini hendaknya ajak diucapkan sebagai umat sedharma sebagai bukti menerapkan ucapan suci Waisudewa Kutumbakam yang artinya kita bersaudara sebagai wujud saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai eksistensi sebagai umat manusia Hindu. Nah ucapan salam ini juga jangan disingkat menjadi Osa, karena kata Osa ini bermakna tidak baik. Untuk itu ucapkan dan tulislah salam dengan baik dan benar serupa Om Swastiastu. Jadi sesuai ya dengan ucapannya Om Swastiastu dan Om Swastiastu. Demikian sharing Titiang, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Apa nih? Dan terima kasih Om Santi Om Gesek sama Pak Juru Maliarse. Baik, untuk itu terima kasih banyak untuk sharingnya. Sekali lagi kami mohon maaf dan semoga di lain kesempatan kami akan bisa membahas ini secara komplit ya bersama narasumbernya. Jadi ini hanya sebagai pengisi untuk pagi hari ini. Semoga kita semua semakin mengerti dan paham bahwa Om Swastiastu dan Osa berbeda artinya seperti itu ya. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama menghaturkan puja tersandie dan saya akan kembali pukul 6 untuk menyampaikan warta pagi. Terima kasih untuk perhatiannya.

pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Rigveda dan Samaveda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara, penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan, diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja Trisandi ya naung beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1, inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak waktu ketemu di jalan.
2: Kita melakukan sidak tipiring terhadap pedagang bermobil di wilayah Pasar Anyar, di mana

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 21 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar untuk memenuhi undangan siswa. Kunjungan tersebut untuk melihat langsung kondisi sekolah, juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah.
1: Saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak.
2: Gubernur Bali Wayan Koster mengunjungi SMP Negeri 13 Denpasar Jumat 18 September 2026 didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara. Selain melihat langsung kondisi sekolah, Koster juga membahas kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Kedatangan Koster disambut antusias siswa, guru, dan jajaran SMP Negeri 13 Denpasar. Para siswa menyuguhkan beragam kreativitas seni dan budaya, mulai dari tari tradisional, rindik, kekawin, hingga sejumlah pertunjukan lainnya. Koster mengatakan kunjungannya ke SMP Negeri 13 Denpasar bermula dari pertemuan spontan dengan sejumlah siswa di jalan. Dalam kesempatan tersebut, para siswa mengundangnya untuk datang ke sekolah. Undangan itu kemudian dipenuhi Koster dengan melihat secara langsung kondisi sekolah dan berdialog dengan pihak sekolah mengenai berbagai kebutuhan yang masih perlu ditindaklanjuti.
1: Oh, nah ini saya kunjungan karena diundang oleh anak-anak. Waktu ketemu di jalan, anak-anak itu pada minta biar saya ke SMP 13, biar saya datang.
2: Gubernur Koster juga mengatakan kedatangannya tidak sekadar untuk memenuhi undangan siswa. Ia turut membawa buah tangan berupa nasi jinggo yang dibagikan langsung kepada siswa dan guru. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengapresiasi kesediaan Koster memenuhi undangan para siswa di tengah kesibukannya sebagai Gubernur Bali. Menurut Jayanegara, kunjungan tersebut menjadi momentum bagi pihak sekolah untuk menyampaikan secara langsung kondisi dan kebutuhan pengembangan sekolah kepada pemerintah Provinsi Bali.
3: Ini kesempatan yang sangat berharga karena memang disampaikan Pak Adanya, Pak Taman, Pak Hadis, Pak Kepala Desa, para orang tua, murid, komite, lelau, saya juga menghormati ada ini hadir.
2: Kepala SMP Negeri 13 Denpasar Nimade Sumarini menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Gubernur Bali menjadi motivasi bagi seluruh keluarga besar sekolah untuk terus mengembangkan kualitas pendidikan dan pembinaan siswa. Sumarini berharap sinergi pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kota

0: Denpasar, pemerintah pusat dan pihak sekolah dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dapat dipenuhi secara bertahap. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
1: Ratusan ASN pemerintah Kabupaten Jemberana bergotong royong membersihkan terminal kargo Kaliakah sekaligus meninjau potensi pengembangan fasilitas tersebut.
2: Ratusan aparatur sipil negara ASN pemerintah Kabupaten Jemberana mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan kawasan terminal kargo Kaliakah Jumat 18 September 2026. Kegiatan rutin setiap Jumat ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan dan pemeliharaan aset daerah. Kegiatan dipimpin Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan dan diikuti pegawai dari berbagai perangkat daerah. Pembersihan dilakukan di sejumlah area terminal yang merupakan salah satu fasilitas milik pemerintah Kabupaten Jemberana. Selain menjaga kebersihan, gotong royong tersebut menjadi upaya membangun kepedulian dan rasa memiliki aparatur terhadap aset pemerintah. Pemeliharaan fasilitas daerah dilakukan secara bersama-sama agar sarana yang tersedia tetap terawat dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Bupati Kembang juga melihat potensi pengembangan terminal kargo Kaliakah agar pemanfaatannya lebih optimal. Kedepan, terminal tersebut diarahkan dapat mendukung kebutuhan transportasi berbasis teknologi, termasuk layanan angkutan bus berbasis daring, sehingga fungsinya dapat berkembang menjadi fasilitas multifungsi dan tidak hanya digunakan untuk aktivitas kargo.
1: Satpol PP Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil di kawasan Pasar Anyar, Singaraja. Sebanyak 28 pedagang yang ditertibkan sebelumnya juga diproses melalui tindak pidana ringan atau tipiring.
3: Kita melakukan sidak tipiring terhadap pedagang bermobil di wilayah Pasar Anyar, di mana
4: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng akan melanjutkan penertiban pedagang bermobil yang beraktivitas tidak sesuai zonasi di kawasan Pasar Anyar, Singaraja. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut penertiban yang dilakukan pada Kamis 17 September 2026 yang menyasar 28 pedagang bermobil yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan pemanfaatan ruang publik. Penertiban melibatkan tim gabungan dari Polres Buleleng, Kodim 1609 Buleleng, Pengadilan Negeri Singaraja, Kejaksaan Negeri Buleleng, hingga Perumda Pasar Argana Yotama Buleleng. Terhadap 28 pedagang yang ditemukan melanggar ketentuan, petugas melakukan pendataan identitas dan penandatanganan berkas penertiban. Para pedagang juga diberikan surat panggilan untuk menjalani proses tindak pidana ringan atau tipiring sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Aryandono mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari pembinaan dan pengawasan yang selama ini telah dilakukan terhadap pedagang bermobil, khususnya yang berjualan di fasilitas umum hingga berpotensi mengganggu lalu lintas.
3: Kita melakukan sidak tipiring terhadap pedagang bermobil di wilayah Pasar Anyar, di mana kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pembinaan dan pengawasan yang sudah kita lakukan selama ini, di mana tetap di awal kita lakukan pembinaan terkait dengan Perda 6 2015 tentang pedagang kaki lima, di mana di dalam perda dimaksud sudah ada pasal kewajiban dan juga pasal larangan terhadap PKL itu sendiri, khususnya pedagang bermobil, di mana pedagang bermobil dilarang berjualan di tempat-tempat fasilitas umum, salah satunya yang mengganggu lalu lintas jalan.
4: Ia menjelaskan penertiban tidak berhenti pada pendataan, tetapi dilanjutkan dengan proses tipiring terhadap pedagang yang melanggar ketentuan. Langkah tersebut diharapkan memberikan efek penegakan aturan, sekaligus meningkatkan kesadaran pedagang untuk tidak kembali berjualan di lokasi terlarang.
3: Rapat kita dengan ada sidak ini, muncul kesadaran dari warga, khususnya pedagang bermobil, untuk tidak berdagang di tempat-tempat yang dilarang. Ke depan, kegiatan seperti ini akan kita lakukan secara kontinu. Harapan kita, Buleleng bisa menjadi lebih tertib, nyaman, baik bagi pedagang maupun pengguna jalan.
4: Satpol PP Buleleng akan terus melakukan pengawasan dan penertiban di kawasan Pasar Anyar. Penindakan melalui mekanisme tipiring menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, fungsi ruang publik, serta kelancaran arus lalu lintas agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib dan nyaman. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
5: Anda. Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
6: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apalagi sila keempat Pancasila?
7: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
6: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
7: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
6: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
7: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
6: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
5: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Buleleng menyebut parkir di badan jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas merupakan pelanggaran. Pengawasan dilakukan setiap hari untuk mengurangi kepadatan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir di sejumlah ruas jalan kota Singaraja.
8: Memang jika parkir di badan jalan, itu memang dari sisi aturan adalah pelanggaran.
9: Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menanggapi keluhan masyarakat terkait kendaraan yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir dalam waktu lama, termasuk di Jalan Diponegoro, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan. Parkir di badan jalan dinilai dapat mempersempit ruang lalu lintas sehingga kendaraan lain kesulitan melintas dan bermanuver. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Buleleng, Cokorda Aditya Wiraputra Yuda, mengatakan patroli dilakukan setiap hari dalam 3 seksi, yakni pagi pukul 6.30 hingga 8.00 WITA, patroli hunting pukul 10.00 hingga 12.00 WITA, serta pemantauan saat jam pulang sekolah pukul 13.00 hingga 14.00 WITA.
8: Memang jika parkir di badan jalan, itu memang dari sisi aturan adalah pelanggaran. Pelanggaran karena parkir di badan jalan itu tentu akan membuat mempersempit ruang jalan dan juga memicu adanya kemacetan. Jadi lebar jalan itu berkurang, kemudian kendaraan lain sulit untuk melintas dan manuver. Dan kami Dinas Perhubungan dalam hal ini Bidang Lalu Lintas sudah dalam setiap hari itu kami memiliki tugas untuk patroli. Ada 3 sesi kami melaksanakan patroli, yaitu pagi hari di mana kami ada 6 zona pagi, itu dari jam 6.30 sampai dengan jam 8.
9: Khusus di Jalan Diponegoro, penataan kawasan yang masih berlangsung turut berdampak pada keterbatasan kantong parkir. Kondisi tersebut terutama dirasakan pada pagi hari ketika aktivitas masyarakat menuju pasar meningkat.
8: Ya, baik. Memang untuk yang di beberapa ruas jalan, memang kendaraan yang terparkir itu didominasi adalah pemilik kendaraan tersebut. Jadi mereka parkir tersebut kan domisilinya tidak jauh dari lokasi parkir. Jadi masih bisa dikatakan warga di seputaran jalan tersebut seperti Pahlawan maupun Imam Bonjol. Nah, terkait dengan itu, beberapa kali kegiatan pertemuan saat rapat maupun event-event tertentu, kami sering sekali menyampaikan bahwasannya untuk kendaraan yang parkir atau warga yang memiliki kendaraan yang parkir di bawah jalan agar tidak lama-lama memarkirkan kendaraannya di ruas jalan tersebut.
9: Dishub Buleleng mengimbau masyarakat mengikuti arahan petugas parkir dan tidak menggunakan badan jalan untuk parkir dalam waktu lama. Penertiban juga dilakukan bersama Satpol PP dengan mengedepankan edukasi dan imbauan sebelum penerapan tindakan sesuai regulasi. Masyarakat diharapkan turut menjaga ketertiban parkir sehingga ruang jalan tetap dapat digunakan secara optimal dan kelancaran lalu lintas di Kota Singaraja tetap terjaga. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng mendorong Lembaga Pelatihan Kerja LPK memperkuat edukasi calon pekerja migran untuk mencegah mereka menjadi korban TPPO dan TPPM.
10: Belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
11: Informasi yang keliru bisa menjadi pintu masuk bagi calon pekerja migran untuk terjebak perdagangan orang maupun penyelundupan manusia. Kondisi ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng yang bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrane menyasar Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK untuk memperkuat pemahaman calon pekerja migran sebelum berangkat ke luar negeri. Edukasi tersebut disampaikan dalam fokus grup diskusi Fashion atau FGD bersama calon pekerja migran dan perwakilan 28 LPK sekabupaten Jembrane Jumat 18 September 2026. Forum ini menjadi ruang untuk membedah potensi kerentanan pekerja migran, khususnya terkait informasi pekerjaan, proses keberangkatan, hingga resiko menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM. Kasubsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Buleleng, Richard Jandres Tarigan menegaskan, calon pekerja migran tidak boleh hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial ketika menemukan pilihan bekerja ke luar negeri.
10: Itu Bapak kita sampaikan bahwa kenapa kita nyasar ke LPK, karena memang adik-adik kita ini kadang mereka belum mengetahui informasi secara valid, mungkin mereka ini lebih ke percaya kepada sosial media.
11: Sementara itu, menurut Richard, media sosial masih menjadi salah satu rujukan yang dipercaya sebagian calon pekerja migran. Persoalannya, informasi yang diterima belum tentu memberikan gambaran utuh mengenai prosedur penempatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Karena itu, sosialisasi secara langsung diperlukan untuk meluruskan informasi sekaligus membangun kewaspadaan sejak sebelum calon pekerja migran meninggalkan daerah asal.
10: Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, adik-adik kita lebih percaya dan memperoleh informasi yang valid. Dan kita juga melakukan edukasi sosialisasi pencegahan supaya adik-adik kita yang belajar di LPK bisa memperoleh informasi yang jelas.
11: Dengan demikian, perlindungan pekerja migran tidak semata dilakukan ketika persoalan sudah terjadi di negara tujuan. Pencegahan justru perlu dimulai dari ruang pelatihan ketika calon pekerja masih berada di daerah asal. LPK, pemerintah, dan instansi terkait dituntut memastikan setiap calon pekerja memiliki informasi yang benar sebelum mengambil keputusan, sehingga peluang menjadi korban penipuan perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat ditekan. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
1: Pemerintah memberi keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor PKB. Warga dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak 2 tahun, berlaku 9 September hingga 11 November 2026.
12: Cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat,
4: pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dengan tunggakan lebih dari 2 tahun cukup membayar pokok pajak untuk 2 tahun. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengajak masyarakat memanfaatkan keringanan tersebut selama masa berlaku program. Menurutnya, pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya serta denda mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan.
12: Isi dari peraturan gubernur ini adalah cukup membayar 2 tahun pokok pajak saja. Tatkala nanti masyarakat punya tunggakan lebih dari 2 tahun, maka itu dihapuskan officially tanpa permohonan, sudah dihapus. Jadi konkretnya itu misalnya saya atau Bapak Ibu punya tunggakan 5 tahun, ya kira-kira itu 5 tahun PKB-nya, maka cukup membayar 2 tahun saja. 3 tahun diputihkan tanpa denda, denda juga dihapuskan.
4: Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban pajak, Bapenda Buleleng juga terus mendekatkan akses pelayanan pembayaran PKB. Pelayanan dilakukan melalui samsat keliling, layanan door-to-door, razia gabungan hingga gerai samsat di Kecamatan Geroga yang berlokasi di Gedung Paten Kantor Camat Geroga.
12: Oleh sebab itu, ayo kita berbondong-bondong, ya kan, menuju kanal-kanal pembayaran PKB, pajak kendaraan bermotor, karena kesempatan emas ini berlaku dari 9 September sampai dengan 11 November 2026. Jangan sampai lewat, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Cukup membayar 2 tahun saja, maka pokok pajak tunggakan dari tahun ketiga dan seterusnya ini dihapuskan. Denda juga diputihkan.
4: Selain memberikan kemudahan kepada wajib pajak, kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan PKB di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai 64 miliar rupiah. Perang Wibawa berharap keringanan dan kemudahan pelayanan yang diberikan dapat mendorong semakin banyak masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk kembali membayar PKB tepat waktu setelah program keringanan berakhir. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, terutama dalam pemasaran digital dan analisis tanggapan konsumen. Meski demikian, penggunaan AI tetap perlu diimbangi kualitas produk serta pengecekan kembali terhadap informasi yang dihasilkan.
13: Atau enggak, kalau dari penelitian yang saya lakukan di lapangan, UMKM beberapa sudah memakainya, ada yang memakainya hanya buat caption Instagram.
9: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dinilai dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan efisiensi usaha, mulai dari pemasaran, pembuatan konten, hingga menganalisis tanggapan konsumen. Meski demikian, AI perlu digunakan sebagai alat bantu dan tidak menggantikan pengetahuan pelaku usaha terhadap produk yang dijual. Akademisi sekaligus Ketua Inkubator Bisnis Tie Setia Dharma Singaraja, Dr. Komanggita Krisnamurti, mengatakan AI kini dapat dimanfaatkan UMKM untuk mempercepat berbagai pekerjaan non-fisik. Salah satunya membuat materi promosi dan menganalisis ulasan pelanggan.
13: Di keseharian kita ya, jadi kalau kami di kampus biasanya mahasiswa itu memakai untuk menjawab tugas yang kami berikan. Atau enggak, kalau dari penelitian yang saya lakukan di lapangan, UMKM beberapa sudah memakainya, ada yang memakainya hanya buat caption Instagram, ada yang lebih canggih lagi mereka sampai bisa membuat gambarnya lebih menarik dari AI itu. Tapi kalau dari hari ini sendiri kita topiknya, problem UMKM hari ini itu bukan hanya bersaing di produk ya, jadi hari ini banyak yang UMKM yang cepat, kreatif, pelayanannya prima, dan kemampuannya untuk ditemukan konsumen tuh luar biasa banyak caranya gitu.
9: Menurutnya, pemanfaatan AI tetap harus didukung kualitas produk atau jasa. Teknologi hanya membantu mempercepat proses sehingga pelaku UMKM perlu memastikan produk yang ditawarkan memang memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. AI juga dapat membantu pelaku usaha membaca ulasan pelanggan dari berbagai platform digital. Data tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui kelebihan maupun hal yang masih perlu diperbaiki dalam pelayanan.
13: Semuanya itu di screenshot, abis itu kalau ada di WhatsApp dia copy paste, dikirim ke AI dia untuk menganalisa. Jadi apa sih sebenarnya positif, misalnya ya kemarin positifnya produk dia enak, kopinya punya cita rasa yang bagus, tapi ternyata setelah dianalisis ternyata mereka untuk responnya kurang cepat, tempatnya agak susah dicari. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya AI bisa untuk menganalisa lebih cepat, dia mempersingkat waktu kita daripada kita harus baca satu-satu terus kita merangkum. Kan ternyata kita cukup meng-screenshot atau meng-copy paste yang ada misalnya review-review itu di Google, ntar kita kasih aja ke AI dia datanya, ntar AI sendiri yang akan menganalisa dan memberikan kepada kita nih apa positifnya, apa negatifnya gitu.
9: Pemanfaatan AI secara tepat diharapkan dapat membantu UMKM bekerja lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan pemasaran di era digital. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
14: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Jadi kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97 Masulan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk mengetahui perakiran cuaca hari ini kami telah tersambung bersama perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar. Selamat pagi Wanda.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiran cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 35 km/jam. Dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
1: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
0: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Nah, tempe yang selama ini dianggap sebagai makanan sederhana di Indonesia, ini mulai mendapat pengakuan internasional sebagai sumber protein nabati terbaik. Kandungan gizi di dalam kedelai fermentasi ini dinilai mampu menyaingi kualitas protein hewani dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Bahkan, pihak Badan Pangan Nasional atau Bapanas RI mendorong masyarakat untuk mengolah tempe dengan cara yang lebih sehat seperti dikukus atau dipanggang.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.

0: Banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini kabar yang wow, sampai viral ya, karena memang banyak yang dikomentari oleh masyarakat di sosial media khususnya. Nah, ternyata ada jawabannya sekarang. Informasinya saya dapatkan dari rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Jadi, pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan konstruksi khusus untuk peningkatan Jalan Patimura di Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng. Jadi karena ruas tersebut kerap dilalui kendaraan berat, penanganan jalan juga dibarengi dengan perbaikan saluran air di kawasan tersebut. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan peningkatan Jalan Patimura menjadi bagian dari satu paket pekerjaan bersama Jalan Kakatua. Kondisi Jalan Patimura yang memiliki beban lalu lintas cukup tinggi membuat konstruksinya diperhitungkan berbeda dari penanganan jalan pada umumnya. Menurut Sucidra, ketebalan aspal turut diperhitungkan dengan mempertimbangkan beban kendaraan yang melintas. Pemkab Buleleng juga menggunakan material dengan daya tahan lebih tinggi, termasuk penguatan pada bagian konstruksi yang membutuhkan penanganan khusus. Selain peningkatan jalan, saluran air di kawasan tikungan Jalan Patimura juga akan diperbaiki. Penanganan drainase dilakukan bersamaan agar aliran air lebih lancar dan tidak kembali menimbulkan persoalan genangan maupun banjir di kawasan padat penduduk. Dan paket pekerjaan Jalan Kakatua dan Jalan Patimura memiliki pagu anggaran sekitar 2,1 miliar. Dan pekerjaan meliputi Jalan Kakatua sepanjang sekitar 260 meter, Jalan Patimura sekitar 750 meter. Dengan total panjang mencapai sekitar 1,01 kilometer. Dan pekerjaannya telah mulai dilaksanakan secara bertahap. Penanganan Jalan Kakatua ditargetkan selesai dalam waktu dekat sebelum kontraktor melanjutkan pekerjaan ke Jalan Patimura. Bupati Sucidra memastikan seluruh ruas yang masuk dalam paket tersebut merupakan jalan kabupaten. Pemkab Buleleng juga menargetkan seluruh pekerjaan dapat rampung dan paling lambat akhir November 2026.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Letkol I Gusti Putu Wisnu dilahirkan di Klungkung pada tahun 1919 dari pasangan I Gusti Nyoman Oke dan I Gusti Ayu Rake yang menetap di Banjar Penataran Singaraja dan melahirkan I Gusti Putu Wisnu. Pada awal tahun 1944, I Gusti Putu Wisnu mendaftarkan diri menjadi tentara pembela tanah air PETA dan mengikuti pendidikan di Banyumale Singaraja selama 3 bulan. Setelah tamat pendidikan PETA, ditugaskan di Kediri Tabanan sambil mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan teman-teman seperjuangan untuk menggalang gerakan bawah tanah. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Letkol Wisnu diangkat menjadi Komandan Batalion 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Sunda Kecil. Ia dibentuk Letkol I Gusti Ngurah Rai, pahlawan nasional asal Puri Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung. Bersama I Gusti Ngurah Rai dan seluruh pasukan pejuang Ciung Wanara, Letkol Wisnu ikut mempertahankan bumi pertiwi Indonesia tercinta dalam perang di Kebun Jagung Margerana, Kecamatan Marge, Tabanan, sampai titik darah penghabisan, yang dikenal sebagai Puputan Margerana. Letkol Wisnu dinyatakan gugur sebagai pahlawan kemerdekaan tanggal 20 November 1946. Namanya diabadikan sebagai nama sebuah bandara di Krokga, Buleleng, Bali Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan menjadi pusat peringatan Hari Perdamaian Dunia sekaligus panggung kolaborasi olahraga, pariwisata, dan pelestarian lingkungan melalui Sudaji Peace Trail Fun Run 2026, Minggu 20 September 2026. Ratusan peserta berlari menyusuri jalan pesawahan dan kawasan Subak sambil membawa pesan menjaga alam, menggerakkan UMKM, serta memperkuat identitas Desa Sudaji sebagai pelopor agrowisata organik. Pelepasan peserta dilakukan secara resmi oleh Gubernur Bali yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Iwayan Sumerjaya, didampingi Ketua TPPKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Nyonya Putri Swastini Koster. Turut mendampingi Ketua DPD HKTI Provinsi Bali, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Ketua KONI dan PASI Kabupaten Buleleng, Camat Sawan, Perbekel Sudaji, serta unsur desa adat Sudaji. Tak hanya menghadirkan lari lintas alam, rangkaian kegiatan juga diisi pembukaan pasar UMKM oleh Nyonya Putri Swastini Koster, penebaran ekoenzim dan pupuk organik di sepanjang rute. Deklarasi Sudaji cantik tanpa plastik, Sudaji unik dengan organik, hingga penanaman bibit pohon sebagai simbol komitmen konservasi kawasan desa. Informasi selengkapnya bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menuju Pro3 Jakarta mengikuti warta berita. Tetap di Pro1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
3: Kan Singaraja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
4: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mendorong transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten agar menjadi etalase Indonesia dengan menonjolkan identitas budaya nasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Nah, langkah itu diharapkan mampu membawa bandara utama Indonesia tersebut masuk jajaran 10 bandara terbaik pada dunia ya, pada tahun 2029. Nah, sebelumnya Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang menegaskan bahwa transformasi Bandara Soekarno-Hatta harus dipercepat agar mampu masuk 10 besar bandara terbaik dunia pada tahun 2029 sekaligus diikuti penguatan aksesibilitas menuju kawasan bandara. Nah, saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta berada di peringkat kedua-dua dalam daftar World's Top 100 Airports 2026 versi Skytrax.
3: Dengerin Singaraja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi.